0: Kabayan! Akang! Akang!
1: Naon iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
0: Ih, Akang alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
1: Terus?
0: Ya syukur atuh Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi Kang.
1: Eh Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
0: Atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh Kang.
1: Iteng, iteng. Program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, iteng.
0: Oh, gitu.
1: Ya, iteng. Kalau mau kebagian mah, sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah biar bisa hamil lagi.
0: Teh harara yang teuy.
2: Suara Budaya Bandung.

Kamu nanggung di mana wayana masih sarangan ku Propa Suara Budaya Bandung Hari Radio Nasional. Menurut Siti Mustamah, dorong radio terus berinovasi. Radio dinilai masih memiliki potensi penting di tengah perkembangan media digital kamu yang semakin luas tentunya. Dan meski pola masyarakat dalam mengakses informasi berubah, radio disebut tetap mampu memberikan warna melalui informasi, edukasi, dan program yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Siti Mustamah, dalam momentum Hari Radio Nasional. Menurut Siti, perkembangan teknologi memang membuat sebagian fungsi media konvensional mulai tergantikan, namun radio juga ikut beradaptasi dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Dan ia menilai keberadaan radio saat ini justru semakin mudah diakses masyarakat. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui perangkat radio konvensional, tetapi juga dapat diakses melalui telepon seluler, YouTube, hingga layanan streaming. Dan Siti juga menekankan bahwa tantangan radio ke depan adalah kemampuan untuk terus berinovasi agar tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Radio tetap harus berjuang untuk berinovasi supaya kebutuhan-kebutuhan masyarakat bisa terjawab dan bisa terpenuhi oleh program-program radio itu sendiri.

0: Curug Pelangi atau yang dikenal sebagai Curug Cimahi terletak di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu destinasi wisata alam yang paling menarik di Jawa Barat. Air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam, traveler, fotografer, dan wisatawan yang ingin menikmati suasana pegunungan yang asri, menenangkan, dan juga menyenangkan. Pesona wisata alam Curug Pelangi tidak hanya dari keindahan air terjunnya saja, tetapi juga karena suasana alam sekitarnya yang dikelilingi tebing-tebing yang tinggi serta hijaunya hutan yang rimbun. Yang menambah daya tarik dari Curug Pelangi adalah adanya fenomena pelangi yang muncul akibat pembiasan cahaya matahari melalui percikan air terjun yang jatuh. Ketika sudut cahaya matahari menciptakan efek pelangi yang hampir sempurna. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Endang, selaku staf pengelola wisata alam Curug Pelangi, ketika diwawancarai oleh reporter RRI Bandung, Web Rukanda.
1: Baik mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Curug Pelangi yang dulu mah namanya itu Curug Cimahi. Saya sudah berada dan juga bersama Kang Endang sebagai staf lapangan. Nah, saya akan menanyakan Kang tentang Curug Cimahi. Apa itu Curug Cimahi atau Curug Pelangi itu?
2: Dikarenakan asal mula Curug Cimahi yang mengalir ke kota Cimahi dan sekarang diganti dengan Curug Pelangi dikarenakan Curug Pelangi itu setiap hari keberadaannya ada pelangi.
1: Ini sejak tahun berapa diganti menjadi Curug Pelangi?
2: 2014.
1: Nah, kira-kira ada keistimewaan dengan adanya Curug Cimahi, Kak?
2: Ya, keistimewaannya keindahan alamnya, kedua dengan adanya selalu ada pelangi setiap kemarau. Dan untuk keberadaannya sangat istimewa untuk penduduk sekitar dikarenakan perekonomian sangat membantu untuk warga sekitar.
1: Oh, mungkin ini yang paling rame kira-kira di hari apa yang pengunjung yang pada datang?
2: Hari libur seperti Sabtu Minggu, weekend, terus seperti hari-hari libur panjang selalu ramai dikunjungi.
1: Nah, ini mungkin harapan Kang Endang selaku pengelola Curug Cimahi kedepannya bagaimana?
2: Ya, kedepannya makin maju, ya semakin banyak pengunjungnya, terus semakin maju, semakin membantu untuk warga sekitar. Dan semakin jaya lah.
1: Gimana tanggapan pemerintah setempat?
2: Tanggapannya ya sangat baik lah dengan adanya air terjun pelangi ini.
1: Terima kasih Kang. Mudah-mudahan sehat ya. Terima kasih.
0: Wisata alam Curug Pelangi adalah destinasi wisata yang menggabungkan keindahan alam dengan pengalaman yang unik. Karena setiap pengunjung yang datang ke tempat ini harus melewati kurang lebih 580 tangga yang menurun sehingga adrenalin pengunjung tertantang. Sari adalah salah satu pengunjung yang sengaja datang

0: datang dari kota Bandung untuk menikmati keindahan Curug Pelangi mengungkapkan.
1: Saya pertama kali datang ke Curug Cimahi. Suasananya sangat sejuk, masih asri dengan suara air terjun yang cukup kencang. Lumayan capek jalan ke sana. Saya tidak sampai turun ke bawah karena sudah tidak kuat ngos-ngosan. Dikira turun ke bawahnya itu tidak jauh, ternyata harus menempuh anak tangga yang cukup banyak sekali, kurang lebih 580 anak tangga. Jadi saya tidak sampai ke bawah, cuma di pertengahan saja. Terus di sana pun tangganya sudah banyak yang rusak. Jadi kalau hujan mungkin cukup licin ya anak tangganya, dan pegangan tangganya pun sudah banyak yang rusak. Jadi cukup terjal kalau turun ke sana. Saran saya untuk pengelolaan Curug Pelangi atau Curug Cimahi, supaya akses jalan untuk ke bawahnya dan naiknya itu harus diperhatikan agar segera diperbaiki untuk para pengunjung, untuk supaya mereka aman jalan ke bawah dan naik ke atasnya.
0: Nama Curug Pelangi diambil dari fenomena di mana bias sinar menyinari air terjun sehingga menciptakan warna yang menyerupai pelangi yang tidak dapat ditemukan di semua air terjun, sehingga tempat ini sangat cocok dijadikan tempat pelepas penat dari hiruk pikuknya suasana.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Karang paninggal Kacamatan Tambaksari Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepika, dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Unikna nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin sacara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, saperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedengken pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena, anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku inju. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Mia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Aljubrator Indonesia Latazalu Maujuda.
2: Di sini adalah Aceh.
1: Inwe, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
3: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Selamat pagi, kaum dangu dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz dalam sajian acara Sampurasun Pasundan. Ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, kaum dangu. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ngawangkong pagi dalam sajian acara Sampurasun Pasundan pagi hari ini, kita telah ditemani oleh narasumber kita. Beliau adalah Bapak Dudung Suhairi. Beliau adalah Site Manager Kawah Putih. Langsung kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Teh Anu, Sampurasun.
0: Rampes, Bapak Dudung. Kumaha kabarna ye, Pak Dudung?
1: Alhamdulillah. Hai,
0: alhamdulillah.
1: Ya. Baik. Ya. Terima kasih, Teh Anu ya.
0: Sami-sami, hatur nuhun oge. Bisa menemani kami semua, kaum dangu, dalam sajian acara Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini. Akang atau napi bapak ya sim kuring nyauranana.
1: Kang aja lah, masih muda dah.
0: Oh, pada selangkung wanohnya. Kang Dudung,
1: ya,
0: terkait dengan topik bahasan kita yaitu tentang kawah putih yang eksotis. Aduh, ningali judul nage atau jantan kabita. Nah, bisa mungkin ku Kang Dudung bisa disampaikan kawah putih teh ayah di mana dan apa sih yang menjadi daya tarik dari kawah putih ini?
1: Ya, terima kasih Teh Anu atas bincang paginya nih. Alhamdulillah, saya dari Kawah Putih bisa hadir di RRI. Ya. Jadi, nah terkait Kawah Putih ini ada di Bandung Selatan ya, tepatnya di kota Ciwidey Ranca Bali. Kurang lebih dari kota Bandung itu 2 jam. Nah, itu sudah bisa sampai ke lokasi kami. Jadi lokasinya itu ada di kawasan Gunung Patuha di atas ketinggian 2400 mdpl ya, dan kita punya wisata alam dengan panorama bentang alam ini, yang mana ada danau kawah ya, di mana danau ini terbentuk oleh adanya letusan Gunung Patuha ya pada abad 10 dan abad 12. Nah, sehingga sekarang sudah kita kelola oleh kami dari Perum Perhutani, menjadi wisata yang dibuka untuk umum. Ya, di sini sudah tersaji nih keindahan alam yang kata anak muda sekarang tuh yang unreal gitu ya, tidak dibuat-buat nih. Ini betul-betul wah, keren lah gitu, seperti itu. Danaunya yang hijau toska, ada pemandangan kawasan hutan juga ya, kemudian juga ada kabut. Ini cocok sekali mungkin untuk para pendengar RRI mungkin dimanapun yang bisa ingin melepas lelah gitu ya, penat, kesibukan kerja, bisa main ke Kawah Putih, begitu mungkin Teh Anu.
0: Iya, 2 jam tidak terlalu jauh dari kota Bandung, daerah Ciwidey naik ke Luhur, aduh adem. Kalau Kang Dudung tadi mengatakan ada kayak kabut gitu, kan biasanya kalau kabut itu di jam-jam tertentu ya, kadang mungkin
1: betul.
0: Pagi atau sore menjelang malam mungkin. Apakah di Kawah Putih ini juga seperti itu atau setiap saat juga ada kabutnya ini?
1: Ya betul, di momen-momen tertentu memang karena kita kan ada di kawasan hutan hujan tropis ya, memang dan sering sekali muncul ya, apalagi kalau di musim hujan itu kadang di jam 12 siang juga bisa. Ada kabut gitu. Tapi relatif karena memang di sini udaranya sangat dingin, itu jadi cepat sekali perubahan warna danau, kemudian juga cuaca di sekitar kabut ini sering. Walaupun di musim kemarau juga selalu ada gitu ya, di pagi hari utamanya maupun di sore hari begitu.
0: Seperti itu. Warna airnya berubah-ubah.
1: Betul ya.
0: Siga pelangi atau kumaha?
1: Betul, jadi kalau dominan warna toska ya, tapi ada warna putih, kemudian kecoklatan. Ini kan akibat kandungan mineral terpapar oleh sinar matahari, kemudian juga tadi ada kabut, sehingga nanti memunculkan warna yang berbeda-beda. Jadi ini unik sekali kalau di foto begitu.
0: Apakah boleh dipegang ini airnya?
1: Airnya aman, walaupun relatif pH-nya cukup ini ya,
0: tinggi. Agak
1: asam sekali gitu. Mungkin bagi beberapa orang mungkin ini juga bisa saja sensitif, tetapi sebetulnya aman ini, masih aman. Gitu.
0: Karena bingung, danau ieu teh atanapi kawah, upami kawah kita kan apa ya? Imajinasi teh aduh panas gitu nya.
1: Betul, betul ya.
0: Tapi ini danau ya, berarti bisa dipegang
1: danau
0: ya.
1: Danau kawah berarti ini. Danau kawah.
0: Danau kawah.
1: Iya, jadi ada bekas letusan gunung api gitu ya, dulu di abad 10 ini sehingga sempat terjadi eksploitasi tambang juga sehingga meluas, dan akibat eksploitasi tambang ini terjadilah apa namanya cakupan area yang cukup terbuka sehingga menampung air dan terbentuklah danau kawah. Nah, karena memang didominasi oleh sulfur yang ada di Gunung Patuha ini sehingga air tersebut tercampur oleh sulfur tadi sehingga menyebabkan airnya berwarna hijau toska gitu, yang
0: kalau
1: sekali dengan pH sulfur begitu.
0: Oke, kalau mengandung sulfur ini biasanya bisa dipakai sebagai obat atau
1: betul,
0: bagaimana?
1: Betul, betul ya. Makan di sini juga ada masyarakat yang memang sengaja mereka mengolah jadi produk olahan ya. Ada yang sudah jadi sabun, kemudian juga ada lotion, ada juga yang memang masih utuh murni. Jadi murni belerang ditabur gitu. Nah, ini juga dimanfaatkan untuk beberapa penyakit kulit, ini juga bagus begitu, cukup efektif.
0: Oke. Berarti Kawah Putih ini bukan hanya sebagai tempat destinasi wisata, tapi perannya juga ini terhadap masyarakat juga ternyata sangat-sangat dominan ya, ataupun sangat menguntungkan sekali untuk masyarakat sekitar.
1: Oh iya betul Tiano, jadi Kawah Putih ini cukup punya peran yang ini ya, lumayan kalau menurut saya. Di kita aja ada 320 orang yang terlibat langsung berusaha di masyarakat, di lokasi kawahnya. Ini terbagi dalam beberapa subunit usaha ya. Kita ada jasa ontang-anting, jadi angkutan pengunjung dari parkir bawah menuju parkir atas. Nah, itu ada ontang-anting sekitar 87. Ditambah di sini ada usaha jasa fotografer, jasa sewa payung, belum souvenir, makanan, minuman. Nah, ini yang di dalam. Belum lagi mungkin masyarakat yang ada di luar kawasan ya. Pengusaha-pengusaha juga termasuk mereka percaya diri membangun atau investasi di kawasan wisata Ciwidey, tentunya juga adanya wisata Kawah Putih sehingga menjadi magnet gitu, dan menawarkan wahana mereka tentunya dengan berwisata ke Kawah Putih juga. Jadi saling melengkapi begitu, seperti itu.
0: Oh,
1: dan
0: iya,
1: memang kalau saya lihat di tahun 2022 juga cukup besar ya penerimaan masyarakat sekitar hutan itu, hampir 3 miliar lebih tuh kalau kita rekap di tahun 2022 saja.
0: Iya. Jadi banyak masyarakat juga yang daripada harus kerja di luar kota, ya udah yang deket-deket aja di Kawah Putih.
1: Betul,
0: bisa
1: betul,
0: memanfaatkan ya. Kalau misalnya kita tidak punya keahlian khusus, kira-kira apa sih yang bisa diberdayakan? Ada abdi mah sanes tukang dagang, ada abdi mah kumahanya naon atuh enggak punya keahlian. Nah, apakah dari pihak pengelola Kawah Putih ini bisa ditempatkan, masyarakat ini bisa ditempatkan di bagian mana?
1: Oh iya betul, jadi beberapa juga memang kita rekrut mereka menjadi tenaga casual ya, istilah di kita itu, jadi harian. Ya ini memang tentunya kita ada training terlebih dahulu sebelum mereka kita tempatkan. Gitu. Sesuai dengan pendidikannya dan kapasitas keilmuannya juga, mungkin kalau dia punya keahlian di bidang IT ya kita coba kaitkan dengan tim IT, karena di kami pun tentunya saat ini terus berkembang ya, mengikuti perkembangan, menjawab tren pasar gitu. Jadi penerapan digitalisasi juga kami sudah terapkan. Jadi bagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang ingin ke Kawah Putih ini, sekarang tidak usah repot-repot, langsung datang gitu ya, bisa pesan terlebih dahulu di OTA-OTA ya, online travel agent. Apakah itu Traveloka, tiket.com, kita sudah buka juga layanan-layanan itu, online shop kita sudah bisa diklik nanti pesan terlebih dahulu gitu ya. Jadi ya usah datang langsung ke lokasi.
0: Jadi bayarnya juga bisa dengan uang mekanik.
1: Betul. Ya. Nah, masyarakat itu anggota-anggota yang kita tempatkan, mereka ketika punya keahlian di situ kita simpan mereka untuk menangani hal itu. Ada juga yang di lapangan kaitan dengan kebersihan, penuaan kawasan. Jadi kita juga atur gitu ya sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, seperti itu kan.
0: Andaikan ini bagi masyarakat sekitar yang belum tahu nih, ternyata Kawah Putih itu masih memerlukan SDM apakah bisa misalnya mengajukan ataupun membuat satu apa ya namanya surat untuk pengajuan terhadap kalau pengen bekerja di Kawah Putih, intinya seperti itu.
1: Oh boleh, boleh silakan ya. Ya tentunya
0: masih ada lowongan pekerjaan.
1: Boleh kami tampung terlebih dahulu ya untuk lowongan-lowongan pekerjaan bagi mereka yang ingin melamar bisa saja. Nanti kita arahkan nanti ke manajemen yang ada di kantor pusat ya, di kantor Bandung. Nah, nanti mungkin nanti ada seleksi, ada pembinaan, pun ada training lebih lanjut kaitan dengan nanti kebutuhan perusahaan. Bisa silakan ya.
0: Ya. Mudah-mudahan ini ada pendengar juga yang sedang mendengarkan di daerah Ciwidey anu masih luntang-lantung cenah milarian damal abdi nembe beres sarjana atau napi beres SMA, mungkin bisa tanya-tanya ya Kang ya.
1: Iya,
0: mudah-mudahan tiasa manfaat ya. Ilmuna. Amin. Iya, terkait dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini, tadi Akang sudah menjelaskan bahwa tiket ataupun beli tidak usah langsung di sana, bisa melalui online. Ini bagaimana nih, bisa Akang jelaskan juga bagaimana standar pengelolaan wisata wisata alam dalam pelayanannya ini Kang?
1: Ya, betul. Jadi kami sekarang sudah, tadi selain penerapan digitalisasi ya, semua kita sudah pakai apa barcode gitu ya. Kemudian juga tadi pembelian tiket bisa via online. Kami pun tentunya dalam pengelolaan wisata alam Kawah Putih ini mengacu pada beberapa standar ya, karena memang kami ini ada di kawasan hutan yang tentunya tidak hanya bicara bisnis ya, keuntungan finansial, tapi juga bagaimana nih kelestarian kawasannya tetap terjaga sehingga bisa berjalan beriringan ya. Tadi ada kepentingan masyarakat juga yang harus kita akomodir. Di sisi lain juga ini hutannya tetap lestari karena penting juga ini sebagai sumber apa namanya oksigen ya, sumber perlindungan kawasan, penyedia air, ini juga tetap harus terjaga. Nah untuk mengakomodir tersebut ya, kami tentunya dalam pengelolaannya menerapkan beberapa standar. Di antaranya ada SNI PPA, Standar Nasional Indonesia terkait pengelolaan pariwisata alam. Dan di sini diatur bagaimana apa namanya kaitan dengan pengelolaan sampah, kemudian juga pengaturan layout, tata kelola sosialnya nanti seperti apa, di sini diatur. Kemudian juga kami juga di sini alhamdulillah sudah mengantongi ISO 9001-2015 terkait manajemen mutu. Jadi masyarakat-masyarakat yang terlibat dalam usaha apa penyediaan usaha jasa pariwisata di Kawah Putih ini juga kita bina, ya kita tata begitu ya, tidak sembarangan. Jadi nanti ada apa namanya perjanjian kerjasama yang legal begitu di antara kami, sehingga hak dan kewajiban daripada masyarakat itu jelas, kami seperti apa, peran mereka seperti apa, begitu seperti itu. Kemudian juga apa namanya CHSE ya, karena selama masa COVID ini juga menjadi prasyarat utama kami, karena Kawah Putih juga selama COVID ini ya, kemarin juga terpilih menjadi wisata yang bisa tetap operasional gitu ya, membantu perekonomian masyarakat sekitar, tapi dengan mengantungi dan menerapkan standar CHSE. Nah, ini mungkin standar-standar ini menjadi apa namanya tolak ukur untuk bisa tetap kami eksis mengelola wisata atau berbisnis di kawasan hutan. Jadi tidak semena-mena kami ini pengelola, tetapi juga kami memikirkan kelestarian kawasan dan masyarakat, dan juga tentunya dari sisi bisnis perusahaan kami juga harus untung begitu, Tiano. Gitu. Yeah, yeah. Semuanya harus berjalan beriringan begitu.
0: Kang, ini ingin tahu nih, kalau bagi para pengunjung yang akan datang ke tempat wisata Kawah Putih ini, jam berapa nih dibukanya, Kang?
1: Dibuka kita mulai jam 7.30 ya, untuk tiket. Kemudian ditutup sampai jam 16.30, kita sudah tutup loket. Kemudian bagi mereka yang ingin apa namanya melihat sunrise, nah, di kita tuh ada produk baru nih. Tadi selain tadi ada Danau Kawah ya, kami terus bergerak menciptakan apa namanya produk-produk baru. Dan diantaranya sekarang kita sudah punya rooftop, ada rooftop Sunan Ibu. Nah ini salah satu produk unggulan kami. Nah bagi mereka yang ingin melihat sunrise dari atas ketinggian Sunan Ibu ya di Kawah Putih, itu bisa datang pagi hari jam 4:30, jam 4 kita sudah buka loket.
0: Subuh.
1: Gitu. Nah, jadi nanti bisa langsung ke Menuju Sunan Ibu begitu ya, lihat sunrise ke ketinggian 2300, dan bulan ini lagi bagus-bagusnya nih ya, lagi bagus karena memang kemarau. Mm-hmm. Itu lautan awannya juga sering terlihat, sunrise-nya terutama, jadi perubahan warna ungu, oranye, biru menuju terang itu. Kalau mau memang lebih pagi sih, gitu. Jadi bagi yang seneng foto-foto, begitu ya, keren sekali di Sunan Ibu ini. Ini ada produk unggulan kami nih yang terbaru nih, rooftop Sunan Ibu di Kawah Putih. Iya. Gitu.
0: Kebayang harus jam berapa nih pergi dari rumah? Atau memang disediakan juga tempat untuk menginap?
1: Bagi mereka yang ingin lebih santai begitu ya, tidak terburu-buru, di kami juga tersedia apa, ada glamping, apa cekem. Nah, kita sudah siapkan dan lokasinya dekat dengan Sunan Ibu. Ya, kurang lebih 5 menit menuju Sunan Ibu itu, wah udah dekat banget nih.
0: Bagaimana nih harganya? Ramah nggak di kantong?
1: Harganya per unit ini Rp850.000 ya, sudah include tiket masuk, tiket kendaraan. Mm-hmm. Kemudian juga kami fasilitasi dengan kasur semua, kemudian ada selimut, perlengkapan tidur lengkap gitu ya. Kemudian juga kita siapkan untuk dispenser untuk menyiapkan mungkin bikin kopi atau apa, teh hangat gitu. Mm-hmm. Api unggun sudah tersedia ya, jadi nggak usah ribet lagi lah gitu. Tinggal walaupun toh mau pesan makanan bisa kami siapkan, tapi yeah, memang itu exclude ya, di luar yang paket tadi.
0: Itu 800 per orang kan?
1: Satu tenda itu untuk jadi kapasitas 4 orang.
0: Jadi okay, memang kita geser reongannya.
1: Satu keluarga lah gitu. Uh-huh. Jadi sebetulnya dengan 5 orang pun masih bisa muat gitu, dan udah luasa begitu.
0: Mira atunya maksudnya ramah di kantong tiasa kure reongan ya Kang ya?
1: Ah, bisa reongan juga. Uh-huh. Iya tuh kalau patungan lah gitu, anak-anak muda pengin toko bareng nih gitu. Wah.
0: Bisa lah satu tenda gitu, rame-rame. Terus. Akang, apa sih kalau kita misalnya main-main ke Kawah Putih, apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan?
1: Tentunya ya, ini betul. Di kita pun ada yang namanya domba lukutan ya. Jadi domba lukutan ini salah satu mitos yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Mm-hmm. Jadi salah satu penjaga Kawah Putih itu ada yang berwujud domba lukutan. Nah ini menjadi apa namanya cerita yang kita pertahankan terus ya gitu, karena memang ketika ada masyarakat yang sengaja merusak begitu ya, mm-hmm, pelestarian lingkungan alam Kawah Putih, nah ini dipercaya oleh masyarakat nih si domba lukutan akan muncul gitu, menjadi domba lukutan untuk mencegah mereka yang ingin merusak pengerusakan di kawasan wisata alam Kawah Putih. Nah tentunya bagi masyarakat atau pengunjung yang ingin kesana juga ya, ini harus tetap ya, artinya menjaga kelestarian budaya ini, menghormati kepercayaan masyarakat tempat. Dan tentunya saya kira kita sepakat ya, terlepas dari cerita mitos tadi, ini kawasan hutan ini tidak boleh ditebang sembarangan, tidak boleh dieksploitasi sembarangan. Tentunya ada kaidah-kaidah dalam pengelolaan. Jadi sampahnya makanya dengan penerapan standar tadi kita atur begitu ya, di mana apa tempat sampahnya begitu, di mana area-area yang memang tidak boleh dikunjungi. Kita sudah pasang himbauan-himbauan, tentunya nanti tinggal pengunjung mengikuti arahan petugas dan petunjuk-petunjuk yang ada, insya Allah aman.
0: Oke. Okay. Seperti itu. Cuman
1: satu lagi, karena kondisinya di sini cukup dingin ya, mm-hmm, dan jalan juga akan sedikit naik ke ketinggian 2000, ya tentunya perlu persiapan-persiapan ya, seperti jaket, mm-hmm, mungkin sweater begitu ya, atau apalah kupluk begitu, sehingga bisa mengobati apa rasa dingin, tidak terlalu dingin lah begitu, yeah, karena cukup dingin juga di sini. Mm-hmm. Gitu, kalau pas lagi ini ekstrim tuh sampai 8 derajat di sini.
0: Oh, jadi tiris.
1: Cukup dingin lah gitu.
0: Kita kebayang Akang pengelolaannya didinya apa, ai pengunjungnya cuma sebentar ya. Kalau pengelola maupun ya hod.
1: Iya, betul.
0: Ya. Kang, saya pernah mendengar katanya kalau di Kawah Putih enggak bisa lama-lama. Itu kenapa?
1: Ya betul. Jadi kita batasi memang ya, ini dalam rangka upaya kami menjaga kesehatan dan keselamatan pengunjung selama di pusat kawah. Tapi mungkin juga tidak semua, hanya tetap kami khawatir ya selaku pengelola. Jadi kami batasi kunjungan selama di pusat kawah itu cukup 15 menit saja. Karena mungkin bagi beberapa orang aroma belerang ini kan juga apa bisa jadi sesuatu yang kurang nyaman begitu ya bagi tubuh. Atau mungkin juga terlalu menyengat belerangnya. Untuk menjaga itu, mm-hmm, kami batasi selama 15 menit. Nah dalam kurun waktu itu memang pengalaman kami masih relatif aman begitu. Sebetulnya lebih dari itu pun ketika si pengunjungnya kondisi
0: bagus,
1: tubuhnya bagus begitu ya, atau mungkin dia tidak alergi belerang, sebetulnya sih aman-aman saja. Yeah. Hanya secara umum memang kami batasi, tentunya selain tadi adanya potensi apa belerang tadi, mereka yang tidak siap dengan kondisi itu, juga tentunya ada pembatasan hilir mudik pengunjung juga, karena memang areanya terbatas di sana, sehingga tetap kami batasi juga. Jadi bagaimana supaya pengunjung tetap bisa menikmati suasana dengan nyaman begitu, seperti itu. Ya. Dan di Kawah Putih ini terus terang tidak ada apa tempat makan dan minum. Jadi di atas itu semuanya clear, ya clear. Jadi betul-betul pure untuk menikmati pemandangan, gitu. Orang-orang jalan-jalan betul-betul hirup udara. Nah untuk makan dan minumnya nanti di area parkir bawah. Jadi di atas tidak ada aktivitas untuk makan dan minum seperti itu, ya.
0: Kang, kalau misalnya tidak bisa lama-lama, kira-kira bagaimana nih kiat pengelola untuk mengobati hati para pengunjung yang aduh, jauh-jauh kok cuma nggak bisa lama-lama nih, kira-kira bagaimana?
1: Ya betul. Nah makanya tadi di kita selain ke Danau Kawah paling foto-foto ya. Memang kita putar juga jalannya itu nanti melewati wahana-wahana yang ada di sekitaran kawah. Tapi dengan background tetap Kawah Putih. Ya gitu, ada wahana-wahana keluarga juga ya, ada Skywalk Cantigi, ada Jembatan Apung ya, nanti bisa ke sana. Gitu. Jadi nanti bisa sambil jalan foto-foto, atau mungkin juga di sana juga ada mitra foto yang bisa membantu ya mengabadikan momen-momen tersebut ya, dengan cepat begitu mereka sudah handal dalam melaksanakannya nanti di lokasi. Jadi ini bisa jadi obat gitu, nanti ada apa jepetan-jepetan yang bisa dibawa ke rumah nih gitu. Dan ini mah sengaja memang supaya nanti bisa balik lagi ke Kawah Putih begitu.
0: Karena penasaran gitu. Terus. Oke, mah di RRI enggak ada melihat noh, namanya teh playing po kadinya ngarah langsung se.
1: Iya. Betul.
0: Kang Dudung teh karaos ya. Waktu terus nyerelek pisan orang terus aya di akhir acara ya.
1: Oh, siap.
0: Mungkin poin terakhir yang akan kami tanyakan untuk Akang nih, kira-kira harapan dan bagaimana sih rencana kedepannya untuk pihak pengelola Kawah Putih, tentunya untuk lebih mengeksiskan lagi, untuk meningkatkan lagi Kawah Putih yang lebih eksotis, bangga kan?
1: Ya betul, jadi tentunya rencana-rencana sudah kami siapkan ya, karena tetap kami tadi berada di kawasan hutan, kami juga harus bagaimana nih apa namanya usaha atau berbisnis di kawasan ini juga tetap sejalan dengan kaedah-kaedah kelestarian alam, juga ada pemberdayaan masyarakat. Tentunya kami akan terus pertahankan standar-standar yang memang mengacu pada tiga kepentingan ini. Kemudian juga mungkin terkait tren kunjungannya terus kami bergerak ya, menciptakan wahana-wahana baru. Dan ke depan terkait wahana baru dari rooftop Sunan Ibu ini akan terus kami fasilitasi ya, dengan spot-spot baru, kemudian akses, mungkin ada kendaraan khusus yang akan mengakomodir pengunjung dari pusat kawah menuju Sunan Ibu. Nah, Sunan Ibu ini relatif aman ya, dari sisi belerang lebih aman, jadi mungkin nanti bisa berlama-lama dibanding di area pusat kawahnya begitu. Karena di sini juga, di Sunan Ibu ini kita bisa melihat pemandangan Danau Kawah secara utuh dari atas. Ini luar biasa, jadi kalau mungkin para pendengar RRI pernah ke Kawah Ijen, nah ini sebenarnya tidak kalah. Kawah Putih itu dari atas Sunan Ibu ini seperti Kawah Ijen begitu ya. Pagi harinya ada sunrise, ada Sunan Ibu, ini sebetulnya menawarkan pemandangan yang luar biasa. Nah, kemudian tentunya rencana-rencana ini nanti akan terus kita permudah dari sisi aksesnya supaya lebih mudah untuk menjangkau dan melihat pemandangan-pemandangan tersebut. Itu kemudian harapan kami terhadap pemerintah ya, setempat maupun mungkin para stakeholder yang terlibat di wisata Kawah Putih ya. Bisa lebih saling melengkapi ya. Jadi karena di Kawah Putih sendiri memang terbatas ya sinyal internet gitu ya. Kemudian juga mungkin aksesibilitas memang hanya satu-satunya saat ini. Diharapkan saya kepada pemerintah mungkin ke depan adanya penyediaan akses internet ya untuk call operator, sehingga di pusat kawah ini bisa lebih menjangkau begitu ya, live lagi gitu. Semua operator bisa masuk di situ. Kemudian juga mungkin aksesibilitas kendaraan hanya baru satu jalur. Ya mungkin harapan saya nanti ada alternatif jalur lain begitu yang menuju ke wisata Ciwidey begitu, sehingga di bulan-bulan tertentu seperti high season Lebaran, Tahun Baru ini tidak menjadi apa namanya sumber kemacetan gitu. Itu mungkin Tiano harapan saya dan rencananya ke depan.
0: Ya, hatur nuhun Kang Dudung, mudah-mudahan harapan-harapan tiasa tinekanan. Oke, mudah-mudahan tiasa amengan hayong ningali kawah putih, bukan hanya yang digambarkan oleh Kang Dudung aja.
1: Diajak ke sini ke WRR-nya. Kita live on air di sini.
0: Nuhun mangga insyaallah manawi ka payuna ya Kang Dadang ya. Salam baktos kawah kasadaya reng-rengan anu aya di kawah putih sing sarehat sadayana.
1: Amin.
0: Hatur nuhun waktosna. Nuhun. Hatur nuhun Kang Dudung, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Kom Dangu dimanapun Anda berada, demikian tadi Ngawangkong pagi hari ini bersama Kang Dudung Suhairi. Beliau adalah seat manager dari Kawah Putih. Ya, nah maka dengan berakhirnya Ngawangkong pagi, maka berakhir pula sajian acara Sampurasun Pasundan ditemani oleh saya Anu Mugia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kaum nangu di mana waya ayana masih disarengan ku Propat Suara Budaya Bandung dina siang ieu balah kecerakan urang baris ngobrol dina obrolan kacida. Siang ieu sim kuring kabiruyungan margi di studio parantos sumping sababaraha mahasiswa antropologi budaya ISBI Bandungnya. Anu kahiji aya Kang Yoga.
2: Abdi nepangkeun Yoga Asaba. Mahasiswa semester 4 antropologi budaya ISBI Bandung.
1: Caketan mikna. Tah gitu.
3: Terus aya abdi kenalkeun sim kuring Hilal Hadian Ruhimat, salah sahiji mahasiswa antropologi budaya di ISBI Bandung.
1: Alhamdulillah dua jajaka. Oke, di studio teh aya 5 urang Pandawa nya panginten. Mana di mana mana? Pandawa anu kararasep ngarora tangtosna ieu hiji kareueus kang urang Sunda margi anjeunna parantos terjun ancrup dina masalah ngolah seni budaya atanapi ngangkat di budaya-budaya anu parantos ilang pintunya anu meh bade punah. Dina ieu kesempatan urang ngobrol sasarengan kumaha ieu naon wae kesenian anu baris diangkat dina kesempatan ieu. Karesan kesenian naon Kang yoganya yoga heula ke ieu mikna sigana mah sakali ewang eta aduh ieu nya tah. Mangga Kang Yoga.
2: Di event ieu nya panginten dinamian event teh pakar pancanitis. Pakar pancanitis teh hartosna pesta karya rakyat. Margi di Kampung Panca teh di Desa Nagrak di Pacet atas gaduh budaya tahunan anu rutin dijalankan gitu Pak. Nu rutin anu dilakonan ku masyarakat Pacet. Namina teh mapagmenak gitu Pak. Mohon mapagmenak teh pami dina profilna Kampung Panca mah mapagmenak teh hartosna ngasuh ratu ngajayak menak gitu. Ngasuh ratu ngajayak menak teh pami dihartoskeun secara sederhana nama panginten memuliakan memuliakan tamu lah gitu yeah. Pak. Mohon.
1: Tah Kakang Hilal kunaon bet ngangkat eta atuh? Kan seueur kesenian teh atanapi budaya teh nah bet ngangkat naon tadi ngangkat menak cing mapang menak. Naon kira-kira nu jadi kasang tukang na?
3: Ka hiji meureun abdi sareng rencangan tertarik anu nu di mana emang keresan abdi ge nembengana ngadangu gitu mapak menak aya di dinya gitu kan. Terus nya keresan oge eta aya acara tahunan di dinya terus tos lami stop gitu kan berhenti gitu. Jenten abdi sareng rencana teh gaduh tujuan anu di mana sugan abdi sareng rencangan ngadamel event ieu teh tiasa janten pematik kanggo jalana ya. Tradisi tahunan deui gitu.
1: Gitunya. Itu kinten-kinten tos berjalan kesenian itu seberapa tahun gitu. Satu acara ayeuna di Ropea deui. Tos tika pungkur,
3: tos tika pungkur, tos tika pungkur, tos lami gitu.
1: Name ieu ge bikin name nguping bener aya mapagmenak nah di Pacet aya kerajaan kapungkur. Nah tanda kumaha? Upami nutin sejarah tapi eta mah sepuh kapungkur mah nu uningannya
3: mun leres. Terusnya nu kadua na oge seueur oge nu teu acan terang mapak menak eta kitu tah janten abdi sareng rancangan nya gaduh tujuan yuk urang ngamumule kitu nu urang emang lamun teu urang usaha deui gitu di up ke masyarakat di publikasi ke masyarakat ngedukasi ke masyarakat yen urang teh gaduh budaya anu budaya lokal anu emang penting keur kapayuna ya, gitu.
1: Eta ku orang Sunda pangman mah kuno noman. Mohon. Dan seperti ayana mahasiswa antropologi teh hiji tugas pengennya kewajiban khususnya kanggo ngangkat budaya-budaya nu meh punahnya.
3: Mohon.
1: Meh punah. Margi eta kita upami rekonstruksi, namanya rekonstruksi. Kita kan juga bahan-bahan anu tos disiapkan kanggo ngabedah eta kesenian anu tos lawas.
3: Pamiti abdi pribadi mah panginten ima hayong kumanya hayong ngobrol ya gitu.
1: Mohon nya. Wah enggak apa.
3: Abdi teh kan saleresna mah karena sekelas sareng langit teh panginten anu gaduh padepokan saung langit anu di Pancanitis. Mohon abdi teh mineng ngobrol sareng langit teh gitu perkawis mapag menak ieu gitu kan. Ku abdi taroskeun mapag menak teh naon? Teras maksudna mapag menak teh naon gitu. Aya hiji namina teh makna lah pamiksa. Saur abdi makna tina mapag menak ieu teh panginten sejalan sareng prinsip hirupna orang Sunda lah panginten sejalan pisan gitu. Sanes orang Sunda unggul saresna mah
1: sadayana.
3: Mohon sadayana orang Indonesia Nusantara
1: gitu. Anu kumelar di alam dunia.
3: Mohon.
1: Aisa mulang itu naon? Iji padepokan komunitas.
3: Mohon komunitas budaya anu atos di tahun sabara? Toslami.
1: Saung langit di mana di
3: Pancanitis.
1: Pancanitis. Eta rupa-rupa kesenian aya di.
3: Mohon rupi-rupi kesenian seperti tas gondang, pencak silat mah panginten seueur lah di mana-mana
1: geus. Tah gondang apir ieu nya.
3: Mohon gondang teh. Tapi alhamdulillah di Pancanitis teh masih di kembangkeun lah gitu.
1: Berarti di lebetna tadi aya naon? Mapag menak teh aya kesenian gondang apa intinya?
3: Mohon gondang, calung, oge, mohon.
1: Bentuknya itu seperti kumaha Kang Hilal, kinten-kinten bentuk sambutan atau napi nyambut tamu teh nyaha ciga halaran atau napi kumaha anu ayeuna bade diangkat.
3: Sebenarnya ya kurang langkung ya seperti selaran gitu, tapi ku abdi sareng rancangan di tambahan pertunjukan anu emang aya di dinya gitu nu aya di wilayah eta. Ya contohna jiga bi aya gondang, aya pencaksilat, terus aya deui calung, aya badawang jeung
1: badawang.
3: Sareng
1: deui badawang seperti sumah badawang
3: teh. Badawang teh lamun di Jakarta mah ondel-ondel.
1: Oh, aya
3: tapi bentukna ieu mah tokoh-tokoh wayang, jiga cepot, jiga gareng, Semar, Dewala, gitu.
1: Badawang di daerah Pacetnya.
3: Mohon.
1: Mugiwe orang Pacet nuju ngadangukeun gitunya.
3: Mohon.
1: Nah, orang Soreang, orang Kabupaten Bandung boh bilih bade maeran, mangga kalian telepon atau napi len WhatsApp, SMS oge di 7217043 len telepon. Kalangkungan WhatsApp di 082118563154 boh bilih bade langsung ngawangkong sareng nonoman-nonoman anu micinta seni budaya anu aya di Jawa Barat. Aya Kang Hilal, aya Kang Yoga, oke, aya Kang Arya sareng
3: Langit.
1: Kang Langit. Si jadi Bimana? Kang Langit asli orang di itu pengennya. Alhamdulillah. Tak itu kamu langgu boh bili badai ngiring mayaran mangga di 7217043 atau lebih ngalangkan len WhatsApp di 082118563154 serta can langkung pogot ngawangkong dan ngaropea seni tradisional waya di Kabupaten Bandung ya tadi daerah Pacet urang hiburan heula.
4: Suara Budaya Bandung.

0: 5 nawai ayana masih disadangan ku Propas Suara Budaya Bandung dina obrolan kacida karasan ngaguar ngeunaan kegiatan pakar panca nitis tahun 2022 nyaeta ngaropea seni tradisional nunggarana mapag menat anu aya di Kabupaten Bandung nyaeta daerah Pacet. Kang Yoga, ieu kagiatan runtuyan kagiatan anu baris digelar kena ti awit tu dui kareng sena aya naon wae ieu nya dina pakar panca nitis tahun 2023 ieu teh.
1: Pami rangkaian acarana di event ieu teh anu kahijina atos jelas mapag menak. Mm-hmm. Kangge nyambut tamu, tamu kehormatan panginten aya ti camat. Mm-hmm. Pak Kades. Yeah. Teras Ibu Rektor. Mm-hmm. ISBI Bandung, Dekan FBM ISBI. Mm-hmm. Bandung, sareng Bob Ujo, Bob budayawan. Oh. Budayawan Kang Bob Ujo. Teras. Mm-hmm. Saatos mapag menak panginten aya paminto nanti kaulinan barudak. Oh. Di Pacet mohon.
0: Pacet mohon. Saung kaul sanes
1: kuran
0: anu kaulinan barudak.
1: Kaulinan barudak nate barudak SD.
0: SD SD SD mohon. Lajeng aya seminar atau napi workshop gitu teh ya?
1: Aya. Workshop. Workshopna panginten di sata acan akhirnya. Sata acan akhir acara.
0: Gitu. Tah Kang Hilal, kumaha persiapanna atuh duwi ka ayeuna? Kan kaping sore ieu teh Sabtunya.
1: Mohon Sabtu.
0: Kinten tos pik ya. Sabaraha anggota ya kinten teh?
1: Alhamdulillahna tos fix sih
0: gitu. Sabaraha orang itu anggotana?
1: Anggota keseluruhan panitia.
0: Mohon.
1: Tah. Perkawis keseluruhan anggotana abdi kirang uninga kumargi fleksibel sih.
0: Ya pokoknya.
1: Komo ayeuna abdi teh kerja sama sareng warga-warga di ditu. Oh, gitu
0: Pak. Jadi digerakkeun ku mahasiswa antropologi gitu
1: nya. Mohon leres.
0: Iya anu maksudnya ya mahasiswa na ya sabaraha urang.
1: Mahasiswa na aya genep. Terus teras oge okay, abdi ge dibantun ku rerencangan-rerencangan mahasiswa oge aya sabaraha urang.
0: Gitu. Karesan ieu teh Hilal teh putrana master. Hal salah baktos ka Pak Ismet Ruhimatnya.
1: Siap.
0: Ieu kunaon bet nyandak antropologi ya ieu mah sekilas we.
1: Kumarginya kapungkur emang kantos ngiringan oge kanu kesenian gitu. Karena hiji hal dua hal abdi SMP atos gitu. Almarhum pun mamah ge ngauningakeun ka abdi nya ngaamanatan gitu. Entos we cina anjeun mah ulah janten musisi atau seniman gitu. Entos we cina neraskeun ibu anu emang di mana anu ngurus grup si bapak.
0: Gitu. Iya wasiat. Ya. Anu kita dituntaskan gitu. Hatur nuhun. Aduh ieu teh tangtos nawae berat nyuhun berat nyanggung paribasana tiasa dongkap ka dieu. Tah progres kapayuna panginten saatos ieu terlaksana mudah-mudahan lungsur langsar dina sagara rupina da kumaha proses naon ge nya. Kumaha awit urang mun urang titinjakan teh kumaha mimitina kadang-kadang hasil mah kumaha proses. Tasa parantosna ieu upami terlaksana progres kapayuna bade kumaha deui ieu mahasiswa antropologi naon deui kitu kinten-kinten anu sawangan teh ayeuna. Kang Yoga mohon bangga.
1: Pamiti abdi mah panginten nembe rencana kitu nya. Panginten hayong dijantenkeun event rutin oge. Mm-hmm. Gitu kan.
0: Mohon.
1: Eta apa pas kahoyongna gitu kan. Yeah. Rencanana hoyongna jadetan event rutin oge. Kaduana hoyong maksudna ngamodernkeun pami kasarna mah gitu Pak. Ngamodernkeun siga ayeuna pami kangge publikasina si mapag menak ieu teh dijantenkeun animasi gitu Pak. Mohon
0: sapertos kitu. Ayeuna dunia dunia media sosial.
1: Atas media sosial, hayang dimanfaatkan lah janten. Abdi mah hayang menyampaikan esensi tema pagmenak ieu tapi dalam bentuk yang lain gitu, Pak Mohon.
0: Janten nan istilah teh ieu gumantung kana inovatif sareng kreativitas geuningnya mahasiswa. Tah duwi kayana tos speed ieu pagdenya kantun purung mari kantun sadinten deunya.
1: Mohon.
0: Tah kendala dina nyiapkeun ieu kadang-kadang. Kendala naon? Kadang-kadang sok ayahnya.
1: Mohon kendala. Kendala pasti ayah. Pasti ayah wae pami kendala mah pasti
0: ayah. Kumaha tah kendala naon wae? Ke kanggo eunteung ka payuna
1: mohon mohon. Gitu. Pami di abdi mah panginten kendalana tina naonnya lebih ka perencanaan kirang matang selama karena memang masih belajar lah gitu jantan event organizer gitu kan Pak Muhun kirang matang tapi alhamdulillah gitu seueur bantosan ti ditu ti dieu gitu komoditi bapak na langit mah Kang Rikma Guhandri
0: pangmalam mah dana pisan dina sagala rupi event pamita ya
1: terus pisan
0: kinun Kang Hilal gimana ta kendalana sareng progres ka payuna kumaha ieu da eta mah tos klasik gitu tos teu janten ieu deui gitu
2: lamun ti abdi pribadi ya kahiji meureun kendala tinu dana sebabnya emang persiapan abdi sarang rancangan kurang siap gitu terus emang oge abdi sarang rancangan masih belajar masih diajar perihal ngadamel event gitu kan tapi abdi salut gitu ka mata kuliah nu aya di ISBI nu nya salah sahijina pariwisata budaya nu emang ngajarkeun ka mahasiswa ameh mungkin kau aya bekal ka payuna
0: eta gitunya
2: janten aya persiapan kau boh ieu arurang teh ngadamel event teh boh engke ka payuna urang jadi damelna di IO gitu
0: kan gitu kapungur mah aya eta teh manajemen seni pertunjukan.
2: Mohon.
0: Kapungur aya patah kuliah kan ayeuna manajemen seni pertunjukan.
2: Paling eta mah di Fakultas Seni
0: Pertunjukan. Oh, seni pertunjukan. Aduh, ieu teh harepan ka payun hiji deui pan Kang Yoga. Oke, di Kang Yoga harepan ka payuna.

0: ical ya. Gitu. Kukieuna abdi ngauningakeun, ngausahakeun yen abdi sareng rancangan hoyong emang edukasi masyarakat, ngapublikasi anu emang bener-bener yen di suatu wilayah ge aya budaya anu emang teu acan ka
1: gali
0: publis, gitu, teu acan ka gali gitu.
1: Eta intina mah pentingnya ku ayeuna rekonstruksi teh pikeun ngawanohkeun deui seni-seni anu arang langka ku masyarakat ka tongton atawa nepi ka kuping pentingnya. Mudah-mudahan kagiatan ieu teh sukses lungsur langsar, abdi ngadoakeun oge tiasa janten contoh pinten kangge murang kali hatana pinono manusanesna. Hatur nuhun Kang Yoga, Kang Hilal, ulah kapoknya ke RRI Bandung.
0: Siap.
1: Kayak upami diangkit deui nya. Siap. Mudah-mudahan ieu lungsur langsar sagala kagiatanana kaundang di mana wae ayana. Urang cekapkeun kumargi waktos anu teu nyekapan, cunduk ka waktu ninggang kamangsa mung setengah jam. Hatur nuhun kana panitena, boh bilih aya kapanasaran mah tiasa nganyumpingan ka SB Bandung tumaros ngeunaan kagiatan ieu nya panitena. Kagiatan ieu teh nyaeta Pakar Pancanitis 2023 kalayan di komunitas atawa napi Sanggar Saung Langitnya. Mudah-mudahan sagalana lungsur sangsar, hatur nuhun kana panitena, simkuring pun we prukanda undur diri. Hatur nuhun Kang Yoga, Kang Hilal sakali dinya. Aya nu bade tepikeun?
0: Abdi teh Hilal paling bade ngahaturkeun nuhun ka sesepuh Abah Nana, Abah Ajat, Abah Aju, teh Hilal oge anu janten tuan rumah nyaeta Padepokan Saung Langit anu ketua Nodi pimpin ku Bapak Rikma Guhandri sarang Dedi Cahmit, terus oge sarang tim Mapak Menak aya Acacan, A Iqbal, Abimo, Afadli sarang tim Pancanitis Project nyaeta aya Kang Isa Septian, Kang Dede terus Nandi sarang Kang Riki teh hilap oge, Kang Oba Pak Kades Nagrak nyaeta Bapak Suparman sarang Bapak Camat nyaeta Bapak Asep Susanto SSTP MM.
1: Sakitu
0: paling sakitu.
1: Hatur nuhun kana panitena cak bermio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Wijaksana nyaeta salah sahiji sikap anu kudu dipiboga ku pamimpin. Anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa nangtukeun putusan anu adil hade keur dirina tur balarea. Ciri pamimpin anu miboga sikap wijaksana nyaeta anu teu umangkeuh kana kahayang tur kapentingan sorangan. Kukuh kana kayakinan diri anu hartina teu kabawa atawa aya dina pangaruh batur. Miboga sikap wijaksana, hartina bisa nanjirkeun tur ngawujudkeun ajen-ajen anu aya dina Pancasila, anu mangrupakeun lambang tur falsafah rahayat negeri Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Gelar kawih pasundan, nganturkeun kareueus yasana para seniman.

0: Selamat pagi kaum dangu, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Orang Bandung, orang mana lagi ya, seluruh Jawa Barat nih yang saat ini dengar. Apalagi bagi Anda nih para pelaku usaha UMKM. Nah, kaum dangu perempat RI Bandung, asuransi ini penting banget bagi para UMKM. Selain tentunya melindungi bisnis dan juga resiko kerugian secara finansial yang sifatnya tidak terduga, asuransi juga ini bisa membantu tentunya UMKM meningkatkan daya saing dan juga kontribusinya untuk perekonomian begitu ya. Dan yang pastinya juga di kesempatan pagi jelang siang hari ini kita akan ngobrol bersama dengan pakarnya nih. Saat ini sudah hadir di studio Perempat RI Bandung, bagaimana tips untuk UMKM memahami pentingnya asuransi dan juga manfaat program literasi keuangan begitu ya. Bagaimana dunia asuransi dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan bagi para pelaku usaha UMKM. Baik, kali ini di studio Perempat RI Bandung ada narasumber kita yang cantik jelita.
1: Waduh. Kang Benny misalnya nih. Padahal ini... di sini udah lagi deg-degan gitu
0: udah
1: kan.
0: Deg-degan. Ya, Teh Ika.
1: Halo.
0: Saya panggilnya Teteh boleh?
1: Boleh.
0: Boleh ya supaya membandung.
1: Membandung. Oke. Okay. Saya juga panggilnya Kang Benny aja ya.
0: Saya Benny.
1: Kang Benny.
0: Bandung.
1: Bandung. Oh iya, harus Bandung.
0: Iya, Teh Ika ini dari business partner dari MSIG Live.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, dari MSIG Live. Dari MSIG Value, Life, Values Agency.
0: Baik, jadi ini perusahaan yang bergerak di bidang asuransi begitu ya, Kak?
1: Insurance, betul. Jadi kita agensi dari MSIG Life. Jadi kan beberapa perusahaan asuransi itu dia akan memasarkan lewat agensi. Nah,
0: betul.
1: Saya salah satu business partner.
0: Oke, ini Kak Teh Ika nih, kalau nggak salah MSIG ini udah cukup lama ya, 1985 kalau nggak salah.
1: 85,
0: ya?
1: Betul.
0: Ya, jadi, ya sudah dan
1: seumur
0: juga.
1: Seumur saya kan.
0: Oh gitu?
1: Remaja.
0: Sekali jadi gak usah nanyain umur. Baik, ini Teh Ika, saya juga sebenarnya setuju banget ya. Jadi siapapun itu latar belakang, baik itu untuk pendidikan, kesehatan mungkin ya. Orang cenderung lebih ke asuransi itu biasanya pendidikan, kesehatan. Tapi juga ini juga bisa bermanfaat untuk para pelaku usaha begitu ya.
1: Betul.
0: Dan termasuk juga yang usaha kecil.
1: Usaha kecil, betul. Jadi aku sapa dulu
0: silakan
1: dulu ya kaum dangu. Semuanya selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jadi begitu aku diminta untuk jadi narasumber di sini kan, ternyata obrolannya UMKM.
0: Betul.
1: Jadi aku harus tahu nih apa ya yang bisa mensupport UMKM
0: baik,
1: gitu kan di semua lini bisnisnya UMKM.
0: Betul.
1: Makanya saya ambil temanya adalah celengan ajaib sebagai perlindungan penghasilan.
0: Baik. Agak berbau-bau fantasi ya.
1: Berbau fantasi kan, ya kan.
0: Celengan ya.
1: Celengan itu kan uang kecil yang jadi uang besar. Nah, tadi sebetulnya saya nggak mau spill dulu itu asuransi loh.
0: Iya.
1: Karena orang cenderung kalau dengar asuransi kayak
0: Gimana gitu
1: kayak
0: ya.
1: Kayak gimana, ntar dimatiin lagi kan. Rally Pro nggak dapet ini lagi kan. Jadi sebenarnya di sini tuh saya pengen support teman-teman yang bergerak di UMKM. Jadi
0: betul.
1: Jangan sampai nih penghasilan apa yang mereka hasilkan itu juga jadi biaya nantinya.
0: Okay.
1: Karena kan kita harus klasifikasikan nih, klasifikasikan ada yang masih lajang, betul? Kayak Kang Benny masih lajang.
0: Saya sudah berkeluarga.
1: Sudah berkeluarga, udah cocok nih. Ada.
0: Ada
1: dong,
0: juga ada, ya. Kategorinya beda.
1: Kategorinya masing-masing beda. Terus ada yang baru menikah. Ada yang baru punya anak.
0: Okay.
1: Ada lagi yang akan menikahkan.
0: Okay.
1: Betul? Prapensiun.
0: Prapensiun.
1: Atau pensiun, ya kan? Nah, si asuransi itu bentukannya ada macam-macam.
0: Ada macam-macam juga.
1: Ada pendidikan, dana pensiun, waris, kesehatan. Nah, tujuannya apa sih? Jangan sampai mendingan kita nabung nih di celengan yang kecil-kecil nih.
0: Iya.
1: Bahkan si preminya itu mulai dari 100.000 kan.
0: Oh, itu bisa jadi terjangkau juga ya.
1: Terjangkau karena kan resiko selama
0: perjalanan bisnis
1: atau
0: itu?
1: perjalanan sampai ke masa depan yang dicita-citakan itu kan panjang. Resikonya ada dong.
0: Oke, pasti.
1: Resiko tutup usia? Pasti.
0: Yeah.
1: Resiko sakit?
0: Sakit sudah barang tentu pasti ya.
1: Ada resiko kritis atau tiba-tiba harus beralih. Kalau di UMKM kan kadang pergantian bisnisnya kita harus ikutin.
0: Baik.
1: Ikutin pasarnya ya kan.
0: Iya.
1: Oke, lagi rame nih di sini. Oke,
0: ternyata berubah gitu.
1: Ternyata berubah, kita harus ikutin gitu
0: baik.
1: Kan. Mungkin perubahannya itu harus ada jeda kan.
0: Yeah.
1: Nah, di situ kan ada penghasilan yang kira-kiranya agak stop dulu nih. Nah, celengan ini tuh juga
0: celengan berfungsi. Ini yang berfungsi baik-baik. Saya setuju banget. Jadi sebenarnya apalagi dalam dunia usaha, meskipun itu dalam sifatnya mikro gitu ya, Kak ya, pasti ada risiko ya.
1: Ada risiko.
0: Tadi bisa disampaikan dengan contohnya misalkan pergantian bisnis atau mungkin sesuatu yang sifatnya tidak terduga.
1: Tidak terduga ya, sakit.
0: Sakit, COVID misalkan kayak kemarin, COVID-19
1: ya. Terus ya sekarang resiko tutup usia tuh bisa naik. Di jalanan dia lagi menjalankan bisnis atau lagi bobok juga kan, tiba-tiba tutup usia gitu. Tapi dengan kita punya program, kita tuh bisa melindungi penghasilan.
0: Nah, ya kan? Itu dia.
1: Nanti aku kasih tahu deh cara
0: menghitungnya. Baik. Sekaligus nih, kita ini jadi belajar literasi keuangan juga nih Kak ya. Terkhusus juga buat para pelaku usaha UMKM. Nah, sudah barang tentu tadi berarti memang ada, bukan contoh kasus, berarti memang ada nasabah juga Kak.
1: Oh, pasti.
0: Pernah menangani
1: pasti,
0: juga nasabah UMKM gitu ya.
1: Karena kalau sekarang memang mindset orang udah rada berubah gitu.
0: Iya.
1: Mereka lebih menginginkan nggak apa-apa saya uang kecil, karena kalau kayak asuransi waris atau dana pensiun itu pembayarannya nggak sepanjang waktu loh.
0: Baik.
1: Ben. Jadi dia itu hanya bayar 5 tahun, tapi untuk pengcoveran dia sampai usia tertentu 50, 60, 75, banyak gitu pilihannya.
0: Baik.
1: Misalnya dia pengen dilindungi nih sampai dengan usia 55.
0: Oh, kita bisa ngatur loh, itu.
1: Custom. Jadi misalnya saya kira-kira umur 60 sih masih jag-jaguar ringkas gitu ya. Jag-jaguar ringkas. Jadi itu selain buat waris, buat dana pensiun dia juga.
0: Baik.
1: Kumpulinnya kecil loh, tapi untuk besar nantinya gitu.
0: Baik. Jadi sudah kita prediksi atau mungkin sudah kita takar ya. Kira-kira nih kebutuhannya di mana?
1: Dan biasanya kita suggestnya begini. Kalau untuk asuransi itu kan jangkanya jangka panjang. Jadi kita dari awal untuk customer tadi ya, untuk pemilik UMKM, kita akan bicara lagi, menggali lebih dalam lagi.
0: Apa kebutuhannya?
1: Satu. Yang kedua, berapa nominal yang memang bisa disisihkan?
0: Oh, ya jadi kan? Tidak ditakar dari asuransi, ya, pihak asuransi tidak?
1: Iya, jadi berapa nih? Nanti kita akan custom, kita akan pilihkan jalurnya. Saya mah baru bisa 500 ribu deh per bulan.
0: Per bulannya.
1: Gak masalah, karena asuransi itu jangkanya panjang. Jangan sampai nanti terjadi misalnya penghasilannya kayak tadi, lagi merosot nih. Tiba-tiba gak bisa bayar gitu. Terus hilang begitu saja.
0: Baik.
1: Kebanyakan kan yang stigmanya negatif adalah begitu kan.
0: Di masyarakat seperti apa jadi?
1: Jadi kadang-kadang nanti juga uangnya hilang gitu kembali lagi. Awalnya pasti memaksakan dulu nih. Jadi tidak ada perhitungan dulu. Jadi kalau kita membiasakan, Oke, Bapak, Ibu, kira-kira berapa nih yang bisa disisihkan? Supaya juga kita kan berbisnisnya panjang.
0: Betul.
1: Ya kan? Dengan support kita di UMKM ini supaya penghasilannya terlindungi. Terus insya Allah asuransinya juga kan merasa tenang hidupnya.
0: Betul.
1: Bekerjanya dengan tenang. Bisnisnya maju. Nambah lagi, saya kurang nih Kak pengcoverannya misalnya. Kalau saya nanti terjadi sesuatu cuma dilindungi 1M, saya mau nambah lagi. Kita lebih menerima itu daripada dari awal saya mau dilindungi nyawa saya 1M, ternyata di tengah jalan terjadi sesuatu dengan bisnisnya, nggak bisa bayar, uangnya percuma hilang gitu. Jadi sebetulnya insurance itu betul-betul melindungi selama di awal kita
0: clear segala sesuatunya.
1: Kebutuhannya apa, nominal berapa yang akan kita sisihkan, itu pasti terlindungi.
0: Baik. Jadi harus dari awal harus sangat-sangat jelas ya.
1: Sangat-sangat jelas.
0: Baik. Nah, apalagi di era saat ini ya Kak, bisa dibilang ini juga mungkin ketidakpastian secara ekonomi ini juga dibutuhkan jadinya ya, perlindungan
1: sangat dibutuhkan.
0: Untuk kita nggak tahu kan, kayak kemarin juga di tahun 2019 ke 2020 itu tanpa kita sadari ternyata kita sudah masuk era COVID gitu.
1: Iya.
0: Banyak lini ya.
1: Iya, yang termasuk, tiba-tiba apalagi kayak misalnya kita bicara seorang ayah.
0: Betul.
1: Si ayah ini adalah penghasil uangnya hanya ayah.
0: Betul.
1: Betul? Jika terjadi sesuatu sama ayah, keluarga yang ditinggalin? Selesai, tidak ada penghasilan.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Kalau kita rencanakan, kita bukan mendoakan,
0: ya,
1: tapi
0: iya.
1: Resiko itu
0: tapi
1: udah
0: berencana,
1: pasti ada. Kita merencanakan pasti nih. Oke, pengcoveran nanti kalau terjadi sesuatu tutup usia supaya bisnisnya bisa tetap jalan.
0: Oke.
1: Kan modalnya akan bisa kembali dari uang waris.
0: Baik, baik.
1: Gitu.
0: Oke. Nah, jika terjadi resiko yang mungkin tidak kita prediksi atau mungkin ya maksudnya sudah direncanakan gitu, Kak ya. Nah, si calangan ini bisa diklaimnya, Kak ya, bisa.
1: Iya, klaimnya juga enggak ribet kalau
0: gak ribet, di
1: insurance
0: ya.
1: Ahli warisnya sudah ditetapkan dari awal. Beda. Memang prinsipnya calengan yang di rumah, calengan yang di banking, prinsipnya sama, kita nyicil juga gitu, tapi tidak ada perlindungannya. Jadi pada saat nanti terjadi sesuatu dengan si penabung, ahli warisnya itu akan secara hukum dulu ditentukan. Nanti ada harus tanda tangan ahli waris, beberapa ahli waris harus tanda tangan. Nah, tapi kalau asuransi kan sudah jelas di awal ditentukan ahli warisnya adalah istri, anak, sekian persen dan itu yang menjadi haknya si pemegang polis, si tertanggung, itu akan dibayarkan. Jelas. Jadi tanpa ribet klaimnya.
0: Enggak ribet.
1: Enggak
0: ya.
1: Ribet.
0: Oke. Gitu. Kalau saya tanya khusus nih perihal asuransi bagi UMKM nih, apa jenis-jenis asuransi bagi UMKM ada?
1: Sebetulnya si asuransi ini general ya.
0: General.
1: Asuransi ini general. Balik lagi tadi seperti saya bilang ya, Kang. Jadi pada saat ketemu sama UMKM, kita akan lindungi nih keluarganya gitu. Lebih ke melindungi penghasilan yang sudah dia create. Jangan sampai nanti tiba-tiba tengah jalan sakit, biaya rumah sakit tuh tinggi loh. Sekarang klaim kesehatan itu naiknya per tahunnya itu luar biasa, 35%.
0: Besar
1: sampai gitu. 40% gitu. Bahkan sekarang kan lagi ada inflasi rumah sakit. Rumah sakit itu semua biayanya naik gitu kan. Sekarang pengusaha UMKM dengan penghasilan yang sudah mereka siapkan, tiba-tiba di tengah jalan sakit, tidak ada pengcoveran, satu hari sampai lima hari di rumah sakit itu bisa 20 juta loh. Kan sayang ya kalau dari penghasilan kita harus keluarkan, tapi kita mengcover dari sana. Atau tadi lagi klasifikasinya, baru punya baby, buat nanti sekolah nih, ya kan, supaya nanti masa depannya terjamin nih, kumpulin dari sekarang, nanti untuk masa dia masuk SD, SMP, SMA, sampai kuliah bahkan gitu kan, sampai nanti dengan selesai kuliah masih ada juga uang yang bisa keluar untuk modal usaha. Nah, jadi kita bisa create sebetulnya tidak hanya untuk bisnis UMKM-nya, tapi pelaku bisnis UMKM-nya kita akan support dan kita akan lindungi. Gimana caranya supaya mereka punya celengan yang bisa melindungi penghasilannya mereka.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Jadi dari situ sebenarnya bisa ke arahnya, di posnya kemana saja.
1: Kemana aja. Jadi
0: bisa,
1: itu gunanya begini. Memang harus face to face. Kita harus menggali dulu nih kebutuhannya apa gitu. Terus perlu diketahui juga pada saat beli, kebanyakan yang di luar sana tuh kayak ada agent nih. Seperti saya tuh
0: seperti
1: agent ya.
0: TIK ya.
1: Aku tuh agent gitu. Begitu udahlah, tanda tangan aja, pokoknya ini preminya murah, begini
0: yang setuju, terlihat nominalnya terjangkau gitu ya.
1: Tapi tuh nggak tahu, kebanyakan tuh begitu. Nanti ujungnya adalah kecewa biasanya kan. Kok nggak seperti
0: yang terjadi di lapangan ini, mungkin karena ketidakpahaman ini ya kan.
1: Ketidakpahaman. Jadi sebetulnya
0: baik.
1: Balik lagi proses di awalnya
0: baik.
1: Seperti apa tujuannya apa itu harus disampaikan. Jadi kita pas gitu.
0: Iya, betul.
1: Joss gitu.
0: Ya, sesuai dengan tujuan. Nanti pada saat klaim pun enggak ada masalah,
1: gak ada
0: ya, Kak,
1: masalah,
0: ya. Baik. Jadi yang terjadi di lapangan atau mungkin saat ini mungkin beredar ya hal-hal yang maksudnya jadi bikin pusing juga nih kayaknya.
1: Jadi
0: asuransi
1: stigmanya jadi jelek.
0: Padahal sebenarnya ya baik saja ya.
1: Iya, kalau di awal clear tuh semuanya akan baik-baik aja karena memang sudah haknya untuk
0: mendapatkan gitu ya, menerima
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Apalagi dan sudah barang tentu ini MSIG ini udah juga diawasi oleh OJK ya,
1: betul,
0: Kak.
1: Betul, pasti. Dan kita juga kalau secara kecukupan modal itu OJK tuh menentukan hanya 120%, kita tuh di 1800%.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Iya, berarti sudah sangat-sangat Luar biasa.
1: Established ya. Sudah.
0: Dari tahun 85 lah ya.
1: Iya, dari tahun 85. Terus satu hal lagi, kalau misalnya di insurance tuh biasanya kita berpikirnya tolong dihilangkan stigma belum butuh.
0: Oke, ini karena berdasarkan
1: Masih sehat. Udah kepalanya benjol di perban baru menyesal saya gak punya asuransi.
0: Baru terpikirkan ya, karena memang juga perlu waktu yang lama kan ya.
1: Karena asuransi itu makanya tadi saya bilang celengan. Celengan tuh kan identiknya dengan uang kecil kan?
0: Uang kecil.
1: Jadi asuransi tuh tergantung dari usia. Jadi jangan sampai udah berusia
0: Baru terpikirkan.
1: Itu juga akan celengannya bukan celengan lagi. Itu sih udah gendut gitu.
0: Sehingga memang target pasarnya juga memang dari jauh-jauh ya kan? Iya. Seperti yang masih muda lah.
1: Pendengarnya RRI Pro 4 kan udah cocok lah ya.
0: Kurang lebih sekitar 30-35 tahun deh.
1: 35 tahun ya kan. Jadi udah harus direncanakan tuh. Tapi memang ya stigmanya itu gitu. Asuransi buang-buang uang gitu kan. Nanti akan berasa pada saat nanti.
0: Betul. Gitu. Pada saat dibutuhkan.
1: Jadi kesempatan bagus juga sih ini. Jadi saya bisa buka mindset juga biar sama-sama sharing
0: gitu. Iya, karena memang saya setuju banget nih. Jadi banyak orang memang cenderung ya sudahlah nanti saja.
1: Iya, nanti
0: kumaha engke.
1: Kayaknya yang di depan saya juga begitu.
0: Iya. tapi Kak Tika gimana nih? Karena saat ini juga kalau untuk asuransi kesehatan kan sudah ada juga dari pemerintah.
1: Betul. Nah, saya kembalikan lagi Kak, itu menjadi pilihannya masing-masing pribadi. Kalau dirasa memang
0: masih kurang
1: boleh gitu. Sebut ya BPJS yang cukup ya sudah, tapi kan balik lagi tadi saya punya pilihan lain. Apakah ada jiwanya yang mesti di cover jika terjadi tutup usia atau nanti punya pensiun deh usia 60 saya pengen punya tabungan nanti.
0: Betul.
1: Nih itu juga bisa jadi beragam ya. Balik lagi, saya selalu balik lagi tadi di pertemuan pertama atau siapa yang membutuhkan insurance. Baiknya kita gali dulu nih
0: apa kebutuhannya yang
1: Jadi bukan berarti BPJS sih nggak terlalu bagus. No, kalau memang dirasa sudah cukup di BPJS, kita akan cari insurance.
0: Tapi kan ada pilihan yang lain lagi dan kebutuhan tidak hanya masalah kesehatan saja.
1: Masalah kesehatan aja.
0: Tapi juga kita butuh waris.
1: Butuh waris dan pensiun, pendidikan atau mau tambahin lagi aset. Yang
0: permodalan gitu ya.
1: Satu UMKM. UMKM itu biasanya terkait dengan peminjaman
0: modal
1: kerja,
0: kredit
1: modal kerja. Nah, satu cara insurance ini mengcover jiwanya adalah supaya si ahli waris itu tidak diwariskan hutang.
0: Iya
1: kan, setuju nggak?
0: Setuju banget.
1: Nah, itu mungkin juga bisa jadi supportnya teman-teman atau
0: UMKM
1: betul. Gitu,
0: karena dengan usaha resikonya adalah pasti ada utang piutang dan lain sebagainya.
1: Ada beberapa mungkin kalau pinjaman di bank, ada beberapa bank yang memang langsung memberikan insurance. Pinjaman dengan insurance
0: otomatis kalo, gitu
1: otomatis.
0: Kak,
1: ada juga beberapa yang enggak. Nah, kita juga bisa masuk tuh di situ.
0: Baik, di cover ya di situ.
1: Jadi pencari uangnya, penjalan bisnisnya terjadi sesuatu, belum lagi ada hutang. Kebayang kan?
0: Nah,
1: kalau dengan pengcoveran insurance, begitu terjadi tutup usia, ya udah hutangnya kita yang bayar deh.
0: Baik, gitu ya. Tuh kan kemudahannya jadi

0: sulit gak sih teh, maksudnya di dunia seperti ini? Karena memang sudah barang tentu kalau orang Indonesia mah ya pasti berpikirnya
1: Tapi untuk sekarang ini sih lebih terbuka ya. Mereka lebih open-minded. Cuma lebih ke ya itu tadi, ada beberapa stigma yang masih buang uang lah apa. Tapi balik lagi sekarang udah lebih open, mindset mereka udah lebih open sih.
0: Oke, jadi sudah mulai tercerahkan lah masyarakat ya. Mereka sudah pada paham dalam perihal ini ya.
1: Karena memang contoh yang memang ini kan udah gak bisa dipungkiri lah, biaya pendidikan juga.
0: Iya, betul.
1: Coba deh ke rumah sakit. Aduh, itu udah mahal.
0: Kalau Indonesia, kalau misalnya di Indonesia ini kan sudah bareng tentunya kalau sekolah negeri lah ya masih dibiayai oleh pemerintah, ada subsidi gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen kuliah yang berkualitas, betul, atau pendidikan yang berkualitas, betul, ya buat anaknya supaya memang iya,
1: sekalipun misalnya beasiswa sampai kuliah. Difasilitasi dengan beasiswa. Tapi kan Ada hal-hal lain. Ada untuk tempat tinggalnya, untuk biaya sehari-harinya. Kalau kita kumpulin dari kecil, karena benar-benar kita tuh fleksibel. Dari nominal 100.000 untuk premi bulanan pun kita bisa. Jadi kita bisa hitungkan. Jadi bisa di custom. Jadi no worry kalau misalnya uangnya belum ada, dibuka aja. Kira-kira bisa menyisihkannya berapa gitu.
0: Baik.
1: Gak akan nyesel deh, beneran. Kalau kita udah jagain, kita udah punya celengan untuk jagain penghasilan tuh, regreg. Kalau kata orang Bandung.
0: Betul sekali. Dan yang pastinya siapapun bisa ya. Untuk kebutuhan apapun bisa, terutama juga untuk pelaku usaha UMKM.
1: Mungkin saya harus ingetin lagi. Jadi kalau di insurance itu memang declare di awal. Jadi kita ada namanya penyakit pre-existing. Jadi
0: seperti apa itu?
1: Misalnya sudah ada penyakit jantung, hipertensi.
0: Baik.
1: Jadi bukan berarti tidak bisa, tapi kita juga akan pilihkan mana produk yang bisa mengcover itu.
0: Baik.
1: Atau nanti akan dilakukan pemeriksaan berikutnya.
0: Baik.
1: Jadi memang paling ideal adalah masih muda, tidak ada penyakit existing, tapi kembali lagi kesadarannya mungkin baru ada sekarang nih. Ternyata udah punya riwayat sakit. Selama dia bisa declare ke kita, mereka bisa sampaikan dengan jujur, kita akan carikan solusinya.
0: Jadi sebenarnya istilahnya bisa apa saja gitu,
1: bisa
0: ya?
1: Bisa apa aja. Jadi dari awal itu yang penting banget adalah kejujuran.
0: Jadi, jangan sampai ada yang ditutupi ya, Teh. Ya,
1: ditutupi. Kebanyakan yang terjadi kan, asuransinya juga nggak bayar.
0: Baik.
1: Biasanya ada sesuatu yang either itu dari nasabahnya yang pemegang polisnya yang tidak jujur, atau ada kesalahan pada saat pengisian.
0: Ini pernah dengar katanya, kalau untuk kandungan nih begini. Bagaimana kalau untuk kandungan sendiri?
1: Kalau untuk kandungan memang insurans kita tidak mengcover, tapi ibu hamil kita akan bisa cover, tapi hanya untuk di luar dari penyakit yang terkait dengan kandungannya. Tapi begitu baby keluar, usia 1 bulan itu sudah bisa di cover insurance kita.
0: Sudah jadi ahli waris gitu ya, atau gimana?
1: Sebagai tertanggung.
0: Sebagai tertanggung.
1: Sudah diasuransikan. Aduh, dari baby nih kita punya rencana mau kuliahnya, ceritanya di luar nih, biayanya besar. Dari baby udah dibikinin tuh.
0: Waduh, semakin besar nantinya ya kalau misalnya kita. Baik. Terakhir nih dari Kak Ika nih, karena waktunya cuma bentar nih Kak Ika nih ngobrolan.
1: Enggak berasa ya. Padahal sebelumnya tuh kayak setengah jam kayaknya lama deh gitu ya.
0: Iya. Dan yang pasti semakin tercerahkan nih, terutama untuk saya pribadi. Jadi sebenarnya memang mudah ya di asuransi ini ya, dimudahkan asal segala sesuatunya harus jelas dari awal.
1: Terus begitu. Jangan memaksakan lah.
0: Jangan memaksakan
1: karena ini terkait masa depan kan dan panjang. Jadi kita tuh maunya berbisnis dengan sustain gitu. Jadi berkelanjutan gitu kan. Nanti juga kan Kang Benny ada anak-anaknya kan, bisa
0: anaknya satu, nanti dua.
1: Iya kan? Punya mantu,
0: ya
1: kan?
0: Punya mantu, punya cucu. Iya, banyak-banyak kebutuhan lah yang dibutuhkan ya. Oke, Kak Ika boleh disampaikan nih, terkhusus barangkali bagi nasabah yang mau gabung atau maksudnya mau nyobain ya, mau tanya-tanya lah ke Kak Ika. Boleh lewat apa atau ada program seperti apa dari MSIC?
1: Programnya sih tadi balik lagi ya, banyak ya, karena kan siswa

0: sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan kebutuhan
1: Betul.
0: masing-masing tadi. Jangan sampai salah di awal kan. Kan kalau salah pilih pasangan juga kan bahaya ya. Ini kan kayak
1: gak ada chemistry
0: seumur
1: ya.
0: Hidup kan.
1: Betul. Ini juga seumur hidup, betul.
0: Seumur hidup soalnya kita.
1: Jadi harus cocok dari awal.
0: Harus cocok dari awal gitu. Jadi mungkin kalau yang ini pengusaha mau dibantu nih, boleh nanti gimana ya biasanya lewat saya ada Instagram.
1: Boleh, boleh sampaikan aja atau website barangkali disampaikan juga.
0: Di masih sementara ini masih di Instagram di @lapat. LAPATH. Nanti boleh bertanya setelah acara ini atau nanti baru kepikiran apa boleh kita diskus.
1: Oh gitu. Ya nanti langsung saja bisa hubungi langsung ya.
0: Langsung
1: Instagramnya.
0: Aja,
1: ya. Baik baik. Kalau tempatnya sendiri di mana kak?
0: Kalau kita office-nya. Kantor agensinya itu di Ruko Hyper Square Blok A nomor 7.
1: Hyper Square Blok A nomor
0: 7.
1: Silakan bisa juga langsung datang.
0: Boleh langsung datang. Tapi kebanyakan sih biasanya karena saya mengerti pengusaha ya UMKM
1: kesibukan
0: juga
1: gitu ya.
0: Enggak apa-apa. Nanti minta didatengin kapan jam berapa. Nanti saya dan teman-teman sama tim bisa datang.
1: Atau mungkin masih ragu-ragu tapi butuh ya.
0: Enggak apa-apa, tanya-tanya karena
1: tanya dulu.
0: Tanya balik lagi tadi kan seumur hidup.
1: Seumur hidup
0: gitu
1: ya.
0: Ini. Jadi memang dari awal harus clear.
1: Betul gitu. Betul. Oke, Kak Ikan terima kasih sekali. Aduh. sudah bincang di studio Perompat RI Bandung juga tentunya mudah-mudahan sukses selalu buat Kak Ika.
0: Amin, thank you.
1: Dan yang pastinya
0: sukses
1: informasi yang disampaikan.
0: Amin.
1: Yang disampaikan buat Anda nih para pelaku usaha UMKM menjadi semakin jelas ya. Mudah-mudahan juga ada yang punya keinginan juga nih setelah mendengarkan
0: Amin.
1: Ini.
0: Amin. Untuk... Harusnya ya.
1: Baik, saya bersama dengan Kak Ika Yunika Lafat undur pamit dari Studio Perompat RI Bandung. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia bersama dengan kami, baik melalui frekuensi AM 540 dan juga FM 106,9 MHz, dan tentunya juga Anda bisa mendengarkan kami di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RI Digital. Saya Beni Hadianso undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Lampunya biru ya, Pak?
1: Oh, biru. Natalnya suka biru.
2: Sebuah kisah tentang cinta, harapan, dan cahaya di tengah perbedaan. RRI Bandung mempersembahkan karya audio menyentuh hati, Pohon Natal di Seberang Masjid. Menampilkan Fayaza Egy Zafira, talenta muda berusia 13 tahun, hasil pencarian bakat open casting RRI Bandung yang memerankan sosok Natalia dengan penuh penjiwaan.

0: baik sekali. Ini buat aku.
1: Jangan lewatkan drama Pohon Natal di Seberang Masjid, disiarkan Kamis 25 Desember 2025 pukul 10.05 waktu Indonesia Barat dan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Serentak di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4, juga dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pohon Natal di Seberang Masjid, ketulusan dalam harmoni toleransi.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Kami langsung masih disarankan beberapa suara budaya Bandung Peryogi Kauninga Wirena Azan Duhur Kango Wonggon Bandung Sabu Derenana Dinata Bus 11 Langkung 48 menit. Masih disarankan kusim kuring

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Abu Idris Al-Kaulani rahimahumullah berkata, aku pernah masuk masjid Damaskus. Tiba-tiba di sana ada seorang pemuda dengan gigi seri bersinar, dan orang-orang ada bersamanya. Jika mereka berselisih pendapat, mereka sandarkan permasalahan itu kepadanya dan mengandalkan pendapatnya. Aku bertanya tentangnya, dan ada yang menjawab, ia adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Esok harinya aku datang lebih pagi, dan ternyata aku mendapatinya telah datang lebih pagi dariku. Ia sholat, dan aku menunggunya hingga ia menyelesaikan sholatnya. Dari depannya aku datang dan mengucapkan salam. Lalu aku katakan kepadanya, demi Allah, aku mencintaimu. Ia menjawab, karena Allah. Aku menjawab, karena Allah. Lalu ia menarik ujung serbanku dan menarikku seraya berkata, bergembiralah, sebab aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang saling mencintai karenaku, pastilah mendapatkan cintaku. Juga orang-orang yang berteman karenaku, yang saling mengunjungi karenaku, dan orang-orang yang saling memberi karenaku. Hadis sahih diriwayatkan Malik dalam Al-Mu'jam.

Pro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tiata, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kaum Dangu di manapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Promo 1 RRI Bogor guna mengikuti obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon yang akan dipandu rekan Nasrullah dengan mengambil topik tentang kehidupan di Tatar Sunda bersama narasumber Ki Cecep Torik. Kita menantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: kata yang sederhana, tapi sesungguhnya ini sangat dalam kahirupan ya. Kalau bicara tentang kahirupan di Tatar Sunda, kita pun tidak hanya bicara tentang cara orang Sunda menjalani hidup, tapi bagaimana manusia menjaga hubungan dengan sesama, alam, tradisi, dan juga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tentu saja kita juga ingin menggali perspektif yang lebih dalam bersama narasumber kita siang hari ini, dan telah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, Ki Cecep Torik Wilujeng Sumping. Ki kumaha damang?
1: Nah, sampurasun.
0: Rampes. Ki, kita mulai sesuatu yang tentu paling dekat dengan kehidupan kita ya, Ki ya.
1: Mohon.
0: Dan tentu Ki Cecep Torik juga bukan kali pertama bergabung di segmen obrolan budaya berjaringan ya.
1: Iya,
0: leres. Ini kali kesekian ya.
1: Terusan, Ki.
0: Ada ungkapan begini, Ki. Dan ini juga tampaknya relevan dengan perbincangan kita hari ini. Hirup saukur, nganjang jeng sili asa, sili asi, sili asuh begitu ya. Ada semangat di dalamnya yang tentu tidak hidup sendirian. Ada nilai saling belajar, saling menyayangi, dan juga saling menjaga. Kita akan tarik ke konteks kehidupan Sunda hari ini, Ki. Tengah perubahan zaman, teknologi, dan juga gaya hidup yang tampaknya semakin cepat ya.
1: Iya, betul.
0: Pertanyaan pembuka, sebenarnya apa makna kehidupan Tatar Sunda, Ki? Yang paling esensial deh, dan nilai apa yang tentu jangan sampai hilang dari kehidupan orang Sunda hari ini?
1: Iya, kehidupan orang Sunda teh ngen dua. Hehei jeng dedeh.
0: Hehei.
1: Tawa, senyum, senang biasa terbuka. Dedeh ya mikanya. Makanya ayah ungkapan asah, asih, asuh. Jadi ayah ulang sunama, sok sana jandi di elek oge tetap pasti seri, pasti ngajak seri. Cerita orang Sunda baheula jalan Pajajaran tidak pernah perang. Jangan salah, orang Pajajaran itu tidak pernah perang.
0: Enggak, apa namanya, enggak ngebeli kalau enggak dijual ya.
1: Iya. Kecuali lamun maksa yang diborong. Gitu. Itu yang sangat sangat mendalam buat kita ya, buat kita. Banyak contoh yang kita yang sering kita alami lah sehari-hari. Ini mun urang ngariung, semua orang Sunda ya, genepan orang Sunda,
0: okay. Kang.
1: Dongkap teh hiji luar Sunda, nah di mana di Batak, di Jawa, langsung berubah bahasa. Ku bahasa Indonesia. Itu toleransi tinggi.
0: Oh.
1: Nah itu, tapi si gana ku zaman ayana geus teu perlu eta. Tinggalin zaman lah gitu ya. Tinggalin zaman ayana mah perlu kana kieu. Haling ku aing. Baheula masih keneh mangga ti payun. Orang Sunda paling ngahargaan. Tuang heula, anu hajat tuang heula. Oh mangga ti payun mangga.
0: Yeah.
1: Begitu pang panerina ditinggali tinggal tunggu apa
0: bubuk
1: tinggal bubuk lah kan karek gegeran neng jadul lainnya. Nah itu kudu harus dihilangkan lah
0: ya.
1: Di sifat-sifat kita harus dihilangkan itu, Kang. Jadi tetap heureuy aya, tetap orang mah komunikasi jadi akan lebih familiar lah ya. Makanya orang Sunda seueurna janten diplomat. Sabara puluh tahun menteri luar negeri di Jepang ke orang Sunda.
0: Iya ya.
1: Sahu? Orang Sunda mah leuleus jejer lihat tali lah.
0: Artinya
1: teh jadi diajak kumaha wae ge tiasa. Ngan ulah dipaksa tali.
0: Ya.
1: Leuleus jejer mah alungkeun teh ditarik ku lauk sakumaha ge eupan dilaukan jejer. Ka mana wae mimilu. Tapi lihat talina. Tapi teu bisa dibenyeng-benyeng ku asal-asalan asal tarik wae. Tetep kecuali lamun geus urang sasama, geus bareng, geus ngahiji, teu bakal pangihat teh. Langsung nama lirinya kan.
0: Adaptasi terhadap kehidupan kekinian juga
1: ya.
0: Apa namanya, bisa berbaur begitu ya. Dan di sisi lain juga bertoleransi tinggi.
1: Siap.
0: Bagaimana memposisikan dirinya di tengah lingkungan dan juga masyarakat.
1: Ya.
0: Dan kalau kita lihat generasi muda sekarang juga kan tumbuh dengan dunia yang sangat terbuka ya.
1: Sangat terbuka ya.
0: Menyaksikan budaya dari manapun. Kalau sekarang kan semuanya ada di handphone katanya.
1: Iya.
0: Di satu sisi ini kesempatan besar, tapi di sisi lain ada kekhawatiran bagaimana identitas lokal itu semakin tipis. Nah, ini menurut pandangan Ki deh, apakah modernitas ini harus dianggap sebagai ancaman bagi budaya Sunda atau justru ini menjadi cara baru untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Sunda, Ki?
1: Seharusnya itu diambil cara menghidupkan kembali budaya Sunda. Tapi ulah leungit tina kasundaanana. Ena orang jongjon we nyonyo HP.
0: Ya.
1: Nu ditingali. Kabeh Korea lah segala endah lah. Kesenian orang jarang ditingali. Pangga bisa ke muncul-muncul budaya-budaya orang di HP. Cina genggaman henti diapa henti dipalire. Diganti kuna sejen modelna kan gitu kan. Itu kan ke jati kasilih kujunti. Itu jadi kasilih. Hal yang utama leungit tah ku hal-hal anu tisapira. Ningali ayeuna urang jarang memang di kita teh pengarang-pengarang cerita kapungkur mah sok aya keneh cerita si buta gua hantu, pitung gitu masih aya lah nguping cerita oh eta jagoan ti urang
0: saking populerna
1: ayeuna daya ayeuna mah jagoan neon ayeuna mah berubah-ubah itu nu anu prayoge ku urang dihirupkeun deui lah terutama hate kan. Eta aya urang sieun mah teu leungit tina rasa rasa jeung rumasa
0: sarasa
1: ya lamun geus sarasa bisa sarendeuk saigel sabobot sapihaneang kacai jadi sarewi kadarat jadi selebak intina kompak lah gitu intina kompak tapi itu sarasa sarasa sarendeuk saigel jadi barengan. Eh namun kolot urang kapungkur ningalkeun ibing silat diajar kena atuh ngibing. Eh nama eleh urang kuna sejen. Jago asa pangjagona padahal silat lebih dina sagala-galana. Eh silat urang geus ka luar negeri. Mungkin anu khawatir Kang, ngeunaan silat ye hiji. Isuk pageto leungit urang diajar silat tuluy ka Belanda, ka Jerman. Prihatin.
0: Ya.
1: Prihatin lah.
0: Artinya memang minat dari anak muda juga harus tetap dijaga ya.
1: Harus dijaga. Ya. Dan salah sahijina ya mungkin masih di Bogor masih alhamdulillah lah. Paguron, aya tempat Cimane lah. Sudah katelah.
0: Betul.
1: Ka mana-mana.
0: Pamornya ya.
1: Pamornya sudah bagus. Tapi baru dak ayeuna beukeun di Cimane. Sebab di Cimane masih kena ayeuna megang pakem kan. Jadi latihan teh beres sholat boleh sholat maghrib, maju ke isya, beres isya karek latihan, gitu. Jadi dipipir, gitu. Tapi kan lebih bermakna, berzikir, beres zikir, tiap jurus make doa. Itu mungkin anu jadi buatnya generasi ayeuna mah, gila amat ya. Jadi itu diajar silat, hayang aja go eta lupa, yang bahaya nanti kan.
0: Lupa kalau ternyata semuanya berproses.
1: Oh iya itu, betul.
0: Karena terbiasa instan tadi kan.
1: Itu kan hari mun latihan saya orang dua kali jurus, bak. Nenggelan bata, nenggelan tak jauh. Hari silat mah gitu. Gitu diusap heula bener nanti budak teh. Gitu kan. Komo di Cimane, komo diajar silat, Menpo di sudah di mana di Cianjur. Di Cianjur mah aya siga hampir si hampir di Cimane. Sakura sila duk dek we. Ngadu panangan. Gitu we pibosan memang. Tapi hasil akhir. Gitu. Di Cimane harusnya bisa diteliti. Abdi nguping sahanya nu nyarios. Ayeuna diilmiahkeun we cenah mencet patah tulang teh tuh kudu ku dokter ku Cimane tapi diilmiahkeun aya teh nyata eta ilmu eta diilmiahkeun Kang itu yang mesti jadi bahan apa ya
0: bahan kajian ya
1: kajian buat para para kita lah
0: betul
1: anu tokoh-tokoh urang lah
0: karena pada akhirnya produk kesehatan itu ujungnya adalah sembuh
1: jeung mereka pun anak geubis cenah motor potong untung bawa ke mana cing tarikan itu kan sebulan dua bulan lempeng
0: nah
1: hari yang bukan puntennya bukan mengitukan ke ilmiah tapi kan hari cuci mana mah sampo ya bolehlah 90% sembuh tapi lamun eta pan aya bengkok aya bekas itu gitulah tapi itu hal yang sangat logik buat kita
0: dan buat ini fakta yang dibuktikan fakta sendiri ya
1: sangat itu.
0: Nah karena ada garansi dari cerita dan bukti tadi bukti. Akhirnya orang juga pada
1: Nah ini diilmiahkan lah coba kita gitu, harusnya gitu, mah
0: etate gitu betul.
1: Oh, ada cerita zaman zaman haji orang-orang Cimane ditarik ke haji masjid acara apa lah gitu dulu ada kasus apa di Mekah itu orang-orang Cimane yang jadi tukang urutnya yang jadi ini video dikirim kan itu kan kebayang gitu. Itulah. Nah, itu yang mesti jadi.
0: Iya iya iya. Ya. Karena kalau bicara kehidupan itu tadi ya, kadang enggak hanya nasib baik, nasib buruk juga. Ya. Terkadang enggak pernah diduga ya. Tiba-tiba ada kecelakaan ya, tapi ada betul. Satu apa namanya? Satu ikhtiar kita untuk mengembalikan ke kondisi semula salah satunya semua. Dengan ya. Apa namanya tadi tuh? Cimande tadi.
1: Cimande salah saya
0: segala
1: salah
0: hal yang itu. Tentu betul, dibuktikan betul. Ya. Itu, ya. Nah, semuanya kan harus seimbang. Kita kembali ke kahirupan begitu Ki. Betul, rasanya kan? Kita enggak ya. Lengkap kalau tidak membicarakan alam ya. Karena dalam kehidupan masyarakat Sunda, alam juga bukan semata-mata tempat apa namanya? Mengambil manfaat. Ini ada hubungannya, ada tanggung pasti, jawabnya, ya, ada roh, hormatlah terhadap lingkungan. Nah, nilai-nilai kehirupan di budaya Sunda ini masih menjadi pedoman juga nih untuk menjawab persoalan lingkungan modern.
1: Oh,
0: ya,
1: sangat-sangat.
0: Hari-hari ini kita kayaknya disibukkan dengan banyak mitigasi bencana, bencana yang kita karhut lah apa segala macam. Adakah contoh paling sederhana Ki yang bisa dilakukan masyarakat begitu yang mungkin bisa dimulai dari rumah, lingkungan sekitar dan lingkungan yang
1: sebenarnya mah kudu sadar diri weh lah.
0: Sadar diri.
1: Urang diciptakeun tina naon? Opat unsur kan. Cai, seuneu, taneuh, angin. Itu mengandung unsur itu. Sadar teh karena kaya karena ciptaan urang, jati diri urang teh eta. Tina seuneu meureun panon poe, sapopoe ngahirupan. Urang kudu bersyukur lah aya panon poe bisa moe garing gitu ya karena cai bisa ngada maci kopi kan lamun aya musibah longsor naon rusak
0: apalagi sekarang dengan kekeringan di mana-mana
1: kekeringan ya, di mana-mana muncullah musibah tanah atuh tanah ge lamun di tugalan wae mah hancur kan pan aya pariwara orang Baduy itu pondok teu meunang disambung panjang teu meunang dipotong cai elewi itu menang di sayuran legok kudu di jadikan tempat itu sangat sangat
0: logik ya
1: sangat logik enak mah pante orang mangawe tegedah tebih lain orang ningali di puncak
0: babad
1: sikat begitu longsor ribut salah nyalahkan iya sih pemerintah nak itu kan orang nanti sadar anu dikhawatirkan enak kagak gunung salah kan kaki gunung salah terus rame mungkin 1 tahun 2 tahun deh sih gak puncak. Jadi kehidupan orang di awali tina opat unsur eta harus kita kembali ke alam. Kembali ke alam teh miara alam. Ciri khas di ku anu katambi gusim kuring kieu, Kang. Munjungan. Di orang Sunda teh teu aya munjungan sabeulah cium tangan, bolak-balik teu aya.
0: Munjungan tu
1: salaman.
0: Oh, salaman.
1: Nah, jadi munjungan itu dua pandangan dihijikeun.
0: Iya.
1: Sandana naon urang diciptakeun ku Allah teh papasangan. Istri pamegat poek berhecaang, berang peuting, kenca katuhu dihijikeun lah munjungan tuh. Tat. Luhur kaluhur heula. Karena pangamung urang. Name ka payun, uih deui name buka. Makna naon? Ieu munjungan teh hablum minalloh kaluhur. Kas hablum minanas. Name beres alam. Jadi selalu tetap orang Sunda mah tetap malengit di ageman. Sang Hyang Tunggal lah bahasa baheula mah. Sang Hyang Tunggal teh mulai Gusti Allah. Gusti. Saking adabna orang Sunda teh nyebut Allah. Da teu kenging. Teu wasa cenah nyebut Allah kula mah Gusti. Teu wantunna lainna Kang Arul udah gaduh putra namina saha mamana jarang disebat. Oh eta ramana putra Kang Arul Deni ona. Oh eta Bapak Deni.
0: Iya ya.
1: Itu ngehargaan Kang. Orang Sunda teh sampai segitunya. Teu wantun. Eh, paru. Kecuali murinya eta mah tapi orang itu pasti menghargain gitu. Oh, eta teh ramana Kang Deni, ramana Ki Deni. Itu.
0: Iya.
1: Pasti. Itu saking adabnya orang Sunda. Saking menghargai lah. Itu.
0: Iya.
1: Tatanan itu Kang.
0: Banyak hal yang tadi disebutkan oleh Ki Cecep Torik ya, secara filosofis, kemudian esensi dari maknanya juga sangat mendalam bagaimana hubungan secara vertikal, horizontal bahkan dengan alam ini memang harus seimbang semua.
1: Harus seimbang.
0: Lamun dengdek sabeulah, wah ini cilaka ya.
1: Cilaka. Betul.
0: Ya, harus gitu ya. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali. Siap. Masih dengan topik yang sama, kehidupan di Tatar Sunda. Karena ada apa namanya, ada tantangan berikutnya nih.
1: Siap.
0: Tradisi versus perubahan zaman.
1: Oh iya. Nah,
0: nanti kita akan ulas di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami untuk Obrolan Budaya siaran berjaringan Pro 1 RRI Bandung, Bogor, serta Cirebon.
2: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
3: Ulah geleh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, nara hirup ketunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
2: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia, dan akhirat.

0: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Masih membahas kahirupan di Tatar Sunda, pendengar Pro 1 RRI Bogor, Bandung, serta Cirebon di obrolan budaya berjaringan. Seringkali kita menganggap pelestarian budaya itu berarti mempertahankan semua hal persis seperti masa lalu. Padahal kan zaman bergerak begitu ya, cara orang bekerja berubah, cara berkomunikasinya juga berubah, bahkan cara generasi muda memandang dunia pun ini ikut berubah. Dan kita masih bersama Ki Cecep Torik. Ki, ketika sebuah tradisi berubah, siap, karena menyesuaikan zaman tadi, Ki, ya, apakah itu berarti budayanya mulai hilang atau justru itulah cara sebuah budaya untuk tetap hidup, Ki?
2: Kadang-kadang kita diponis kalau nggak memulai budaya heubeul, langsung urusan teh pergoiban, nyembah jurig, manggil jurig, itu kan. Padahal kita tahu maknanya. Kolot-kolot urang nyiapkeun sasajen, sastra jingda, itu macam-macam. Siloka kan. Ugunu aya tumpeng, aya lauk asin, aya rokok, aya peda, segala rupi aya. Aya kopi, minum wae sabala macam. Cibodas, cil. Itu nyirikeun jeung kahirupan urang teh henteu jauh tidinya. Akhirnya aku di makanan, aduh, eh, tegis manggil jurik deh, wah, eh. Itu karena apa? Karena tidak ada pemahaman. Mungkin tugas, ya tugas kolot-kolot mungkin ya, atau mungkin tugas, ya, sebelah sih, Kang. Abdi tiap tahun ngayakin acara di Tugu Kujang.
1: Di Tugu Kujang.
2: Di tahun 80 di Inka Ayuna. Komo awal-awal mah. Si Cecep, oh, gawe, ta Kujang derah tuh dimandian, di beleman menyanaun gitu. Tidak apa maknanya. Nggak ningali tugu na, ningali kujang na, ulah ningali tugu na, terang anyar kene memang. Tapi kan simbolisasi. Lamun eueuh kujang, ulang mereka kumaha.
1: Lepas dari stigma itu pun nggak mudah ya.
2: Iya, sangat kan. Dulu mah di wongkon orang lah, di dayeuh di dieu. Masih kene. Aduh geus lah tuku du meuleumeun menyan. Kul ayeuna nyatakeun agama mah agama we. Apa teh di tempat agama na di Arab meuleum naon. Naon bedana?
1: Oh iya.
2: Naon bedana coba di urang rena ngaranna menyan. Ari di tumabuhur kan beda. Eta keneh kan barangna mah. Ya, ya, ya. Sebutan beda gitu kan. Padahal di ruangan-ruangan di ruangan-ruangan orang-orang aya Arab gitu dan seungit pan di meuleuman.
1: Gaharu nya.
2: Gaharu. Nah, urang teh meunang. Emang gaharu di mana? Di urang. Makanya kebon raya disebat tang leuweung samida. Leuweung itu leuweung samida itu leuweung pepohonan anu sareungit. Aya kimenyan, aya wah rupi-rupi. Kitu lanjut. Nah, eta jadi urang poho teh tidak memang mungkin bukan kesalahan orang tua kita ya.
1: Yeah.
2: Kita tidak orang tua kita teh jarang nulis. Ya bahasa acan asing lah. Bahasa naon? Ngomong lah.
1: Betul.
2: Itu
1: betul.
2: Itu yang dicatat kadang-kadang lebih kurang gitu kan. Ya, itu.
1: Iya, iya. Ya. Ya. Orang hanya melihat secara visual penampakannya seolah-olah itu sesajen, tapi pemaknaannya di dalamnya juga itu dalam sekali.
2: Oh, ternyata. Sangat. Enak ningali kalapa. Kalapa kudu aya duwegan. Di maknaan enak kalapa. Seberapa lapis kalapa eta? Aya cangkang.
1: Serabutnya
2: ras aya tang inana naon namana teh batokna ras aya kalapana
1: bener.
2: Ras aya caina sabaraha hiji eta jeung aneh ayana di luhur bukan agung sakadangkan kalapa teh timimiti daun nyere lubin kana tangkalna sangat bermanfaat. Eta tibi tingali ka pamangatan eta supaya kalau supaya anu kadenakeun ngarti cik atuh hirup teh kudu siga tuh tingali
1: kalapa. Iya ya semuanya bermanfaat.
2: Atuh.
1: Heeh
2: ya. Ciga kalapa ieu mah tuh eta komon make gula tuh leuwih ngeunah kitu gulaan komonnya. Itulah Kang, itu yang mesti ya mungkin ya tugas kita semua lah yang peduli terhadap budaya bahwa. Jadi ayeuna orang ulah jangan takut disebut budaya buhun teh budaya nyeleneh. Abis pernah nguping gak di hiji waktu ayah hiji ayah mendeki penelitian di Gunung Padang.
1: Gunung Padang.
2: Itu lamun di etang yang diakui itu peradaban akan berubah ke kita. lebih awal daripada di mana patung itu nah di Mesir
1: di oh
2: yang di Mesir okay. Kita lebih tua daripada Mesir. Diteliti di stop itu kan karena ada orang lain yang takut ada perubahan perubahan kepada pengakuan pindah ke orang di Gunung Sadahurip. Sadahurip itu di Garut kan bentuknya siga congcot pisan gitu. Itu peradaban sangat tinggi.
1: Oke.
2: Di Gunung Padang itu ada satu tempat sampai penghalur. Kenapa kok sampai tempat itu bisa dipakai? Ternyata di situ udah kebaca ada satu magnet yang bisa menyampaikan doa. Ternyata itu kan ada satu hubungan di bulan purnama kan bulan purnama begitu bulan gede China ya kan?
1: Iya.
2: Itu.
1: Iya.
2: Orang bisa makanan gitu.
1: Wah ini nih dan sampai saat ini pun masih sampai. Terus di diteliti. Risetnya betul, dikembangkan.
2: Merinding
1: juga ini kan. Oh tadi nyebut ya katakanlah piramida yang tertua.
2: Iya yang tertua. Ini, tidak.
1: Nanti akan bergeser.
2: Sarieunan batur kang. Luar negeri sarieunan.
1: Makanya ada upaya-upaya apa?
2: Iya itu kan zaman Pak SBY sudah mulai.
1: Okay.
2: Dipotong lagi sekarang baru muncul lagi.
1: Oke.
2: Okay. Kang Deddy tutup heula. Tengok kaya pengunjung.
1: Oke.
2: Okay. Salah ngamaknaan. Aya sisi ieu masjid, ieu teras kasiki disebut masjid. Eueuh baheula macan aya masjid Islam tahun baraha, abad kabaraha. Begitu kan.
1: Kayaknya ngebahas itu harus wah, topik tersendiri itu.
2: Tersendiri. Riut
1: nama Kang Riut. Kita siap. Masuk lagi Ki.
2: Iya, siap.
1: Ke lingkaran yang paling dekat lah dengan kita, yaitu keluarga Ki. Karena sebelum budaya diajarkan di sekolah, di komunitas atau di panggung-panggung kesenian, tentu budaya kan sesungguhnya pertama kali itu dikenalkan kan di rumah.
2: Di rumah sangat.
1: Dari cara bicara, menghormati orang tua. Demikian juga cara bertetangga ya. Sampai cara memperlakukan lingkungan. Ini seberapa besar Ki peran keluarga untuk membentuk kehidupan ya yang berakar pada nilai Sunda dan apa yang bisa dilakukan orang tua supaya budaya Sundanya nggak hanya dikenal sebagai dalam tanda kutip pelajaran tapi juga kebiasaan hidup ini.
2: Ah, gini. Kita harus paham dulu sejarah kan kalau untuk Sunda di Bogor terutama. Bogor itu nanti pernah kajajah nanti pernah kaisian ku Mataram. Upami ka wetan kan itu aya undak usuk basa. Bahasa Sunda mah basajan. Tidak ada milah-milah oh ieu mah ningrat ieu mah henteu orang Sunda mah. Nu asli mah kada jalan itu henteu nyebat kang mana ka mana. Biasa itu. Jeung kolot jeung biasa kang. Pan urang mah aduh isin bahasana henteu lemes.
1: Jadi sungkan ya.
2: Sungkan. Padahal tidak perlu itu. Harus mah biasa we. Ka mana euy? Ayeuna jadi leungit kan bahasa Sunda.
1: Iya. Ketimbang nggak dipakai malah jadi.
2: Nggak dipakai. Yang bagus itu memang dari rumah. Dari rumah itu mulai adab-adaban. Akhirnya mah di sekolah sudah tidak diajarkan adab yang tata krama kakolot. Iya kan? Nyebut punten. Di geroan teh, neng kat dia, neng, oi, pan harusnya makah.
1: Iya.
2: Neng nyuk neng kah. Pemeget kulan. Bahasa ngejawab itu tidak boleh lebih tinggi daripada yang manggil. Maka intinya tidak boleh suara anak itu melebihi orang tua. Dari rumah itu dari adab-adaban, dari bahasa ulah sieun di Bogor jangan takut pakai bahasa Sunda kasar, teu naon. Teu naon.
1: Memang ciri khasnya.
2: Khas Bogor mah dan tidak harus di Bogor di semua. Usaha urang mah heula pernah aya ya ada pengaruh Mataram. Mataram itu Mataram Islam. Jadi kena undak usuk basa kan. Boleh akang teliti. Mungkin jarang yang ngomong beginilah.
1: Iya.
2: Mungkin itu kenapa? Karena wah, itu saya baheula lagi. Baheula aja zaman kamari atuh. Abdi keur ngora, keur budak. Diajar di sekolah. Kakolot, muhun, kulan ka. Ayeuna mah teu. Tapi bahasa itu bahasa yang menghilangkan derajat. Orang Sunda mah eta kan. Kaca jadi sawi karena dari sebak. Jadi aya bahasa mah gitu. Jadi bahasa mah gini. Bahasa aya bahasa Sunda ngagogog nyang ngagogog nyamantog itu kan bahasa kasar tapi kalau dimaknaan ngamek tapi berangkat
1: betul
2: tetap itu bahasa mana banyak bahasa Sunda banyak bahasa anu ceuk urang mah jorang padahal henteu.
1: Aduh, ini makin seru, tapi saya melihat waktu nih ya.
2: Iya, iya, memang.
1: Ini mepet sekali ini ya. Tapi ya itu tadi kita bicara, ya namanya juga kehidupan, banyak banget ini.
2: Sangat
1: elemen banyak. Unsurnya gitu ya, apalagi di Tatar Sunda, tentang masa lalunya, tentang bagaimana nilai baik dari masa lalu, itu tetap mendapat tempat di kehidupan hari ini, dan bisa diteruskan ke masa depan.
2: Mohon.
1: Ki Cecep Torik, sebagai penutup singkat saja Ki untuk obrolan kita kali ini, kahirupan di Tatar Sunda, silakan.
2: Hiji pengen ngawilujengkeun lah. Wilujeng minang milangkala anu ka 80 hiji RRI. Wah, sakali di udara tetap di udara. Ana napak mega kan. Ada awang-awang. Kaduana penutup pengen ulah era ngomong Sunda. Gitu.
1: Ya. Ulah era
2: ngomong Sunda.
1: Ngomong Sunda.
2: Iya.
1: Daripada hilang kemudian jadi langka. Ah, gitu ya.
2: Gimana leungit?
1: Moal leungit ya.
2: Moal ya.
1: Oke.
2: Mun daya eta leungit ngarang Sunda.
1: Eta benar. Kehidupan adalah tentang bagaimana nilai-nilai baik dari masa lalu sekali lagi tetap mendapat tempat di kehidupan hari ini dan bisa diteruskan ke masa depan ya. Budaya tidak akan hidup hanya karena kita mengingatnya. Budaya akan hidup ketika kita menjalankannya. Ki Cecep Torik, hatur nuhun pisan.
2: Sami-sami Kang.
1: Atas waktu dan juga pangawaruhnya ya.
2: Amin.
1: Untuk pendengar kita di RRI Bogor, Bandung, serta Cirebon di obrolan budaya berjaringan untuk siang hari ini. Hatur nuhun.
2: Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sampurasun.
1: Rampe.

0: Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Tahukah anda? Kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda. Seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah resiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Bagi orang Sunda, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan dapur terbesar yang menyediakan kehidupan. Kedekatan masyarakat Sunda dengan tanah leluhur tercermin jelas di atas piring mereka. Kuliner tradisional Sunda adalah perayaan atas kesegaran dan kesederhanaan. Di balik hijaunya lalapan segar yang dipetik langsung dari kebun, pedasnya sambal goang yang membakar lidah, hingga kehangatan filosofis di balik sepiring nasi liwet, tersimpan cerita tentang harmoni hidup dengan alam. Membicarakan masakan Sunda bukan hanya soal memanjakan indera pengecap, melainkan tentang merawat warisan budaya yang bersahaja namun kaya makna.
2: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Bagi orang Sunda, lalapan bukanlah sekedar sayur pendamping atau penghias piring. Lalapan adalah representasi biologis dan spiritual dari kedekatan masyarakat Sunda dengan alam sekitarnya. Ada ungkapan populer di Indonesia yang mengatakan, kalau orang Sunda dilepas di hutan tidak akan kelaparan, asal diberi sebungkus garam. Ungkapan ini mengandung kebenaran sosiologis yang mendalam tentang konsep leweng kolot atau hutan tua dan kebon sebagai sumber pangan utama. Sebagian besar lalapan disajikan secara mentah. Konsep menyajikan sayur ini tanpa banyaknya proses masak, tanpa ditumis dengan minyak melimpah atau diguyur santan kental, mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang jujur, apa adanya, dan bersahaja. Alam menyediakan apa yang terbaik, dan manusia menikmatinya dalam bentuknya yang paling murni. Pilihan lalapan Sunda sangat kaya, melampaui sekedar mentimun atau kol. Ada daun popohan, sintrong, antanan, daun kedondong muda, hingga lenca. Kebiasaan mengkonsumsi dedaunan ini menunjukkan pengetahuan botani yang diwariskan turun-temurun, di mana setiap helai daun tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga berfungsi sebagai obat alami untuk menjaga kebugaran tubuh.

0: Bicara soal oleh-oleh khas Bandung atau Jawa Barat, peyem, khususnya peyem sampe atau singkong, pasti berada di daftar teratas. Kudapan ini adalah bukti keahlian biotermal tradisional masyarakat Sunda dalam memanfaatkan teknik fermentasi. Meskipun sekilas mirip dengan tapai singkong daerah lain, peyem Sunda memiliki karakteristik yang unik. Peyem biasanya disajikan utuh, tidak dipotong kecil-kecil, dan digantung di kios-kios pinggir jalan, seperti di kawasan Cimenyan atau jalan raya menuju Ciwidey. Karena proses fermentasinya yang membuat bagian luar agak kering, namun tetap lembut di dalam, peyem cenderung lebih tahan lama dan tidak terlalu berair dibandingkan tapai biasa. Peyem juga berfungsi sebagai penghangat tubuh di daerah dingin, karena secara geografis, wilayah Pasundan banyak dikelilingi pegunungan yang berudara sejuk. Kehadiran peyem yang mengandung sedikit alkohol alami hasil fermentasi ragi berfungsi sebagai camilan penghangat tubuh. Peyem juga kuliner yang paling adaptif. Peyem nikmat dimakan langsung, namun juga luar biasa ketika diolah kembali. Mulai dari digoreng tepung, menjadi colenak atau dicocol enak dengan saus gula merah kelapa, dibakar, hingga dijadikan campuran es sekoteng atau es doger. Di masyarakat Sunda, ada mitos yang mengatakan bahwa dalam pembuatan peyem ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, pembuat peyem harus dalam keadaan bersih. Yulia Jamilah, seorang pengusaha kuliner peyem, menjabarkan mitos yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Sunda.
1: Pembuatan peyem itu fokusnya di air bersih, kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
2: bersih.
1: Dan harus banyak juga. Pasti ada rasa apa ya, kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu kan. Jadi mun amisin, amis amat gitu, bikin kita
2: bium
1: gitu ya. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya. Cuman gak dimasukin ke situ sih cengeknya. Cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya gak pakai itunya. Gak ada pakai cengek, enggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peyemnya aja yang ada. Dan kita niat benar-benar bersih aja, itu sih yang utama.
2: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
1: Betul, ketan hitam dan ragi yang paling utama.
2: Ragi.
1: Itu aja.

Tatar Pasundan memiliki karedok. Hidangan ini adalah mahakarya kuliner Sunda yang berhasil mengawinkan kesegaran sayur mentah dengan gurihnya saus kacang. Berbeda dengan gado-gado atau ketoprak yang menggunakan sayuran rebus, karedok biasanya disajikan dengan sayuran yang sepenuhnya mentah dan segar. Mulai dari kacang panjang yang dipotong kecil-kecil, ada toge, tambahan mentimun, terong hijau bulat, daun kemangi atau serawung, hingga kol. Jiwa dari karedok sendiri terletak pada bumbu kacangnya. Ulekan kacang tanah goreng, cabai rawit, gula merah, dan garam menjadi istimewa karena kehadiran kencur yang kuat dan juga ditambah terasi. Kencur memberikan aroma khas yang segar sekaligus hangat yang secara ajaib menetralkan rasa langu dari sayuran mentah. Menikmati karedok adalah petualangan tekstur. Ada sensasi renyah dari kacang panjang dan terong yang berpadu dengan kelembutan saus kacang yang kental, ditambah letupan aroma wangi dari daun kemangi. Karedok adalah bukti bahwa makanan sehat bisa terasa sangat nikmat tanpa proses pengolahan yang rumit.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Ibu Umi Kusumawati.
2: Bagaimana kami mengelola atau menumbuhkan tatapan pangan itu adalah bagian dari titipan leluhur yang kami jalankan. Segala kegiatan atau adat istiadat yang kami jalankan semuanya bermuara dari atau berangkat dari padi itu sendiri. Menanam padi sendiri bagi kami kehidupan. Suatunya harus bersinergi dengan alam. Jadi kita menanam padi hanya satu tahun sekali, berdasarkan petunjuk dari alam. Dalam waktu satu tahun itu kita hanya menumbuhkan sekali. Kita juga tidak menggunakan atau tidak mengenal apa yang disebut pestisida, karena segala sesuatunya kita mengikuti petunjuk alam atau walang sangit atau werang dan sebagainya. Ada
1: ya.
2: Mereka semua ada. Tapi kami tidak menyebut mereka sebagai hama itu, dan kita menghormati masa hidup mereka. Jadi kita, makanya kita menanam padi hanya satu tahun sekali, memberi kesempatan makhluk-makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang. Ketika berhuma, kami tidak hanya menanam padi, labu, waluh, ada timun, ada jagung, ada kacang, kemudian kita menyebutnya hanjeli, gandrum, ada sorghum dan sebagainya. Itu juga kita tanam sama-sama dengan padi. Dan pokok yang utama adalah padi itu tadi. Ngasek itu adalah prosesi memulai atau dibukanya musim penanaman padi pada tahun itu. Kalau bicara kasepuan ini, kita tidak bicara personal tetapi bicara soal komunitas. Jadi ketika itu dilakukan di kasepuan, artinya itu menjadi tanggung jawab seluruh warga kasepnya. Jadi itu kemudian gotong royong itu terjadi. Semua orang akan terlibat di sana, dari mulai mempersiapkan lahannya sampai prosesi penanaman dilakukan. Nah, demikian juga ketika mipit. Mipit itu adalah prosesi memulai panen pada musim itu. Itu juga biasanya akan dimulai oleh pimpinan kasepuhan, dan kemudian seluruh warga akan bekerja di dalamnya untuk mengumpulkan hasil panen tersebut. Ya, tidak penting apakah kita punya tempat yang luas atau seperti apa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki kesadaran itu dan mau memulai dari hal yang paling kecil, paling tidak untuk menyiapkan sesuatu untuk kehidupan kita sendiri.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Sambas Mangundikarta, melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya juga ada sih.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjam uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
4: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
5: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
5: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
2: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.

Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler, Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru, Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero, Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.
4: Suara Budaya Bandung.

0: bencana tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Meski kita berharap tidak pernah mengalaminya, mengetahui langkah penyelamatan diri sejak dini dapat menjadi bekal yang sangat berharga. Berikut beberapa hal yang perlu Anda lakukan apabila terjebak dalam longsoran tanah. Usahakan untuk tetap tenang dan jangan panik. Sikap tenang akan membantu Anda berpikir lebih jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Lindungi kepala dan leher menggunakan tangan, tas, helm, atau benda apapun yang berada di sekitar Anda untuk mengurangi risiko benturan. Apabila masih memungkinkan untuk bergerak, segera menjauh dari jalur longsoran. Bergeraklah ke arah samping atau menuju tempat yang lebih tinggi dan lebih aman, bukan mengikuti arah material longsor. Jika Anda tertimbun material longsor, usahakan membuat ruang kecil di depan wajah agar tetap bisa bernafas. Tutupi hidung dan mulut dengan kain atau pakaian bila tersedia untuk mengurangi debu yang terhirup. Jangan terus-menerus berteriak. Gunakan tenaga dan oksigen sehemat mungkin. Berteriaklah hanya ketika Anda mendengar suara tim penyelamat berada di sekitar lokasi. Apabila memungkinkan, berikan tanda keberadaan Anda. Ketuk batu, pipa, atau benda keras lainnya secara berulang-ulang agar suara dapat didengar oleh tim penyelamat. Jika ponsel masih berfungsi, segera hubungi layanan darurat atau kirimkan lokasi Anda. Setelah berhasil menyelamatkan diri, jangan kembali ke area longsor karena masih ada kemungkinan terjadi longsor susulan yang lebih berbahaya. Segera periksakan kondisi kesehatan Anda meskipun merasa baik-baik saja. Cedera akibat longsor terkadang tidak langsung terasa.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Jakarta Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibana rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, kue perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Yesi, ambilin air minum dong.
1: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Niwir,
0: makasih adikku. Minum ah.
1: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
0: Biarin akhir, cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
1: Ih, jangan gitu dong Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang, rentan banjir kan Wira?
0: Iya deh Yes, aku nggak gitu lagi deh.
1: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya, masukin deh di tong sampah, gampang kan?
2: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: saya.
1: Sekarang lagi di Jakarta ya?
2: Ngapain? Kok aku gak diajak? Pasti jualan buah.
0: Iya, jualan buah yang seger kayak aku.
1: Ih, aku tahu. Pasti semongko. Bener gak?
0: Betul.
1: Bimantar.

0: Anggun, Anggun.
1: Iya Kakak Rido.
0: Kamu kan sekarang udah di Jakarta, gimana semongkonya? Laris ya?
1: Laris, karena kan emang seger kayak aku, manis lagi.
2: Ih, uwak.
1: Emang manis?

Kawin muda? Enggak deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi aku masih ingin membuat bangga kedua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Hamidan Aceh adalah pencipta lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Lagu ini pada awalnya dinyanyikan secara iseng saat masyarakat Kalimantan Selatan membuat kue atau makanan yang terbuat dari pisang, yaitu rimpi. Pada akhir lagu diceritakan tentang binatang yang ditakuti anak zaman dulu, yaitu dikitip bidawang yang artinya digigit biawak. Konon kata dikitip bidawang itu digunakan untuk menakuti anak-anak yang suka mencuri pisang atau kue rimpi.

Ruwatan berasal dari kata ruwat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruwatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruwatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

Pro Opat. Wana wisata Batu Kuda anu perenahna di wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya, tapi kiwari geus ngalaman perubahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B, RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nugiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta, salajengna.

merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks unden berundak terbesar di Asia Tenggara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Ketidaksadaran akan bahaya banjir dan penyebab-penyebab terjadinya banjir menjadi alasan mengapa banjir rutin terjadi di Indonesia. Lalu, langkah apa yang bisa diambil bersama untuk menanggulangi banjir? Solusi pencegahan banjir salah satunya adalah dengan melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Menebang pohon yang telah berkayu kemudian ditanam kembali tunas pohon yang baru. Hal ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Mari peduli dengan lingkungan sekarang, daripada merugi di kemudian hari akibat banjir.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Teh, minta cabenya ya.
2: Iya, metik aja.
3: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
1: Teteh, sekalian tomatnya ya.
2: Iya, metik aja.
1: Teteh, kunyitnya juga ya.
2: Iya, segalanya tinggal metik kok.
3: Asik, metik cabe, metik tomat, metik seledri. Ah, sekalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal. Asik, segala macam tanaman ada di sini. Gak usah beli ke warung.
0: Manfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah. Tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan jangan lupa menanam pohon demi kelangsungan kehidupan. Pepohonan bisa menghasilkan oksigen dan menyimpan persediaan air. Jangan tunggu besok untuk menanam pohon. Pesan ini disampaikan oleh
4: RRI Bandung.
5: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
7: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Assalamualaikum, Mas. Semoga Mas baik-baik saja di sana. Sudah lama sekali Mas gak pulang. Mas, anak kita sudah berumur 7 tahun, sudah kelas 2 SD, tapi tubuhnya sangat pendek, lebih pendek dari anak seusianya, dan sering sakit-sakitan, Mas. Saya sangat kebingungan, Mas. Saya sudah sering konsultasi ke dokter. Kata dokter, anak kita menderita stunting. Ini semua karena kurangnya asupan gizi pada 1000 hari kehidupan anak kita, semenjak anak kita masih dalam kandungan sampai umur 2 tahun.
1: Stunting bisa dicegah dengan cara penuhi kebutuhan nutrisi saat hamil. Jangan sampai mengalami kurang darah saat hamil. Lakukan inisiasi menyusui dini. Berikan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Biasakan perilaku hidup bersih. Terus pantau pertumbuhan anak, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Berikan imunisasi yang lengkap untuk anak. Berikan makanan pendamping ASI yang tepat untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
2: RRI Bandung.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Alang Layung, lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.

0: sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Mengenal kuliner khas Jawa Barat, Jawadah Takir. Kabupaten Ciamis terkenal dengan berbagai macam kuliner yang khas, salah satunya Jawadah Takir. Pusat tempat pembuatannya di Dusun Garahang, Desa Panjalu. Jawadah Takir adalah makanan cemilan atau suguhan yang harus selalu ada dalam setiap acara, terlebih saat upacara ritual budaya setempat seperti dalam acara nyangku. Makanan ini terbuat dari gula merah atau gula aren dan parutan kelapa sehingga membuat rasanya lebih manis dan gurih. Makanan ini cukup aman untuk dikonsumsi karena tidak memakai bahan kimia. Cara mengawetkannya cukup dibungkus dengan kalaras atau daun pisang kering.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bu Irma, masuk Bu.
1: Iya, terima kasih Bu Rani.
2: Loh, pada kemana nih? Kok sepi ya?
3: Biasa Bu, anak-anak mah kalau pulang sekolah teh pasti langsung pada nonton TV.
2: Oh.
3: Kalau saya mah yang penting teh mereka anteng dan tidak main jauh-jauh, ya nggak Bu?
1: Oh, kalau boleh ngasih saran Bu, walaupun anak-anak menonton televisi, tapi kita sebagai orang tua harus tetap mendampingi mereka Bu. Karena sekarang ini kan banyak tontonan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak.
3: Nah, itu kendalanya Bu Irma. Kita kan banyak kerjaan.
1: Iya ya, tapi usahakan dulu sebentar Bu. Arahin dulu, kalau bisa berikan tontonan yang ringan, menghibur sesuai usia anak-anak kita. Banyak loh film-film bagus yang bisa ditonton oleh anak-anak kita.
0: Usahakan dampingi putra-putri kita saat menonton televisi. Jelaskan dan berikan pengertian setiap tontonan yang dilihatnya. Jadikan tontonan menjadi tuntunan untuk putra-putri kita.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
5: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, RRI Digital dan juga audio streaming. Untuk Anda kaum dangu, terima kasih tentunya hingga saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di Pro 4 Malam, yang biasanya mungkin Anda ditemani rekan kami Benny Herdiansa. Berikutnya saya Nyai Suara menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti. Rangkaian lagu-lagu dalam Dendang Nusantara tentunya kami saat ini tengah hadirkan menemani malam Anda. Dendang Nusantara yang kami hadirkan dalam irama Dangdut Priangan. Dan tentunya selepas lagu-lagu Dangdut Priangan, seperti biasa kami akan hadirkan drama radio, yang mana akan kami hadirkan satu topik tentang malam tanpa bayangan dan dilanjutkan dengan obrolan budaya. Bagi Anda penikmat lagu Wayang Golek ya, yang mana tentunya mengisi malam minggu Anda hari ini, Wayang Golek menemani Anda hingga pukul 24 nanti. Baik, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda edisi hari ini, yakni hari Sabtu 12 September 2026. Kembali kami hadirkan lagu-lagu Dangdut Priangan berikut ini.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung kaum dangu haturan wilujeng wengi. Alhamdulillah. Tiasa nepangan deui kaum dangu, mohon ari biasa na pangintan di saranganku Kang Beni, ayeuna mah malam mingguan di sarangan Kusim Kuring, Punia Iswara. Kumaha dararamang? Sararehat. Mudah-mudahan dararamang sararehat sapapaosna. Komo ayeuna teh dinten Sabtu. Biasa dinten Sabtu teh cenah malam Minggu malam yang panjang, malam Minggu malam yang panjang. Muda-mudi pergi begadang. Tah, aitos kolot motong begadang mending bobo we. Baro-baro kanggo begadang cenah tos sepuh mah bade calik we. Sarta muhun ngantosan waktu kanggo kulem. Ari barudak ngora mah da nya kitu. Nah ari sebut malam Minggu malam yang panjang. Padahal sami 24 jam nya. Margi kan anjeunna mah ari biasa mah panginten kedah kulemna teh engger-engger da bade sakola atanapi damel deui panginten enjingna. Ari ayeuna mah dinten Sabtu margi enjingna Minggu libur. Tah biasana kan sok dianggot JJM. Terang teh JJM kaum dangu. Jalan-jalan malam tah janten sanaos ayeuna kulemna naon namina teh wengi oge janten kugahna teh sok sarariang nya. Jantan disebut malam Minggu malam yang panjang. Mangga kaum dangu bidi bade ngiring dedil ngarojong di antosan pangrojong na lagu-lagu apa lagu-lagu dangdut priangan. Lagu dangdut priangan. Mangga aya lagu nu teu acan kadugikeun aya kene seueur kene. Aya lagu alun-alun Bandung ngadua cinta Playboy cap meri. Duh eta Playboy cap meri nya. Kajabi ti Playboy cap meri. Aya oge di dieu teh nya eta ke urang korehan heula nya. Emut akang tahu coci anjur sarang saja bina kita kaum dangu ya cik ayeuna mah urang cobian kayak itu jantan emut karena manawi ayah iya kayak malam Minggu malam yang panjang eta enemut lagu eta tapi kayak orang pilarian heula nya sakadap tah orang jelang heula atuh ku lagu alun-alun Bandung yuk.

mengandung fitokimia, benzaldehida, bahan aktif yang ditemukan melalui ekstraksi jus yang memiliki kemampuan melawan kanker. Sebuah studi 2012 menemukan bahwa buah ini merupakan sumber senyawa bioaktif seperti fenolat, kumarin, dan asam lemak yang berpotensi mengobati kanker kulit. Selain itu, buah ini juga memiliki kumarin yang telah digunakan untuk mengobati kulit dan kanker prostat.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Berempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu, hapunten anu kasuhun. Utamina kangu parantos anu mundut lagu Malam Minggu, malam yang panjang. Aduh, hapunten dipilari mina suana teka pendak. Gentos satu ku lagu naonnya. Iya teh kan dangdut priangannya. Sigah nama urang ku ronggeng imut teu sawios kitunya. Ke urang pilari heula. Bu kaum dangu masih suasana di apa namina teh suasana milangkala RRI ya anu ka 80 tahun kamari dina Kaping 11 Maret nya ayeuna masih suasana upah ngurta. Alhamdulillah ku ayeuna pangrojong ti kaum dangu utamina. Dugi kadanget ieu RRI masih keneh ngadeg bageuh tangtosna kanggo ngadugikeun informasi sareng sajabina ya. Yuk atuh urang dugikeun wae laguna aya ronggeng imut ngagentos lagu Malam Minggu, hapunten pisan.

0: serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini. Upacara Tingkeban adalah salah satu upacara adat Sunda yang dilakukan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang menjadi ciri khas dalam upacara adat Tingkeban adalah adanya rujak 7 bulanan atau rujak kasintren yang terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang hamil dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji atau dukun beranak secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang akan melahirkan diberikan keselamatan.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Perempat Suara Budaya Bandung kaum dangu masuk pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini kami akan hadirkan drama radio episode 5 ini tentang Malam Tanpa Bayangan.
1: Drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian terakhir Malam Tanpa Bayangan. Malam itu adalah malam yang paling gelap yang pernah dialami desa. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Langit hitam legam, seakan malam telah diselimuti abu dari dunia lain. Di dalam rumah tua itu, Tommy berdiri bersama kakek tua yang tak pernah memberitahu namanya. Mereka menggambar lingkaran segel kuno dari darah ayam hitam dan tanah kuburan yang sudah dikeringkan.
2: Apakah hanya ini yang harus aku lakukan? Cermin ini retakannya terus bertambah.
3: Lakukan saja apa yang saya perintahkan.
2: Tidak ada cara lain, kek.
3: Hanya itu yang bisa kamu lakukan.
2: Tapi, kek.
3: Jangan banyak alasan. Laksanakan saja.
2: Tapi bagaimana dengan Mira?
3: Jangan banyak pikiran. Fokus saja dulu pada apa yang harus kamu kerjakan.
2: Baik, kek.
1: Sementara itu, Mira berada di rumah, dikurung dalam ruang tertutup dengan jimat pelindung di setiap sudut. Tubuhnya demam tinggi. Di dalam dirinya, Nyai Anting mencoba mengambil alih.
3: Jika roh itu menyatu sepenuhnya dengan Mira sebelum segel selesai, semuanya berakhir. Pegang cermin itu rat-rat.
2: Baik, kek. Kakek mau apa sekarang?
3: Saya harus menancapkan paku besi ini di setiap sudut.
2: Memangnya cukup cuma satu paku saja, kek?
3: Keyakinan diri adalah kuncinya. Kamu jangan bimbang.
1: Tommy menggenggam cermin itu dan meletakkannya di tengah lingkaran. Lalu ia membaca mantra yang sudah diajarkan si kakek. Meski lidahnya keluh dan udara di sekitarnya mulai bergetar,
4: kalian pikir bisa mengusirku? Aku tak pernah benar-benar terkurung. Kalian, kalian yang membawa aku ke desa ini. Kalianlah yang telah membukakan jalannya.
1: Tiba-tiba dinding rumah itu retak. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Api dupa padam. Angin hitam berputar-putar seperti pusaran di ruang tengah. Di tengah lingkaran segel, sosok Nyai Anting muncul lebih utuh dari sebelumnya. Wajahnya berubah-ubah.
4: Beri aku tubuh perempuan itu, atau aku akan mengambil desa kalian, dan kalian akan merasakan akibatnya.
2: Kamu tak akan bisa memiliki dia. Ini dunia kami. Dunia kamu sudah berbeda.
1: Tommy menggenggam cermin dan menundukkannya ke tanah. Cermin itu menarik bayangan dari seluruh penjuru rumah. Nyai Anting tidak tinggal diam, menerjang ke arah Tommy, membuat tubuhnya terpental. Cermin terlepas dari tangannya. Sosok itu melayang, menjulurkan tangan kurus panjangnya ke arah cermin. Besi terakhir ditancapkan oleh sang kakek. Mulutnya terus membacakan mantra. Tangannya bergetar. Darah menetes dari jari-jarinya. Lingkaran segel menyala merah darah. Cahaya dari lantai naik menyelimuti sosok Nyai Anting.
2: Kakek tidak apa-apa?
3: Saya tidak apa-apa, anak muda.
2: Tapi tangan kakek berdarah, kek.
3: Tenanglah, anak muda. Dia sudah kembali ke tempat asalnya.
2: Bagaimana dengan Mira, kek?
3: Mira masih aman. Selama dia tidak keluar dari kurungan itu.
2: Aku harus ke sana. Aku takut Mira kenapa-napa.
1: Tommy segera berlari ke rumah Mira. Ia mendapati Mira duduk di tempat tidurnya, menatap keluar jendela.
2: Mira, kamu baik-baik saja, Mira?
4: Aku merasa ringan, seperti beban besar sudah diangkat dari dadaku.
2: Semuanya telah selesai, Mira.
4: Bagaimana dengan Nyai Anting itu?
2: Dia sudah kembali ke tempat asalnya. Dia tidak akan mengganggu kita lagi.
4: Apakah dia sudah benar-benar kembali?
2: Tenanglah, Mira. Kita sudah aman.
1: Tiga bulan kemudian, rumah tua di ujung jalan itu sudah dibongkar oleh warga. Dijadikan taman, tapi tak ada yang berani menginjak bagian tengah lingkaran tanah yang tak pernah ditumbuhi rumput. Saat malam sangat sunyi, Tommy bisa mendengar bisikan samar dari arah taman.
5: Terima kasih. Tapi aku belum benar-benar pergi. Aku masih tetap di sini. Dan akan...

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian terakhir. Malam Tanpa Bayangan. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Cahya sebagai Kakek Oman, dan Nia Yunia sebagai Nyai Antik. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Kaum Dango Perapat Budaya RRI Bandung di Manawai Ayana salajengna sim kuring sejangga dugikeun hiji pidangan biasa didukeun saban Sabtu wengi dina tabu 8.20 langkung danget ayana nyata obrolan budaya nanging danget ieu pangitan obrolan budaya kusim kuring didukikeun mangharupikeun bentuk siaran ulang atanapi paket pangitan mohon ya paket dina obrolan budaya. Mudah-mudahan obrolan budaya danget ieu pangitan mohon tiasa katetenan ku sadayana sumangan nyanggakeun dina bantayan adat Sunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam budaya. Selamat berjumpa kembali dalam acara obrolan budaya RRI Net, produksi RRI Bandung bersama saya Anu Mugia. Pemirsa RRI Net Budaya dan pendengar di Nusantara, Jawa Barat, kaya akan ragam budaya dan tradisinya yang sampai saat ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakatnya. Dari mulai tradisi kelahiran, ada juga tradisi pernikahan sampai dengan kematian. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Dan dalam obrolan budaya kali ini, kita akan membahas tentang tradisi dalam upacara adat pernikahan budaya Sunda. Untuk bisa lebih mengetahui dan mengenal lebih jauh bagaimana rangkaian upacara adat pernikahan yang dianggap syarat dengan pesan kebahagiaan dan keabadian. Dan saat ini telah hadir narasumber di tengah-tengah kita dan kita akan berbincang-bincang bersama. Beliau adalah Kang Dian Hendrayana SSMPD. Beliau adalah dosen dan budayawan Jawa Barat. Assalamualaikum Kang Dian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Juga yang berikutnya Kang Iwa Permana Sarjana Seni. Beliau adalah pelaku dan praktisi seni dan pimpinan juga sekaligus pimpinan Sanggar Seni Sunda Mitra Seni Inten Dewangga. Assalamualaikum Kang Iwa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Kang Dian, Kang Iwa telah bisa menemani kami semua dalam obrolan budaya RRI Net. Kang, ini kalau sekarang kita di masyarakat Sunda nih ya, kita sering mendengar istilah bantayan dalam upacara pernikahan orang Sunda. Apa sih sebetulnya bantayan itu sendiri? Namun sebelumnya mungkin sama Kang Dian dulu ya Kang ya. Panten Kang Iwa ngantosan. Kang Dian, apa sih arti kata bantayan itu secara harfiahnya?
2: Ya, terima kasih Dianon. Di Sunda itu ada akar kata ya. Jadi akar kata itu biasanya berupa satu kata terakhir, bunyi terakhir. Umpamanya ada ngambai.
1: Ngambai.
2: Ngambai, kita ambil bunyi terakhir itu ai. Ada juga apa ngelai gitu ya, saya jadi sedikit jorok ya. Tapi itu mengindikasikan bahwa akar kata itu memberi makna sesuatu yang jalannya lambat, yang jalannya pelan-pelan. Nah, untuk bantayan itu bantayan untuk memberikan deskripsi bahwa di situ ada sesuatu yang ngantai, ngarantai, itu artinya beberapa item yang berdempetan. Nah, konteksnya kepada bantayan itu di masyarakat Sunda, di kosmologi Sunda, budaya Sunda, itu untuk memberikan makna terhadap beberapa item mata kegiatan upacara adat pasca ijab kabul ya, pasca pernikahan. Di situ kalau sudah ijab kabul di masyarakat Sunda dikenal ada beberapa item bantayan, diawali dengan sungkeman pengantin kepada orang tuanya, lalu ada sawer ya, di sini ada barangnya ya, ada sawer, lalu ada nincak endog, ada meuleum harupat, nincak elekan, mebeuskeun kendi, lalu ada buka pintu. Namanya ini khas buka pintu, henteu mukakeun panto. Nah, ini tentu saja karena ada alkulturasi dari budaya Melayu sebetulnya. Jadi buka pintu itu bukan asli adat Sunda, tapi adopsi atau adaptasi. Saya membaca referensi itu bisa jadi dari orang Bugis atau orang Banjarmasin. Jadi istilah buka pintu tetap dipakai. Lalu huap lingkung. Nah, dalam huap lingkung itu bisa dikatakan rangkaian bantaian yang paling akhir. Jadi bantaian itu adalah item, beberapa item dalam upacara adat Sunda pasca pernikahan yang diawali dengan sungkeman kepada orang tua, lalu ada sawer dan sebagainya, baru diakhiri dengan huap lingkung. Dan huap lingkung itu terjadi di antara kedua pengantin dan juga dengan orang tua. Nah, itulah bantaian yang saya tahu.
1: Iya. Jadi udah ngerangkai, tos naruntui
2: orang Sunda. Tos naruntui, ngarantai, mm-hmm. ya, bantaian. Nah, istilahnya kita ambil aja kata, apa namanya, akar katanya tai. Oh, itu berarti ngantai. Mm-hmm. Ngantainya itu sesuatu yang berhimpitan, yang berdempetan.
1: Nah, ingin tahu nih Kang Dian, yeah. sebetulnya sejak kapan sih dalam budaya Sunda ini mengenal upacara adat ini, Kang?
2: Sebetulnya dari dulu juga kita melakukan itu. Tapi dalam perkembangannya kan ada yang asli, ada juga yang kemudian mengadaptasi dan juga mengadopsi. Saya katakan tadi bahwa acara buka pintu itu bukan asli Sunda. Katakanlah itu adaptasi atau adopsi dari Melayu. Pada zaman dulu sekitar tahun 1920-an lah, memang di Sunda itu ada orang Melayu melaksanakan upacara buka pintu. Itu biasanya dengan pantun, Tehano, dengan pantun. Jadi percis acaranya, kegiatannya, pengantin laki-laki ingin memasuki rumah pengantin perempuan, itu harus salam dulu, harus ketuk pintu dulu, buka pintu. Dan itu dilakukan dengan membacakan pantun. Nah, orang Melayu selain membacakan pantun, itu juga si pantun itu dilantunkan dalam lagu Melayu tentu saja.
1: Kalau dalam pernikahan adat Sunda, ya, bagaimana ini?
2: Lalu oleh masyarakat Sunda, oleh budayawan-budayawan Sunda itu diadaptasi dengan asumsi begini. Ini bagus, ada pengantin laki-laki masuk ke rumah pengantin perempuan, itu uluk salam dulu. Tapi itu kan budaya Melayu, bagaimana kalau diadaptasi dengan lagu-lagu yang ada di Sunda? Pada saat itu, tahun 1930-an lah katakanlah, atau 20-an, 30-an, itu di Sunda sudah mengenal lagu-lagu Rarancagan. Rarancagan itu salah satu jenis dari Cianjuran. Pada waktu itu dibikinlah salah satu penulis naskah buka pintu yang paling bagus pada waktu itu adalah Ece Majid, ya. Adalah Ece Majid. Beliau adalah juga ahli tembang, ahli sastra. Nah, dalam guguritan yang ditulis oleh Ece Majid itu memang isinya bagaimana seorang pengantin

0: pengantin perempuan, ini siapa yang mengetuk pintu? Kok tidak tahu sopan santun sih? Tapi itu dihalangkan, Neng Ano. Itu dihalangkan. Dan ini memunculkan sebuah, katakanlah, performa yang estetis. Dan itu kemudian diadopsi, diadaptasi, dan dipakai, dimanfaatkan. Tidak apa-apa, itu dimanfaatkan.
1: Jadi kalau titik mangsanya itu belum bisa ditentukan kapan mulai
0: dilaksanakan? Ya, ya, rangkaian-rangkaian untuk sawer. Kalau sawer memang dari dulu saya pikir sawer itu memang bisa disebut asli. Asli Sunda. Karena sawer itu sebetulnya bukan saja kepada apa namanya, kepada pengantin, pengantin
1: yang baru.
0: Ya, baru pengantin apa namanya, laki-laki dan perempuan, tapi juga dilakukan terhadap pengantin sunat. Dan ada lagi budaya Sunda itu ada sawer untuk jenazah.
1: Ada.
0: Ada. Jenajah. Untuk jenazah. Jadi jenazah

0: Hanya memang isi sawernya tentu saja berbeda muatannya ya, muatannya berbeda. Kalau untuk sawer pengantin tentu saja itu amanat-amanat bagaimana seorang istri dan seorang suami membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Kalau untuk pengantin sunat tentu saja agar anak sunat itu bisa berbakti kepada orang tua menjadi anak yang soleh dan berguna bagi masyarakat. Nah untuk jenazah itu sebetulnya mengantar, itu adalah doa mengantar kepada jenazah agar diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahannya, dan itu dihalangkan tentu saja.
1: Ya. Sekarang kita ingin tahu nih Kang, masyarakat kalangan mana saja yang melaksanakan upacara adat itu? Apakah semua atau ada khusus?
0: Ya, saya curiga dulu kan pusat budaya Jawa Barat itu di Cianjur. Ya. Cianjur itu salah satu daerah di Jawa Barat yang memulai peradaban yang berbentuk kebudayaan. Nah, ketika pada abad ke-19 pindah ke Bandung, pusat kebudayaan Jawa Barat tentu saja menjadi Bandung yang menjadi kiblat, yang menjadi magnet berbagai referensi atau kegiatan-kegiatan budaya. Nah, kalau datangnya dari Bandung, itu biasanya Priangan Timur, kemudian Priangan sebelah barat ada Cianjur, ada Bogor, ada Sukabumi, lalu ke timurnya ada Sumedang, Garut, Tasik, itu selalu mengikuti. Jadi ketika muncul di Bandung performa-performa seperti ini, terutama sawer ya, terutama sawer, itu kemudian menyebar di daerah Jawa Barat. Saya tidak tahu persis apakah pada tahun 1930 atau sebelum kemerdekaan Indonesia itu apakah sudah masuk ke daerah-daerah Jawa Barat. Tapi yang pasti dalam beberapa catatan saya melihat dalam Google atau internet itu ada di Ciamis bagaimana upacara mapak pengantin. Saya pikir ketika ada rangkaian mapak pengantin pasti di situ nanti ada bantayan, ada sawer. Tapi di situ tidak dieksplisitkan juga apakah di situ sudah ada mulai mengharupat.

kemerdekaan, katakanlah tahun 1950 di Bandung terutama, itu sudah mulai tumbuh upacara-upacara yang memang bersandar

0: Pak Hidayat Suryalaga, beliau adalah budayawan Sunda, itu diundang atau diminta oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Pak Aang Kunaifi kalau nggak salah, ketika akan menikahkan anaknya, untuk melaksanakan upacara membasuh kaki, ya, sebagai tanda hormat seorang anak perempuan yang besok lusa itu akan menikah, itu meminta doa restu kepada orang tua dengan cara membasuh kaki.
1: Jadi intinya mungkin bisa untuk berbagai kalangan, ya?
0: Berbagai kalangan, sebetulnya berbagai kalangan ini bisa. Barulah setelah itu baru populer ada istilah ngaras, ya, gitu. Ada istilah ngaras. Itu saya pikir itu dipopulerkan lagi, artinya sebelumnya juga sudah ada ngaras, dipopulerkan lagi oleh Pak Hidayat Suryalaga dan sampai sekarang itu digunakan, termasuk juga ini kawan saya Kang Iwa juga selalu menggunakan itu.
1: Iya, hatur nuhun Kang Dian, ayeuna ngalih di Kang Iwa. Pemirsa, Mitra Seni Inten Dewangga merupakan sanggar seni Sunda yang bergerak dalam bidang jasa seni adat, tari, hiburan, wedding tradisional yang sangat konsisten dalam adat Sunda yang ada di Jawa Barat ini. Kang Iwa, ada satu kepenasaran. Sejak kapan sih Mitra Seni Inten Dewangga berdiri dan apa yang menjadi latar belakang Kang Iwa memutuskan untuk membentuk sanggar seni Mitra Seni Inten Dewangga?
2: Inten Dewangga berdiri pada tanggal 22 Oktober 1996.
1: 96 berarti sudah
2: 27.
1: Sudah dewasa, ya.
2: Berkesempatan Inten Dewangga kenapa didirikan pada itu, bergerak di bidang wedding. Mm-hmm. Pernikahannya kan. Karena pernikahan itu istilahnya pasti ada terus yang menikah tiap ininya, jadi ingin menggali budaya leluhur kita, karuhun-karuhun urang sesepuh kapungkur ninggalkeun adat senareng budaya, penginten ngokolakeun mun istilah namanya Kangnya, dengan tidak mengurangi nilai-nilai keasliannya walaupun dengan adat perkembangan zaman. Inten Dewangga itu diambil dari nama inten, itu perhiasan yang kecil mahal. Dewangga itu sutra, kain sutra, tidak semua orang bisa memiliki kain sutra dewa katanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan lewat kesenian tidak dianggap rendah, menjadi nilai masuk di semua kalangan begitu.
1: Iya, amin ya rabbal alamin. Mulia sekali nih. Kang Iwa, kalau misalnya dalam rangkaian upacara adat pernikahan Sunda yang Kang Iwa biasa lakukan ini, mungkin ada dari mulai pernikahan pada hari pelaksanaan dan setelah, ya Kang, ya, mungkin bisa dijelaskan.
2: Jadi alhamdulillah ya, betul tadi kata Kang Dian, udah lama, mungkin kita juga belum lahir ya adanya adat. Tapi mudah-mudahan mencek istilah Sunda tema adat teu kagerus ku jaman, tetap ada yang melestarikan dari masa ke masa, tibihari nepi kakiwari. Jenten nusa terang abdi.

0: Itu sebelum pernikahan.
1: Sebelumnya
0: ya.
1: pernikahan. Nu disebut nenden omongan itu tadi menyimpan omongan. Jadi saya mau melamar itu. Nanti ada kunjungan balasan dari pihak perempuan ke pihak laki-laki dengan membawa sireuh. Nanti dimakan leres gitu Kang ya. Dimakan berarti diterima gitu ya. Terus ngalamar. Ngalamar teh penginterna, kapungkur mah ngalamar teh nganggo iya ya. Kang Dian leres teh ieu teh. Ieu mah simbol zaman kiwari penginten. Istilahna ieu teh beubeur tameuh anu yang sekarang mah cincin, paliron cincin. Tuker cincin dulu mah ini. Beubeur tameuh itu untuk mengikat, menyangcang. Digunakannya yang satu warna, mungkin ini buat perempuan, yang ini laki-laki. Jadi kapungkur dulu kalau perempuan yang sudah pakai ikat pinggang namina teh stagen lilit meureun aya namanya Kang nya, berarti itu teh udah dicangcang.
0: Ya, enggak ya, boleh larak lirik sana sini
1: ya,
0: lagi.
1: Ya begitu ari aya nama tos ningali cincin di sebelah sini berarti ya. Tos aya nu ngalamar gitu. Terus aya liron karembong cenah kitu. Liron karembong teh kan aya karembong teh perhiasan anu ku istri dianggo ka undangan ka mana-mana, ini mah biasa kan ku sepuhna gitu. Jadi ti pihak pameget ka istri, ti istri ka pameget gitu. Ta eta dina acara tahtos eta panginten netepkeun waktos buat kapan buat ngalaksanakeun pernikahan panginten terus kan. Nah, tadinya nembe ditetepkeun tanggal sakitu nembe acara karena pengajiannya eta tadi disebatkeun teu aya ngaras segala macam. Aing ngaras teh istilahnya ngaji rasa terusnya cok rus ras gitu ya. Jadi istilahnya bahasa ini nama mengenang. Salerasa tidak ada patula-patalina sareng agama, bahkan teu sunat-sunat acan gitu. Wujud bakti seorang anak kepada kedua orang tua itu adalah wajib gitu. Karena aya leres tadi di Pak siapa Pak? Kalitan Pak Hidayat aya ngaras untuk mengenang masa lalu ketika digendong lagi kecil dan ibunya pun ketika kecil sekarang udah gede bahkan mau menikah. Nya di lebetna ngaras teh panginten di aya acai doa. Biasa nama zaman kiwari Pak Kang Dian sok aya pangaosan pengajian nyaeta ngadoakeun secara lahir meureun rohani ya.
0: Ada juga ngaras siraman. Itu sama juga atau sama. Berbeda makna?
1: Ngaras mah ngaras mah sungkeman, siraman mah mandian jasmani. Permandian nanti kan ini ada air doa yang bakal dicampurkan. Setelah didoakan sama ibu-ibu majelis taklim, biasanya nanti yang punya hajat ada sambutan segala macam baru mimpin doa. Didoakeun lalu ada wejangan tausiah dari biasanya kepala yang dipercaya di suatu tempat atau kampung ataupun sekarang mah ustadz penginten atau ustazah. Biasanya masihan wejangan ka calon pipanganteneun, ka pipanganteneun anu bade ngambah sagala kahirupan anyar tah nembe tidinya acara ngaras anu aya ngecakeun aisan segala macam. Ieu perlengkapanna tos disayogikeun aya 7 sinjang. 7 lembar. Engke baris dicalikan ku calon panganten.
0: Ini ingin tanya nih, apakah dalam pelaksanaan ngaras siraman ini diiringi dengan musik atau hanya dipandu saja kan?
1: Diiringi sama musik kecapi suling.
0: Oh, musik kecapi suling. Kira-kira lagunya apa?
1: Biasa nama sok aya ayun ambing dina ngecageun aisan ke aya sinjang anu di mengenang. Ngagendong murang kali bapana tuh aya lilin pelih ditu. Lilin teh siloka simbolna, lilin teh sebagai penerang. Di keluarga bapak membawa lilin, ibu menggendong anaknya itu adalah simbol bahwa dulu lagi kecil anaknya itu digendong sama sinjang, nanti didudukan di tempat 7 sinjang, nanti diiringi sama lagu ayun ambing, kalau enggak nimang gitu ya.
0: Oke, Kang Iwa, nanti kita lanjutkan kembali ya, bagaimana pernak-pernik yang di depan nanti kita ingin tahu nih pemirsa RRI Net. Dan setelah menyimak paparan Kang Iwa nih dalam rangkaian ngaras siraman, salah satu pendukungnya ada lagu Ayun Ambing. Berikut akan kami hadirkan lagu Ayun Ambing.

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Demikian tadi telah kita dengarkan dan saksikan bersama lagu Ayun Ambing, lagu yang biasa dibawakan dalam upacara adat Ngarah Siraman. Pemirsa RRI Net Budaya dan pendengar, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dalam obrolan budaya RRI Net. Masih dengan Kang Iwa, masih ada kepenasaran Kang. Kalau tadi Kang menjelaskan upacara adat sebelum pernikahan, mungkin bisa dijelaskan lebih jelas, dijelaskan lebih detail, mungkin upacara adat apalagi nih, Mangga?
1: Ngaras parantos sudah.
0: Sudah.
1: Ngaras sudah ya. Di ngaras teh, iya kan aya peralatan heula sakedapnya, ya ya aju.
0: Aju.
1: Namina aju.
0: Ya. Di aju. Tengahnya ada kapas.
1: Ada sumbu. Ini sumbu. Jumlahnya 7.
0: Menggambarkan?
1: Menggambarkan. Ya banyak ini di sini ada simbolnya, ada yang satu Islam, yang kedua iman, yang ketiga syahadat, soleh solehah, sidikiah, ihsan, sareng kurbah mukarobah. Kayak disengit ini dinyalakan sama calon pengantin. Ini simbolnya bisa menerangi orang lain juga diri sendiri. Mun istilah Sunda temenang ngelmu aju.
0: Tidak boleh takabur.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Apa ngelmu aju teh? Bisanya angan batur, bisa menerangi orang lain tapi dirinya kegelapan. Jadi kudu mawas karena dina ngandung panca curiganya, dina perlengkapan alat-alat dieu teh, silip sindir, sindang, siloka, sareng simbol. Jadi mun Sunda teh mah teu togmol kitu ku perlengkapan teh janten digambarkeun ku nya ieu panca curiga teh. Ngintang eta nya ya oge mamatahan sambil supaya bisa menerangi diri sendiri, orang lain, keluarga gitu istilahnya ya. Baru mencuci kaki, permohonan izin dulu biasanya Kangnya. Ada zaman ayeuna mah ada permohonan izin mau menikah, minta doanya biasanya begitu. Nanti setelah itu kan nanti ada lagu lagi kecapi suling, sungkem ke mama, ke bapa, lalu mencuci kaki gitu ya. Ada parfum nih, ada bunga, ayak kembang. Bunga warnanya merah putih juga ini ngandung simbol gitu di acara ngaras ya.
0: Simbolnya apa Kang?
1: Kalau merah ini kenapa biasanya dipegang sama papa? Ini simbol keberanian. Sing teneng, sing ludeng. Jadi harus berani untuk melangkah ke kehidupan selanjutnya. Ini warna putih adalah kesucian hati seorang ibu atau keluarga, orang tua gitu ya. Ada parfum juga nanti setelah dicuci. Ini parfum sebagai simbol menjaga nama baik keluarga, sengit natong di kotoran ku hidup.
0: Iya. Gitu. Kalau itu ada yang kuali, apa ya namanya?
1: Mana
0: yang
1: kuali
0: besar di depan Kang Iwa itu apa Kang?
1: Eta gentong.
0: Dipakainya untuk
1: siraman. Tah saatos ngaras ieu nembe kana acara siraman.
0: Iya.
1: Cai nutos diwuwuh ku doa dari ibu-ibu pengajian dan keluarga, biasana engke dilebetkeun kana gentong di luar gitu kanggo acara siraman jasmani nembe mah rohani. Nah penginten di wejangan
0: pengajiannya,
1: pengajian iya, gitu. Kiwa ayat cai 7 sumber biasana mati berbagai macam daerah biasana sepuhna teh sok ngempalkeun aya nu timana ti masjid mana. Ya cai doa kunaon 2 anu hiji biasana sok dianggo kanggo pipanganteneun pameget calon pengantin laki-laki, nu itu engke dilebetkeun kana gentong gitu.
0: Iya. Jadi sengaja dipersiapkan 2 untuk calon pengantin pria dan pengantin wanita. Yang dari 7 mata air ini bisa sama juga. Oh, nanti, tidak dianterin ke
1: enggak. Tidak dianterin. Nanti dimasukin semua di sini diambil. Kalau ini juga urang masuk karena ini ada pengaruh dari Jawa juga ya, Pak. Siraman itu ada pengaruh dari Jawa leres, Pak. Leres. Jawa suka ada pra pernikahan suka siraman gitu. Yeah.
0: Dan ini di perlengkapan di depan ini untuk apa Kang Iwa?
1: Mana? Itu untuk nyuci kaki ini,
0: oh,
1: air.
0: Ini.
1: Nanti dituangkan sama orang tuanya dipegang tuh. Mohon kapungkur mah langsung dibasuh kaki orang tua teh dilelepkeun kana bokor. Ayeuna mah pangenten dikemas dengan dikucurkeun heula caina. Karena bokor eta tah ke dicepengan ku
0: bokor yang ini ya.
1: Mohon. Ke dilebetkeun kembang nu beureum sareng bodas.
0: Dipadukan semuanya.
1: Dicampurkan yang satu nah, baru mencuci kaki.
0: Oke. Dan ini ada yang menarik ini. Kalau yang saya tahu ini buat
1: itu kan ada gunting di acara siraman ya. Nanti ayah ngeret ngagunting rambut.
0: Ngagunting
1: setelah disiraman
0: rambut
1: itu kanggo ngagali
0: buat menggali
1: dan mengubur rambut biasanya.
0: Itu dilakukan oleh
1: orang tuanya. Setelah beres siraman biasanya.
0: Iya, itu dalam upacara ngarah siraman. Ada satu lagi yang terlewatkan.
1: Apa?
0: Itu apa sih?
1: Kendi.
0: Kendi.
1: Oh, saat itu beres disiram ku kulawarga ku orang tua. Biasanya sepuhna heula bade ibuna bapana nempe wakna bibina anu tos nikahkeun biasana wayang sudah menikahkan. Tos beres sadayana jumlahna 7 jalmi. Nembe aya itu kendi kanggo abdas, bebersih panginten, bersih jiwa, bersih raga
0: gitu. Ya, ternyata mengandung filosofi yang begitu dalam ya dalam.
1: Biasana cai teh dicepengan itu nak ku sepuhna.
0: Dikucurkeun.
1: Teu meunang putus.
0: Oh, enggak boleh
1: margi
0: putus.
1: Margi ari salat oge okay, urang teh teu kenging putus panginten.
0: Iya. Itu mungkin ngarah siraman sebelum pernikahan. Kalau upacara adat selanjutnya dalam hari H-nya.
1: Dalam hari H-na
0: ya mungkin jelang setelah akad nikah mungkin,
1: ya tadi parentos dijelaskan, sudah dijelaskan sama Kang Dian. Setelah sungkeman biasana sok aya acara sawer belum harupat jengcak endog teras di aya buka pintu. Teras kana uap lingkung biasana sok aya ngaleupaskeun japati ka pungkul.
0: Terus tadi ada diulas tentang bantayan.
1: Tadi teh ngantai.
0: Oh, itu runtuyan eta rangkaian itu. Sarana,
1: tapi sok salah kaprah ya turun bantayan.
0: Iya.
1: Panginten perlengkapanana nya nu rentetanana panginten mohon ngantai. Janten ari basa adat Sunda anu leresna itu kapungkur dulu nikahnya orang sepuh-sepuh dulu nikahna di masjid. Dicandak dibawa ke depan rumah untuk acara saweran. Sawer ujangan ti sepuhna.
0: Kira-kira apa saja yang ada peralatan dalam sawer. Panganten itu kan?
1: Itu syaratnya itu ujangan dari mamah dan bapak. Anu sifatnya diharirinkeun.
0: Nah, yang nah, menarik gitu. Kalau ibu bapaknya enggak bisa ngawi nyanyi kudu aku mah.
1: Biasana kan ayeuna mah sok aya juru mamaos dina kacapi suling segala macam.
0: Berarti bisa diwakilkan.
1: Nah, biasa nama susunannya tong dipabeulitkeun mun tiasa mah sawer heula.
0: Iya.
1: Ah, da sawer teh cenah sok riweuh. Sebetulnya tidak. Kita harus yang tidak tahu harus tahu itu bahwa dulu susunannya itu harus sawer. Iya. Setelah sawer baru yang tadi meuleum harupat. Nincak endog. Meupeuskeun kendi. Ya, itu kan ngandung simbol gitu nya. Sawer di lebetna tayeuh kan aya bokornya. Bokor zaman
0: ini,
1: kiwari.
0: Yang ini ya, ini Bunda. Namanya
1: bokor buat, zaman kiwari ka
0: kekinian. Buat sawer.
1: Buat sawer di dalamnya itu sawer itu biasanya mah ada beras, ada koneng kunyit, aya permen, aya uang dari mulai receh sampai ke gimana orang keluarganya yang kata hatinya mau ngasih berapa gitu biasanya mah. Ya teh ngandung simbol juga dalam si sawer. Biasanya permen kan sekarang mah macam-macam dinamika kahirupan teh teu salamina amis. Aya nu lada, ada yang pahit gitu ya. Terus aya beras mah panginten istilahna orang tua teh ngadidik mendidik kepada tong kosong, goah teu meunang kosong. Jadi kalian cari rezeki untuk mencari isi perut. Leres kalian gitu, leresnya. Aya artos wajib dicari. Karena tidak ada uang mungkin tidak sayang ya gitu ya istilahnya gitu. Terus kenapa yang disawerkan sekarang banyak pengantin yang suka nyawer, kalau bisa jangan, karena kalau acara sawer pengantin nyawer di acara sawer itu di ngeyuk seureuh. Kalau disawer itu kan wejangan dari mamah dan papa lalu diharirinkeun, jadi hanya orang tua yang nyawer gitu ya. Nah itu nanti orang tua menyawer supaya mun terakhir anaknya ngeprukeun apa kanjut kundang gitu ya. Itu di dalamnya isinna teh biasana mah aya beubeutinan teh kacang-kacangan segala macam, aya perhiasan segala macam eta mah diborok sarerea. Jadi wejangan yang terakhirnya itu adalah pesan dari mamah dan papa, kalau punya rezeki 2,5% jangan lupa berbagi itu. Jadi memberi contoh tong pedit panginten, jangan pelit. Itu dina sawer. Terus dina turun bantayan, masih turun bantayan meuleum harupat. Biasana dina masih di payunan bumi ya, di depan rumah. Ya turun bantayan biasanya diawali dengan meuleum harupat. Harupat dipegang sama laki-laki. Biasanya ini laki-laki yang memegang. Kenapa ini harupat itu nanti dijelaskan sama pemandu acara. Harupat itu getas tapi mudah patah. Getas teh keras, tegas. Tapi sebetulnya ini mudah terbakar, teu menangkap pancing emosi, jangan mudah terbakar emosi. Ini disulut sama dipegang sama perempuan. Biasa nama sok sering ngaduruk emosi teh perempuan. Sebetulnya nama jangan, tapi harus bisa sama kita harus bisa dijelaskan, harus bisa memberi semangat buat suami, jangan memancing mancing emosi. Itu dijelaskan juga sama pemandu adat. Saparantos etan engke dipotongkeun. Urang coba we nya bener teu punten Kang, dipotongkeun mudah patah teu betul enggak?
0: Berdua.
1: Sendiri. Oh, sendiri, harus sendiri sama laki-laki. Tuh, betul kan? Ya teh simbolna teh getas. Biasanya simbol anu heuras, heuras, keras kan? Simbol laki-laki. Tapi sebetulnya mudah ternyuh kalau laki-laki. Engke ye dipiceun ka pengker. Kunaon dipiceun ka pengker? Masa lalu teu meunang ditingali deui. Lihatlah ke depan gitu. Terus selanjutnya ini ada telur. Endok. Ngincak endok. Enggak enak ya kalau disebut menginjak telur gitu ya. Di sarengan ku ieu ku elekan, namina teh elekan. Engke dijelaskeun ieu bambu yang tidak beruas. Dari mulai kosong satukan sama kalian mudah-mudahan mendapat keturunan yang soleh dan soleha. Telur adalah perlambang benih. Nu wajib nginjek tehnya eta si pamegetnya. Sarogena panginten ge tutupan kunaon di kieu supados teu ngacrot ka mana-mana teu bala. Jadi dianggo dugi ka ayeuna alhamdulillah kitu nya. Ke ditutupan ditincek ku saroge. Kunaon kada diinjek ka pungkur. Mamahna teh ka istri teh dilir ibarat nanggeun endok beureumna, jangan pecah teu meunang peupeus sebelum waktunya. Udah ada suami yang bertanggung jawab kitu istilahnya. Ke dibeupeuskeun dibasuh kaki istri pakai ini yang udah diisi air.
0: Kaki istri kaki suami.
1: Karena laki-laki teh imam di dunia gitu ya.
0: Itu mengandung arti apa itu Kang?
1: Apanya?
0: Kan membasuh, harus dicuci dulu.
1: Berbakti, wujud bakti, hormat seorang istri kepada suami dimulai dari sekarang dan seterusnya gitu. Iya. Terus di dia
0: ada kendi ini?
1: Nah yang kan dibebeskan. Kendi
0: artinya apa?
1: Dibuatnya dari tanah. Tanah itu sifatnya labil. Kalau panas ya bisa panas, kalau dingin ya hujan ya dingin. Jadi mun aya permasalahan, kalau ada permasalahan teu meunang curhat. Curcor ka ditu ka dieu istilahnya. Dalam berumah tangga harus dipecahkan sasarengan bersama-sama. Jadi ulah urang wacoblak we ka ditu ka dieu tapi panganten teu ngarti, kita harus menjelaskan tapi sambil dipraktekkan begitu. Jadi bebaskeun sasarengan, udah pecah ya sudah. Mengke aya sok aya ngarengkahan barera.
0: Apa itu barera?
1: Barera itu kapapan tunjang kapung kurma nu dibungkus ku kain bodas hasil tenun ke dilengkahan.
0: Itu mengandung arti?
1: Mengandung arti jadi masa depan gitu ya, karena perempuan ini nanti dilengkahan sisa penginjakan ini dan papan tunjang itu. Setelah itu baru ke acara ngalepas genjapati penginten mun di luar keneh kapung kurma. Kalau sekarang kan banyaknya di gedung sesahnya kudu turun naik penginten ngalepas genjapati sok aya gitu nya. Karena japati teh istilah simbol sajodo leres teh Kangnya. Teu pernah ganti pasangan. Simbol merpati teh pernah ingkar janji eta upami bade dianggo gitu nya. Dilepaskeun nembe karena buka pintu nu nembe. Mudah-mudahan banyak orang atau banyak penggiat-penggiat seni yang masih mempertahankan dina acara buka pintu, karena ini banyak simbol yang dalam sekali. Jadi istri teu meunang ngasupkeun sembarang lalaki kalebet kitu nya. Jadi teu meunang saha wae. Jadi engke kan tadi teh leres adaptasi di daerah nusanes tapi maknanya sangat dalam. Jadi kan dulu mah suaminya pergi kemana-mana sok aya jurik nu nyiliwuri cenah kitu nya, bener teu salaki urang nyanda di hari ringkeun. Jadi patembalan ku juru mamaos anu pameget nya ku pameget. Jadi assalamualaikum ngetrok. Kayak ngawaskeun sahadat. Kantos aya buka pintu aya ieu mah pengalaman sok ngawaskeun sahadat juk astagfirullahaladzim. Eta mah panginten reuas gitu nya.
0: Gempur.
1: Gempur. Mun ngaoskeun sadat deulih aya jurig nu nyiliwuri betul ieu saroge hidep beres. Nah, nembe dicanda kalebet dipungkas ku acara uap lingkung.
0: Iya.
1: Uap lingkung teh suapan yang dilingkung atau dikelilingi sama keluarga. Biasana sepuhna masihan suapan pamungkas, pangwilujeng atau pangjajap nu kareu nya. Engke aya pangantenna uap teuteup, uap geget biasana kedah dipraktekeun pangintennya. Naon heureun bade? Apa dulu?
0: Ya mungkin kalau uap lingkung karena
1: tidak ada ya, perlengkapan tapi nama-namanya
0: bisa,
1: aja
0: bisa
1: ya.
0: Bisa tergambarkan ya.
1: Jadi mamah mengasih suapan pamungkas, aya nu nyebatkeun pamungkas tapi sok aya nu nyebatkeun pangjajap. Pamungkas teh terakhir karena mulai besok tidak disuapin lagi. Jadi harus mandiri, tong manja, jangan manja. Kehua pangwilujeng. Pangwilujeng itu mengucapkan selamat datang. Leres kan ya? Aya deui nu huap naon deui? Selain pangwilujeng, teras aya huap teuteup. Nanti pengantin dan pengantin saling menyuapin, saling bertatap-tatapan. Engke aya huap geget, geget itu mesra. Gitu ya.
0: Iya.
1: Mesra itu kudu mesra sampai akhir hayat gitu. Dipungkas ku pabetot-betot bakakak hayam gitu.
0: Iya.
1: Simbol ge bakakan ge seueur.
0: Apa simbolnya?
1: Simbolna teh hayam anu hayam teh pandai mencari rezeki. Urang mah masih tidur. Kalau kita masih tidur, ayam mah sudah kukuruyuk kongkorongok, bangun-bangun sembahyang subuh, rejeki teu meunang dipacok hayam. Itu gitu ya. Leuwih hade pabetot-betot bakakak hayam, leres Kang Dian. Tibatan pabetot-betot ka hayang. Panginten eta.
0: Dan terima kasih Kang Iwa telah menjelaskan. Jadi kami sudah agak tergambar nih bagaimana pacar adat pernikahan orang Sunda dari awal dan pasca ijab kobol. Sekarang sama Kang Dian nih Kang. Tadi mengulas sedikit tentang panca curiga. Saya ingin tahu panca curiga ayat 5 apa saja itu teh Kang?
2: Ya. Tadi disebutkan sebenarnya tadi oleh Kang Iwa. Nah, masyarakat Sunda pada zaman dulu-dulu itu tidak togmol, tidak verbal seperti sekarang.
0: Tidak langsung.
2: Inti pesan itu sendiri, tapi dibalibirkeun ya karena silib, siloka, simbol nanti sasmita itu hanya untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu memang ada ya di luar yang nyata, di belakangnya itu ada mana-mana yang tersembunyi. Anu mawi urang Sunda mah kedah mikir teh kudu boga pikir rangkepan. Ari pikir rangkepan teh sanes pikir anu nyata. Tapi di balik itu ada sesuatu yang tersembunyi dan itu pesannya itu justru di balik itu. Contoh, cik atuh ari parawan mah ulah sok diuk dina golodog, ya parawan mah ulah sok diuk dina golodog. Artinya seorang gadis itu enggak bagus duduk di gerbang pintu. Upami yang ke ayah nunggal langkung pamagat, berenang cuk pamagat teh. Meni uah gawe jalamun kitu mah tuh itu lain pipa majikan hari uah gawe kitu mah tuh tinggal ibat tuh mah wayah kita masak wayah kita beberes.

0: nu tangtos mah lamun secara harfiahnya mungkin bisa ngehalangan jalan. Ya bisa ngehalangan jalan. Padahal yang arti yang sangat substansial di situ adalah era atau kubatur tuh lalaki lewat cigan gawe uwe mana tuh kumbahanan di bumi gitu ya, di dapur kumbahanan itu yang dimaui oleh orang tuanya. Jadi pesan-pesan itu tersembunyikan dari mungkin dari sindir. Sindir teh ada ujang muni anjing-anjing kieu lebet ka kelas teh, sidi kaberangan budak teh. Nah itu sindiran itu ya. Jadi henteu tok mah.
1: Jadi tidak membuat terlalu sakit hati.
0: Tidak membuat

sikap dengan menggunakan panca curiga itu sebetulnya membantu tadi supaya keburukan-keburukan itu tidak tersampaikan secara vulgar. Dan yang kedua, itu sebetulnya mengajak lawan bicara.

di mana menerapkan panca curiga itu bisa dijadikan sebagai alternatif dalam interaksi sosial, Tiani. Sekarang itu tidak ada hal-hal yang seperti itu. Kang Iwa, kapungkur mah naon sababna kudu aya nenden omong, kudu aya nyeureuhan, kudu aya ngeuyeuk seureuh. Kapungkur mah nengano, upami hiji pamegat bogoh ka hiji istri, henteu siga ayeuna ayeuna

0: mungkin karencangan Bibi ya Bang Budi kayaknya itu.
1: Kalau menurut aku perempat budaya Air Bandung, obrolan budaya tidak dapat kami hadirkan sampai tuntas dikarenakan saat ini telah menunjukkan pukul 21.05. Saatnya kami terlebih dahulu untuk dapat menyampaikan warta dalam bahasa Sunda.

Program Ro'opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukikeun warta dina bahasa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, sarebu para palaku UMKM Kota Bandung baris menang pendampingan sertifikasi halal. Tantakalan di Kota Bandung baris dipiara tur dirawat salila usum halodo.

Warta anu sanesna runtah di Kota Bandung bisa ditukar jadi voucher belanja. Pangwangunan depo bus Rapid Transit DRT di Terminal Cicaheum Kota Bandung. Warta salengkapna dibaca ku Simkuring Andia Iswara. Runtah lain ngan saukur piceuneun deui ngaliwatan program Grid Bandung. Kiwari runtah bisa dipilih jeung dipilah, saterusna bisa ditukeur kalayan jadi barang anu ngabogaan ajena sorangan. Timimiti voucher belanja nepi kalayanan kasehatan. Program samodel kitu digelar dina unggal aya belanja bazar pakai sampah nalika gelaran hari jadi K216 Kota Bandung. Kagiatan eta oge mangrupa salah sahiji contoh gawe bareng pamarentah jeung masyarakat dina ngarujung pikeun ngokolakeun runtah di mana asalna runtah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ancrup langsung mikeun mere contoh ku cara kumaha tata cara nukeurkeun runtah sabada dipilih. 8 kilo runtah kertas, 0,5 kilogram runtah plastik bersih anu ditimbang bisa ngahasilkeun Rp22.000. Anu saterasna jumlah eta dikonfirmasi jadi sajumlah voucher anu hargana Rp5.000 tur bisa meunang layanan kasehatan. Pangwangunan depo bus Rapid Transit BRT di Terminal Cicaheum Kota Bandung mitembayan dilakukeun. Sajumlah lapak para pedagang geus mimiti dibalongkar. Salah saurang pedagang Nurjaman ngaku geus narima duit kompetisi pamarentah anu gede na 6 juta rupiah kalayan dirarancang duit eta baris digunakeun ngawaragadean pindah usaha jeung nyumponan pangabutu salila di bebenah na terminal. Numutkeun Nurjaman katarimana duit kadedeh eta sabada saacan para pedagang baris nerima bewara acara tertulis. Pamarentah oge geus sababaraha kali ngayakeun gempungan nyosialisasikeun tur ngordinasikeun kait ayana pangwangunan depo Rapid Transit BRT di Terminal Cicaheum. Warta dina basa Sunda ieu didukikeun ku program Opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas. Pamarentah Kota Bandung mastikeun Car Free Day CFD di Buah Batu baris digelar deui sabadana proses ngabebeunah di Kota Bandung tea. Jeung proses pelaksanaan dituntaskeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun dieureunkeun pikeun sawatara waktu CFD Buah Batu lain peda teu mere manfaat pikeun masyarakat tapi alat aya pamariksaan BPK. Kaum dangu mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu salajengna panginten pidangan wayang golek baris kadugikeun tapi dina warta berita urang pungkas heula dugi ka dia. Tunuhun kana panitena.

Malam Rabu Perempat Budaya Bandung Tabu Salapan Waktosna Penginten Mohon Sim Kuring ngadugikeun pidangan acara wayang golek di dalam kodratnya judulna Cepot Nu Ditundung tadi ngadangu cepot tehnya da pikiran teh kana bayangan teh nu balodor cepot mah ya pikiran teh langsung ngalayang ka si cepot ya kasangakeun kaum dangu wilujeng nitenan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirujeng wengi pamirsa, wirujeng tepang dangu, sareng acara bidangan wayang golek sabeng jebut. Pamirsa sadayan kidalang prung nagarap pawayangan, urang tengetan luang tina carita wayang. Pamirsa, lamun segurang niten nengetan lampah-lampah carita pawayangan atanapi tokoh-tokoh wayang anu kagambar anu jadi silip jeung simbol garap hirup jeung kahirupan manusia anu kumarendang di alam pawenangan. Pamirsa, aya opat panakawan Semar Cepot Dawala Garing lambang silip jeung simbol. Semar dina harto samar, Semar ngasuh tilu putra Cepot anu warnana beureum lambang jeung simbol. Dawala lambangna koneng, ieu tilu lambang, ieu tilu simbol gambaran keur urang sadaya. Yen manusia gubrak galam dunya dilambangkeun amarah, luamah, luamah sareng sawiah. Sakumna manusia mibanda hiji kakuatan diantawisna amarah, luamah, sawiah ieu dina tangtos bae. Terus hirup da dasar lampah kahirupan manusia mimbanda amarah, mimbanda jiwa anu bersih, mimbanda pidunya, mimbanda naon rupi nu kacepeng dina jiwa manusia. Gambaran dina panakawan istuni ngabdi ngabdun dina jero dada urang, jiwa-jiwa sifat anu diturunkan atalepin nu jadi cepengan urang tinu maha kawasa. Gambaran anak lintang ti dasar hirup urang ngabdi kanu maha kawasa. Usik maliku gusti renghap napas kunu kawasa da dasar gambaran. Gubragna kalam dunya salasaiwa siju gambaran jeung ujian cobaan. Singsa manusia anu lepas tiasa ngungkulan hiji musibah muruk kana kabagjaan dunya rawuh akhirat. Pamirsa, eta gambaran sifat aya dina diri urang sakumna anu ku urang kedah dipertahankeun, anu ku urang kedah dijaga, anu ku urang kedah dimumule. Sangkan lamun warna bodas ulah kabodasan, warna hideung ulah kideung teuing, warna koneng ulah kakonengan teuing, komo warna beureum ulah kabeureuman teuing, anu antukna urang nutur-nutur hawa nafsu mudag-mudag kahayang napas anu beh dituna yen dunya jadi kasenangan ngungkul hirup, lain udagan bikin jalan hirup salamet engke dipoe panungtungan pinuh balitungan. Pamirsa, tuntunan ieu, simbol ieu, lambang ieu, baris kagambar eueuh pepeujeuh balatak papatah guaran urang sadaya ngalangkungan carita pawayangan. Carita anu baris kapedar dina wengi ieu tangtos wae pinuh tuntunan kanggo urang sadaya gambaran hirup jeung kahirupan urang. Pamirsa, dalang anu baris minton dina wengi ieu, dalang nonoman wedalan ti Bojong Picung Kabupaten Cianjur, kidalang Kodrat Endang Taryana. Tangtos wae pamirsa lamun nilik kana kasang tukang Ki Kodrat Endang Taryana, cacarakan ngadalang cukang lantaran kasuh tira lemut kasah tibu budak ti hiji kulawarga dalang. Kalih nu janten ibu na juru kawih, Ibu Atin Supriyatin.
Pamiyarsa, Ki Kodrat parantos kajudi ku urang. Anjeuna putra pituin Ki Dalang Endang Tariana ti Cianjur. Tangtos wae sejak jeung garapna memper-memper garapan nu janten ramana Ki Dalang Endang Tariana. Nanging tangtos bae sok sanos putra pituin. Aya ciri nu mandiri, aya cara anu beda garapan Ki Kodrat Etariana dina bengi ieu. Kalayan medar carios cepot tundung. Pamiyarsa, nambihan hegar turgaharna ieu pintonan. Baris dipasieup ku haluangna dua juru kawi, Ibu Atin Supriatin. Kalayan disarenganku juru kawi Tina Setiawati. Minangka pinunjul Pasanggiri Kawi Jawa Barat. Kalayan dipiriga melanti pakempelan lingkung seni Putra Giri Loka. Pamiyarsa, kumaha garapan Ki Dalang Kodrat Etariana dina carios cepot tundung. Urang Bandungan dugi kareng senang ketabuh tilu enjing-enjing. Wilujeng wengi, wilujeng nonton, wilujeng ngadangukeun. Prung Ki Dalang.

0: Atunu kadua nasinya nyangakeun sabda kahunengan. Ari sabda teh pangucap kahunengan sono kalintang sono na kaula dina waktu ayeuna.
1: Sarua pati. Masalah ka sono kaula ge sarua. Geus lila urang teu paambrok apanan.
0: Daung timala.
2: Sono teu nabeuh ulah.
0: Katiluna ieu teh aya keur satimala naon dina waktos ayeuna ngangkir kaula. Mariung citra-tara ti sasari Gusti. Ngondang sanes dina mangsa na nyaur sanes dina waktuna aya keur satimala naon.
1: Tunggu. Dipati.
0: Mangga-mangga.
1: Senopati kahareup diukna.
0: Geuning aya senopati. Ayun Senopati ah.
2: Ayun jenang. Kapayun was.
0: Ayla Gusti Prabu tipayun jisim abdi nyangakeun semah pangabak. Tos Gusti
1: diterima Senopati.
0: Atur nuhun. Nuka dua anak. Saja nyuhunkeun diapunten bilih kirang tata kirang titi duluga duduga cologog jeung sajabina Gusti. Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana. Bilih aya cara anu kabantu ti padesaan. Kajingjing ti pakemitan Gusti. Mugi maklum we Gusti Prabu.
1: Saling maklum Senopati.
0: Atuh tika kantun ka Gusti Pati oge nyangakeun semua pangabaktos. Diterima. Kumaha atuh damang? Weujeuh. Nu katiluna atuh Gusti. Aya keur satimala naon tansah diajeng-ajeng mangawe geura pejir biaskeun balaka satarabasna. Sayogi tanaga emutan bujeng hingga tanaga emutan adalah harapati ge kasanggakeun kanggo kepentingan Gusti Prabu pribadi malihanan

0: Matak ayeuna kaula ngahaja ngangkir sampean duaan biasana mah jeung sabaraya?
1: Sumuhun Gusti, biasana mah apan sok seueuran rapat teh geuningan ieu mah geuningan tiluar. Asa tara-tara di sasari Gusti. Biasana mah lamun aya hariung-riung kita sadayana kabinet teh dikumpulkeun. Matak kitu ge meureunan aya kepentingan nagara ari ieu sanes kitu
0: lain. Senopati lain.
2: Apa ieu mah trio ubur-ubur?
0: Kahiji, kaulah hayang apa kumaha ayeuna pakepar kamanganana nagara?
1: Gusti, nagara teh ayeuna mah weh majuna luar biasa. Sepi paling tawong rampok. Caram karaman pokona mah aman santosa kertara harja maju pokona mah. Gusti Pati. Naon? Ari ngadamel raporan teh atuh. Cing leres. Maksudna kumaha?
0: Eta teh laporan nu nembe teh eta teh ABS.
3: Naon ABS teh?
1: Naon ABS teh?
0: ABS teh asal babe senang. Beda jeung kanyataanana, apan teu kitu kanyataanana mah ieu Gusti?
1: Nah, kumaha kitu?
0: Sanes-sanes kitu ah. Apan di SIM abdi anu bagian lapangan mah? Gusti mah, Gusti Pati mah di karaton calikna oge ari abdi mah blusukan blusukan.

0: jadi biasa ketua ni sebenarnya mau kau latih kisi apal teh dengan orang teh.
1: Coba Senopati keharap yukna.
0: Sok harap. Harap punya. Alah. Punten itu kepangkeran. Sok.

Panginten Gusti, hari jisim abdi maafan anu kalapangan unggal dinten teka masyarakat belusukan nampi aspirasi-aspirasi tidu jadi rakyat. Kanggo didugikeun ka Gusti Prabu nyaeta raja di negara Udak Sategal. Kumaha Senopati?

0: Raut banjir mah
1: longsor.
0: Ayeuna teh geus bingung masyarakat teh Gusti parantos bingung bade linggih di mana bade tempat di mana bade caket laut sieun tsunami. Bade di gunung sieun longsor. Pindah ka kota, di kota geus banjir wae. Iya.

dina pasir kamiskinan, dina jurang kasangsaraan, ari Gusti maapan tu. Kuning ada panginten sadidin tenage di karaton. Dina waktos ayeuna teh

0: berkualitas pisan di mana-mana. Pangbeungharna nagara urang teh dina nagara urang teh aset anu pangbeunghar-beungharna. Nah, kumaha kitu pangbeungharna kumaha? Eh, Gusti Patih. Pamil urang ningali lamun taneuh-taneuh teh lamun sisi di lembur roba taneuh nu warna hideung, nu warna beureum eta teh patut dicurigai. Buat teuing dina jerona teh aya bahan kimia, aya bahan uranium. Si dirinya teh panenakeun usum buat tabatu. Dirinya teh kitu teh geus ulah salah.
1: Waduh, korek nyaho kula
0: ka eta cing we di karaton teh. Gaul metakna tuh.
1: Kok iyo kun. Naon batu bacan teh?
0: Ayeuna teh keur usum batu teh. Ulah salah. Tapi geus ngajuta-juta. Tuh bisi teh percaya mah taroskeun ka Bah Rama. Eta teh ahli batu hungkul teh. Dimiti batu bacan nepi ka batu nisan aya di manehna mah. Si Senopati kalah ngabodor.
1: Dalamun perbatuan di aya batu hiji di pami batu ginjal kapangarsana bapatan taroskeun.

Aina mageningan diperketat minimal lagi ditenggelamkan. Eta panginten sisi positif nama. Da seueur panginten

0: efek sampingnya karena layan Gusti.
1: Kumaha?
0: Harga-harga pan merurah deui harga lauk.
2: Cengek ge
0: cenah. Nya. Cengek garuruan deh. Naon hubungana nanti perlautan karena cengek di senok Gusti. Saling bersangkutan teteh. Apan tukang cengek dengan lauk teh hese da murah ayeuna mah. Kitu eta teh. Tukang lauk sarua rek neangan cengek murah da ayeuna mah. Saling memurahkan we Gusti atuh.
1: Hatur sewu nuhun Senopati. Laksa ketika

0: meureunan bisa meuli aku-aku wae mah. Wayun geus sih. Bukan we meuli atuh kopi-kopi wae mah. Atur nuhun geus dia katampi ye ku abdi. Bari dipeserkeun kopi lah. Ieu Gusti Patih manyun we euy. Kopi taun meureunan. Kitu Gusti Prabu. Ta eta panginten sakitu we. Naon amina teh laporan ti Kisenopati perkawis kaya nagara urang. Hatur nuhun Senopati. Tapi salajeng na itaya kersa timala naon Gusti. Tansah diajeng-ajeng. Kira kue bayi tumaros kitu hungkul.
1: Ayah hiji deui Patih.
0: Ma,
1: iya.

0: Gusti, epek kurang sare mikiran si Cinta.
1: Eta atuh sian memere korsi das-das teuing teh.
0: Hampura-hampura nunutan nu ngabeuting ka bayang-bayang wae si Cinta si Darling. Kagalau ka impi-impi wae lamun si budak ngora ayeuna mah keur galau kaula teh.
1: Saha kakasihna teh?
0: Ha?
1: Saha kakasihna?
0: Ngaranna mah teh sapira.
1: Saha? Di mana teh ya?
0: Ngaranna teh Dewi Endang Leila Sari, putri na Lurah Togog ti Comantri. Kitu pati.
1: Saha Dewi Endang Leila Sari?
0: Bener.
1: Putri na Lurah Togog ti Comantri.
0: Bener.
2: Anu eta Gusti?
0: Kumaha Senopati?
2: Anu kuliahna di SSI?
0: Lain. Teu kuliah henteu. Teu ngalaman manehna mah kuliah tapi eta pinterna Senopati. Moal bisa digantian ku naon-naon wae eta wanoja teh.

teteh pasti teteh. Saksi na bumi jeung langit ka cinta kaula ka anjeuna moal bisa dihalang-halang Senopati. Sanajan itu pamajikan kaula geus aya tapi anger kagelisanana mah eleh ku itu. Itu mah sajabana tigelis teh awakna kabentuk biola pati. Itunya Gusti benar bisa. Tapi panginten punten we ieu mah ieu. Kumaha? Syakur kamandang ti jisi

0: Bok masyarakat teh Gusti. Eta urusan kaula Senopati. Ulah nyaho nu penting mah maneh mah sare hees dahar digaji. Urusan kaula hayang kawin. Pribadi eta mah.
1: Nyari mah mung sakadar kaman.

0: Eta putri bawa ke karaton.
1: Teras kumaha?
2: Nya atulah ari abdi mah nyangakeun we Gusti. Eta mah mung sakadar kamandang hungkul ditampi nuhun teu ge sawios. Sok atulah abdi siap.

0: percaya eta putri teh keur disaemarakeun patih.
1: Iyo. Disaemarakeun bener. Eta teh saking ku seueur teuing nu mikahoyong panginten
0: bener pisan. Matakna maneh duaan dina waktu ayeuna ku kaula diperdih pikeun ngajugjug ka lemur si Togok Tejo Mantri pikeun ngalamar eta putri lamun saya marah maneh kudu miluan yang kudu menang.

ayo suruh pacara dan penuh halus kade suruh grupna di dia yo ayo om gepeng tete teling suruh pacara dan terus naunui wayang golek tangap loh mongkani sur sur dalam

Di pamik etap kapalai salira etap pisan senopati lan senopati. Sabab ari kahayang mangaran nage kahayang sop sanajan digantian kunulian moal cara jeng anjuna ay. Hate mangaran nage hate dipangpayarkan ge hesek.

0: hartabana bisi manehanana menta sakalian bawa keur saserahanana.
1: Sumuhun mangga atuh Gusti. Mangga atuh Gusti, moal dienyong, moal dienjing pake token deui. Naon ai Gusti, caletot euy. Eta atuh, ieu mah teu cieu mah teu ka.

0: Aina naon Senopati liur yeung aturna kudu kumaha? Kumaha kitu?
1: Iya panitik Gusti Prabu teh raja. Kumaha lamun teh ditia we cek Andika? Kumaha lamun seueur rakyat anu nanyakeun kumaha-kumaha?
0: Kumaha deui atuh da Gusti Patih ieu mah parantos kapalaina. Kahoyongna kieu pisan. Moal bisa dihulag deui. Naon Patih jeung Senopati kalakah badami duaan?
1: Itu Gusti. Iyo, naroskeun ka mana jalanna abdi teh?
0: Pokona tong diisuk paketokan deui ayeuna geura lumampah ka eta lemur geura bawa eta putri.
1: Sumuhun atuh Gusti Prabu. Kaula dina waktu ayeuna saja mios ka eta lemur. Teka gorowong, sa putrina teh?
0: Dewi Endang Elasari.
1: Sumuhun. Wali enjing pagetokeun deui rampung dauh tutas Pangandika Gusti tapi panginten kaula teh. Sakantenan we bade ngabantun wala dia balatam tama
0: cokot saperluna. Bila perlu kabeh cokot kula disesakeun di jiji acan di nagara. Ieu hate-hate geus teu kuat. Geus hayang rerenengan jeung Sining, jeung Sining, jeung Sining.
1: Maksudna mah nu meureun teh. Mun abuh kitu panginten Gusti na wakeus ayeuna kaula seja. Mios di ka lembur tegak gorowong.
0: Cik gra ini pra gra lumampah juga gra lumaku
1: rampung dauh tutas Pangandika kat

0: Rampung Daud tutas pangandika Gusti,
1: angsal damat ti kaula hasil sapanejana.

Sio senopati kade sabab eta putri teh kabayang wae dewe nang lela sari

0: Adi.
1: Ya.
0: Jadi hula segedeg. Balik mana? Yuk, yuk. Orang gua dah mihula sekedap pada dia.

fuzzy. You see my feet? Asa bingung kau lah di nawak gaya na. Arek mawas sedang terulah dia balat tam-tama. Apaan iya makan kepentingan pribadi? Bawa urusan aja yang negara. Waduh, bingung. Dah, tapi dah. Jadi tugas nak. Wis janji kaulah dina waktu harita sok sanajan lain kepentingan negara. Pengabdian we ieu mah kana jadi raja. Surapati, abdi, ayo.

0: cak. Rek ngajuk-jukeun ngalamar wih.
1: Dah, ka mana teh kulang?
0: Hah?
1: Bade ka mana?
0: Arek, geuli teu ngalamar.
1: Alah, ngalamar saha teh kulang?
0: Ngalamar putri cenah mah geulis udah cenah canempo.
1: Alah, cumuhun kulang. Nyawil ujang atuh kulang.
0: Tapi lain kitu jang euy.
1: Alah kumaha tah kulang?
0: Bingung nate sabab apan ieu mah lain kepentingan negara.
1: Dah kan tenan kulang.
0: Ari sagalana make fasilitas-fasilitas negara.
1: Dah laras eta.
0: Da meureunan raja kawin mangke teh meureunan hajat. Hajat teh make duit-duit negara.
1: Dah kan tenan.
0: Kadituna duit-duit geur bantuan-bantuan bisa kacoceng kana
1: dieu. Laras kulang.
0: Lalaunnya. Tapi dah kumaha deui ieu teh ruh.
1: Dah parantos tugas kulang.
0: Geus jadi tugas sinu jadi raja.
1: Dah laras kulang.
0: Apan raja urang teh apa meureunna lamun teu ngagugu goreng-gorengna diteuk-teuk taleungeun teh euy.
1: Goreng adat kulang.
0: Heeh, goreng adat. Sakitu. Paling untung diteuk-teuk leungeun teh. Kumaha lamun geus jadi kasalahanana fatal euy.
1: Mantenan.
0: Oh, atuh jang ngan doakeun we euy.
1: Dah, mangga kulang
0: minum jeung. Sugan hasil sapaneja.
1: Dah, laras.
0: Hayu ah.
1: Dah mangga kulang.

0: Para rumpulur ah.
1: Mangga kulan.

Yalah. Di mana teh orang jeul? Ere di Manung. Manungnya euy. Di gedung not Lokantara budayanya. Biasa di dieu ningan seunon 2 minggu sakalinya euy. Rutin dia ayeuna kagiliran urang heuh. Untung we teu kumidi ge euy. Lain usur senimannya

Umar Darwish mana ya? Rancak kui maju terdama ngonu mugi we cing disehatkan sabihara sabihara ni sabihari.

0: Padalang Acep aya. Padalang Jajang oge aya. Alah eta karukun weh. Kang Jena pamiarta oge aya Barama aya. Katampi kaosna ku barudak. Bah. Pak Joni aya. Aya ngancan nyawer ka abdi euy. Padalang Denggala aya. Lanceuk uing keneh teteh. Hatur nuhun kopi sareng rokona katampi ku barudak ku abdi mancan. Kang Sony aya.
1: Aya.
0: Putrana bapa pangersana bapa. Punten ieu duh namina disebat Panunung Sabari. Tong kitu sadora ka pajakeun Pa Haji Muhyiddin teh. Nyaheun ka urang-urang teh wae teh eta. Ha? Dalang gepeng aya. Dalang sirok enrol teh. Anu nu milingna teh budak lapas unggul geuning. Ka guru uing pangeureusna bapa Tantan Sugani. Parantos geunios jadi jalan dina motor teh bari kadangukeun. Aba Puncak Manik aya. Ngararumpul asa geumpeur euy kucing ayeuna. Hari sukan dai di RRI mah moal aya hayo. Ahendi aya. Ulah. Matur nuhun ah. Sugan teh moal aya nu lajok kieu euy. Pakersana Bapak Jokowi oge hatur nuhun kitu.
1: Bapak Dalang Rosid oge hadir.
0: Yang mencuk aing ah.

Baura kupi oge aya cenah. Di baura kabayan langlang jaman. Oh. Ka baura pampiyonya, pamiar teh wayang golek araya sadayana digugeun sadayana teh dihiji. Cunda sawawa oge sinandar sawawa para kancawanuhan araya. Nu eueuh teh papasigian dina panjengena teh. Bohong. Hayang ngigel ya. Ka pangresna Ibu Ida Rosida aya. Heh, aya wae si Ibu teh mah. Kang Edwarna aya. Beres lah. Si kacapi maut, si kacapi maut teh eta. Saingan si Kang Sony teh.

Ah!

0: Ayo kita mana ngomong gitu terkagok. Ah, dengar gak miahnya.
1: Nah, harus biasa memang.
0: Oh, miahnya. Nah, udah gak hati kemana. Lain juga hati saja. Oh, iya. Iya.
1: Nah,
0: mun ngomong-ngomong gitu masuk deket-deket kena jorang sedih.
1: Tanya.
0: Nah, nyong umah. Aduh, kita kumah kene, Aiman nih. Hehehe. Lamun ngomong gitu mah deket-deket kena jorang.
1: Jorang kumaha tak kumaha.
0: Nah, kumaha nginum. Alah, Syaji. Mana bisa ngawi?
1: Dah. Senang ngawi.
0: Mamari anu ngawi mah lagu naon?
1: Ya, babari kana yang nama teh.
0: Yo. Lamun lagu ya yo. Lagu Sunda nya lagu Sunda.
1: Yo,
0: naik lagu Sunda, naik lagu mana, naik lagu naon ge bisa urang mah.
1: Bisaeun mah.

0: nya juara calung kitu sia teh. Da juara calung mah teu kitu suarana. Nah, nah yang ulah nu penting mangan hieun anu batur ha. Nu penting mangan hieun batur. Nu penting mangalarkeun baturkeun bae sareng lupa kage atuh. Nu penting mah lagam-lagam bener. Heh, kitu. Oh, curiga nyogok menang na eus sareng kieu euy. Hong, arek muji naon euy? Lagu naon euy? Bantuan euy, mikir.
1: Hese, hese.

0: nhau na
1: ala ya ji irit gitu banyak ya balon na ala di mana ge atuh balon mah duar di mana beratus balon hijau na aduh sia moal ge rewaseun budak na ge ka olohok kitu teh hiji deui sia
0: sok mangga
1: yo lagu budak keneh kumaha potong bebek angsa angsa di kuali nona minta dangsa kitu mana nyaho
0: nyaho anu
1: sok kumaha sok piaji dina dina ye potong bebek dana haji
2: saya tanah nge sewa lah
1: sok kumaha sia kade ieu di dieu tempat umum ulah lajuna loba budak teh kolot cungkul berpendidikan ongko panayagana berpendidikan ongko kade jaga teh ngomongan teh nya
0: mohon mangga
1: sok budak

0: 俺有那二兄，
1: 不行不行。
0: 莫弄，哦不不不不不不不不不不不不不不不不
2: 不不不不不不不不不不不不不不不
0: 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
2: 不
0: 不不不不不不不不不不不不不不不不不Manis mua tu shock, shock. Manis nanya me, ha? Manis nanya me shock itu, jauh mana? Shock.
1: Bodong,
0: bodong, nya, ha shock. Bod, jauh shock itu. Bodong endong, angnya ni kuali. Adik.
3: Bisa akal nama siapa?
2: Bisa, biasa.
0: Uma, siapa namanya endong? Aman, endong yang itu tu siapa ke ni?
3: Siapa ke ni?
0: Anu tadi ku maneh disebut ke apaan batuna endong?
3: Ya.
0: Ngok ngai kumaha nya? Sia si. Hello maneh. Ya, bejeuk ke pojok endong kira.
3: Ya.
0: Si ku bener duhun. Aya naon nya? Iye. Aya kumpul heula jadi pindah tempat teh. Kebayang kene eta. Disebutkan waktu si ibu itu tuh sate waktu celakan tak terus hehehe tidak aja kita bayang gitu batunya kemana ayah.

0: How I money?
1: Yo, gila mati. Hey, apa? Maksud nama apa, merenan? Nah, saya tengok ngomong gitu-gitu kene.
0: Oh.
1: Gimana mana teh?
0: Tongoh.
1: Di luar ke hana pula sih. Alah. Si Haji bisa anu. Saya tengok ngomong gitu-gitu aja teh bisa na.
0: Oh.
1: Lamun nyebut nu lain bisa ente. Hah? Nyebut ya aksara nu lain, aksara anu yang ngegang teh ningan anu disebut teh. Oh. Si Haji. Ah, si teh. Huruf poka teteh halaman belajar
0: hooh
1: hari huruf anu nangtung ke luhur cok di luhur dititikan naon ngaranna teh oh
2: ada owe tuh setan
1: owe bisa nate maneh mah baiklah ora naon ka dieu maneh
0: motor
1: motor naon
0: motor onyo
2: alah onyo
1: motor onyo hooh. Mana motor nak?
0: Tongoh.
1: Nah,
0: mogok.
1: Sia atuh meureun eta kunaon bensin ai maneh?
0: Orson.
1: Oh, atuh. Baingan atuh ai kitu mah mogok sia.
2: Ai orson geusan atuh ai orson lah.
1: Ai biat meureun maneh ka ditu ka dieu teh pan motorna mogok. Hooh. Kana naon tulikeunana?
0: Odong-odong.
1: Atuh ari kitu mah modong-odong mah jedong cici maju-maju cicing. Mane jeung saha dia sorangan wae batu teu diajakan
0: poho
1: mohon
2: mohon aya poho
0: poho
1: ngaran mane teh saha
0: oon
1: oon
0: hooh
1: duh rupa wae atuh ebi mane ka mana heula kaluar heula
0: ngompol ngompol,
1: bool ngompol. Haji, maksudnya balik nyebutkan etang ada raun. Bagus ngompol lah, weh. Gusti?
0: Hah?
1: Marantos kumpul ya, Gusti.
0: Tunggu.
1: Pindah ke tuang mana?
0: Oh.
1: Tangoh tuh, ketangoh. Kesana? Oh. Siap. Eta ini bisa dibersiap, aneh?
0: Oh, hahaha.
2: Kesadaran.

0: Adiós, te lo pedirán, Raúl. No, chimo, chuna.
1: Now, are you money? One pack, sete. Sekitu genut, oke?
0: Okay? Oh, my. Yo, mana ini dihulakan dia? Sakitnya tuh di sini, sete. Ditinggalkan teh sakitnya tuh di sini. Gak merasain kamu gimana sakitnya aku?
1: Aduh, hampura, weh, sete.
0: Hampura, sete. Dikepret. Miskin
1: loh. Siaji, miskin rasaan mana harna benghar.
0: Naon sih ada aing benghar? Benghar tak aing depan benghar nasi kolong langit aing.
1: Mainnya ayah benghar bukan sih teh.
0: Naon maksudnya? Yo, lamun ocek dalang itu mah orang kidul. Botak ye teh nganum filosofi.
1: Filosofi naon sate?
0: Lamun sirah botak nanti tengah kaharup, eta teh pintar memikirkan masa depan. Mun botak nanti tukang

0: Ulaş, yok, yok, yok. Yok.
1: Okey, hola, dokuştu. Ne? Gidip, gidip, doyup, ne? Gidip, gidip, gidip, sen, uyat kalın bakalım.
0: Jumpa, Şatay.
1: Ha?
0: Jumpa. Siate mana tetap ngomong wae.
1: Ada aing mah teu nanaon nya gustinya.
0: Heuh.
1: Teu nanaon aing. Hoyo, teu nanaon mana teu ngomong wae sih teh aing mah tadi kejempe. Mana teu ngomong wae nya gustinya.
0: Heuh.
1: Tuh. Hoyo.
0: Si anjing geura saeunana teh mana teh cicing geureuna. Itu gustinya. Si itu botaknya.
2: Heuh.
0: Tuh anjing.
1: Siapa nak wujud wae kae teh? Siapa ngai na wae sia teh?
3: Ada di dinya euy.
1: Ada di dinya euy. Share to nyok wae.
0: Anjing teh. Naon maksud?
1: Lah punten gusti punten. Kata maksudna mah si ieu tah, si ieu teh di dinya na.
0: Ngos kumpul kabeh.
4: Rantos gusti.
0: Kumaha sakeudeung?
4: Mangga, mangga.

0: pescaram bom?
1: Parantos, Gusti. Kuma itu ayana urang?
0: Hei, sewayana urang kudu pindah tiye tempat. Hei, sabab ini tempat sudah pada tahu orang-orang, eh?
2: Ya, betul.
3: Mana, oh, mana uninga unhanayana deh?
2: Nah.
3: Ini yuknya gini ngan yuk lebega.
4: Ngomong nasi anjir air usul minum nasi gak kapang petanawan atau imane
2: kalah ngorong
3: ya anu nyiuk-nyiuk ngayna ulang ni makhluk pangeran
4: ya katenar ulang
3: cingkalunya ke ulang
4: pacar kunci ulang cina muncik aing mah urangnya uy
2: kalahnya
1: ngusya jatuh jantan kumaha Gusti.
0: Hei, pokoknya sekarang kita harus pergi dari ini tempat. Kita ngejuduk ke belah kidul. Sukan belah kidul. Ngumpul harta bana.
2: Ya,
1: semua wana tumbang Gusti. Hayo kumpul.
4: Wah.

0: cek aing mana nanya weh. Datang ka dieu ngumpul sakudeung. Jawab ini teh. Nah. Mun cek urang mah geus tong kitu tong datang ka dieu.
1: Nanaonna?
2: Eh, sia teh tong kitu eta teh pan Gusti urang.
0: Nah, oh.

0: badak awakna, Asep Koswara badak awakna.
1: Masalah buat lo.
2: Nah.
0: Hei, siya cita-cita jadi naon.
1: Jadi alok, hei.
2: Nah, alok jadi alok.
0: Mainnya jadi alok, sana letik, cita. Hei.
1: Martion, Pak Juroge.
0: Nah, itu jadi dalang. Mung.
2: Mung, mainan.
1: Jadi alok, hei, aing.
0: Cing, kumaha, cita yang alok, itu bisa pecaklah, hei.
2: Cing, tes, kayaknya tes.
1: Kumaha, serupan, hei. Di piring gamelan besi lumayan daripada upi gaweun
0: si anjir banyak itu segaya alok kekerasan gitu.

0: mau jadi arok nanti. Ayah mau nyanyi main uriwe. Hah? Syet kada.
1: Yang gak garok sama di mana wae atuh.
2: Garok.
0: Ah, merek hayap mah.
1: Sete kumah orang jadi seniman tapi awak kotor gitu sete. Kesrek gitu gening gua bogaan teh.
0: Mai, gue tuh. Nuyo aing. Atul aing hak gue dong.
1: Nyaan mana teh yang jadi alok?
0: Di bawah lah kaya impi-impi aing yang jadi alok.
2: Cita-cita memang.
0: Bikin ka aing kes di tawajuhan aing.
1: Usaha gini tawajuhan aing mana?
0: Pokok nama ku alok ku pangalusna di Jawa Barat.
1: Usaha sate.
0: Ah, mau ada beja-beja. Pokok nama aing ayang jadi alok mau ada beja-beja.
1: Sate lamun ngawi teh kudu nyaho kena lagu-lagu naon we nu nyaho.
0: Iya lagu iya karena siapa aing.

0: Woi, lupa kan nanti, woi.
1: Ah, siapa kumaha?
0: Siapa mau dirupakan aing?
1: Hayu, saya teh apa orang tadi pindah?
0: Nyaho.
2: Nyaho, apa
0: ini? Saya hola atuh, siapa?
1: Ah, siapa yang nyaman? Alah, ini yang ini. Aing, lu harus ngalok mah. Nah, ini siapa bisa ngalok? Aing, bisa ngalok mah. Jadi. Kacip dasi kumaha mana? Nah,
0: doi. Mana dah nyaingan ngalok, aing?
1: Ih, aing ngalok. Ih, kumaha tadi ke lagu anak-anak geus ngaco seteh. Kepotong entok. Ih, nyahuan. Siang mana nyahuan aing ngalok.
0: Sok, mana kumaha? Cari tanah ya, biro jakrama, penelangan. Penilaian, alok.

0: bolon bolon boloho mongo
1: oji oh, itu ini sete
0: mongo
1: ji ngi katu
0: mongo
1: ji
0: bolon bolon boloho

0: Ieu asra jingga teh palay kagungan garwa nyaeta ka Dewi Endang Leela Sari tapi urah Semar tengah widian. Astra jingga halu mampah.
1: Lah, naon?
0: Maha cuy urang euy.
1: Naon aya-aya?
0: Pan syukur maneh nu bisa nganter dewek kala euy.
1: Naon kitu?
0: Heuh, mun eueuh geuweuh dewek, eueuh si laik dewek.

Alo, để biết ơi. Hayang boga pamajikan meninggal sekolah ku bapai. Naonnya maksudnya euy? Padahal boga urang dewek teh aya kamajuan hartina ari kitu teh.

yang kawinnya ke awewe aja si temennya ke doma awewe ngarana Dewi Endang Lela Syari kadelin Endang Taryana papaing teman-teman.

0: satuju henteuna gitu dari masalah ka dieu mah da. Keun bae teu dianturkeun euy. Eta bapa ka aing ngamak. Naneunun. Mun dek kawin teu kaingna. Tu satuju teh teh. Tah. Teh oca. Alah.
1: Lumayan akan.
0: Tah. Hatur nuhun ti Pak Haji Nis patulo hatur nuhun Pak Haji nya cak aing geus nyaheun loba.
1: Iya bener.
0: Bagi dua bagi dua teu sia aing kumpulna kawinna ge. Tuh geuningan euy tak kitu euy fungsina loba dulur teh euy. Di mana-mana ge teuing. Loba pokona mah dewek bae teu keungeun sanajan ku bapa diusir oge loba nu nyaheun ka dewek mah. Loba dulur. Tingali ke gerabah rama sok ka hareup pidak kutu eraun nya. Oh. Saha? Acan ke di tukang atu. Lain euy. Cing ieu mah ceuk maneh. Kamandang warane. Lamun dewek kawin nah salah. Wajar nya lalaki nya. Mak itu. Nah, ulah dek boga pamajik dimikan atuh Mang Diki dimikan. Bung dihiras kitu we. Teuing naon maksudna bapa aing ulah dewek kawin tingre ku bapa aing dikawinna teh teu. Heueuh, teu curiga do bapa aing ulah sagala teu. Lah, naon? Iya sih teh. Sok ka dieu maneh teh ngawih. Sugan we atuh timungul pawenang pangeresana bapa dalang jajang sok mekelan ka urang apan urang jerek ngalamar heuh. Heeh. Teu henteu ge beas atuh. Sugan ti Garut pangeresana Abah Dalang Asep Mulia sok. Nah. Sok domana. Sugana tukang Sony sok. Rokokna. He. Sugana tu pangarsana bapa

0: Nagunaon siya, asongan tete. Daripada cicing, mending kena ngasong-ngasongan dagangan, leletikan helawe, ngasongkin rokok, ngasongkin kopi. Tuh, tinggali bahra marek ngasongkin rokok jeng kopi itu. Jeng amplop ongko, bisaan mana eh. Disaha lagu tete, di pangersana bapak dalang awan. Rancek ongko, kolot ongko tete.
1: Bener. Ayo mana? Rido ngantar dewek teh.
0: Eh, hari AA. Matak ya ke wing teh Rido ikhlas agar kepentingan aka. Bela kalancek matak ya ke nyaa. Kurang kumaha no jadi adi mah.
1: Hanya engkau lah yang bisa mengerti perasaanku.
0: Hei, najis tuh. Emang gue cowok apaan sih teh?
1: Lah, naon? Oh, silat kali dia. Jauh kenehnya ulah lampahan urang. Gua gorong teh atuh.
0: Udah mah deket ini saya, saya ini deket sebenarnya mah. Anggapnya jauh.
1: Lah, naon? Lain ngari tuh lah tuh.
0: Kemana?
1: Itu. Bebersih lah, beberes lah, pun ayah imam. Bulu-bulu bui itu lapar dewek euy.
0: Lapar dewek. Oh, sok atuh lah. Ka dieu teh kitu we hungkul. Sugan taya naon.
1: Alah, yang.
0: Jarang pewaya di sumeh.
1: Rarusuh. Rarusuh kitu nih.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 13 September tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi Wilujeng Enjing, kamdang dimanapun Anda berada. Bahagia sekali di pagi hari ini, tentunya Perempat Suara Budaya Bandung bisa menjumpai kamdang melalui gelombang terestrial AM 540 kHz dan juga melalui RRI digital dan juga melalui audio streaming di www.rribandung.co.id. Bersama saya Wepur Panda akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti di edisi penyiaran hari Minggu tanggal 13 September tahun 2026. Baik kaum dangu, rangkaian acara yang akan kami hadirkan diantaranya ada Cahaya Pagi, kemudian ada Sampurasun Pasundan dengan rangkaian lagu-lagu degung hingga jelang pukul 7 nanti. Dan tentunya Sampurasun Pasundan kami hadirkan hingga jelang pukul 8:30 ada wangkongan pagi, dilanjutkan dengan wangkongan obrolan kacida. Ada juga gelar kawi Pasundan, rangkaian lagu-lagu jaipongan. Kemudian ada teras UMKM. Dan semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya semoga kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti acara pertama dengan topik berkawan dengan orang soleh yang akan dipandu rekan Rosyanti bersama Ustaz Muhtar Arif di edisi penyiaran hari ini di Cahaya Pagi. Selamat pagi, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan, diberikan rezeki yang begitu berlimpah. Rizki berupa kesehatan dan tentunya kesempatan kita pada hari ini masih bisa diberikan waktu untuk menghirup udara dan juga kembali beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, di pagi hari ini kami menghadirkan acara Cahaya Pagi dan topik yang akan dibahas di pagi hari ini adalah berkawan dengan orang soleh. Dan tentunya narasumber yang akan berbagi ilmu bersama kita di pagi hari ini adalah Bapak Ustadz Muhammad Muhtar Arif yang saat ini sudah berada di ujung telepon dan kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam.
2: Bagaimana kabar kumadamang Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah, tetap sehat.
2: Alhamdulillah. Pak Ustadz, mangga dina enjing-enjing itu baris ngaguar ngenaan berkawan dengan orang soleh. Leres, Pak Ustadz.
3: Leres, nah.
2: Mangga atau kekituna dihaturanan kanggo Pak Ustadz kanggo ngadugikan paparanana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhah. ولا تعض عيناك أنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Mudah-mudahan hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bahwasannya manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Maka sudah tidak aneh bahwa manusia itu butuh orang lain. Saya teringat banyak film-film sahabat kaum dangu tentang survival, tentang perjuangan seseorang yang hidup dengan sendiri, seperti di menara mercusuar atau tersesat di hutan-hutan. Dan itu tidak betah, tidak bisa manusia itu tidak bertemu dengan orang lain, tidak bisa manusia itu hidup sendiri. Manusia ya memang harus ada orang lain, manusia ya memang harus ada teman. Tapi terkadang dalam dunia pendidikan pun sahabat kaum dangu, pergaulan itu mempengaruhi daripada masa depan seorang manusia. Bahkan dikatakan dalam salah satu kata orang bijak, kalau ingin kamu wangi, maka kamu bertemanlah dengan orang yang selalu wangi, tukang parfum. Kalau kamu misalkan ingin jago masak, maka berkumpullah dengan orang-orang yang jago masak. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan kamu pergaulannya buruk, kenapa buruk? Karena kamu bergaulnya dengan orang-orang yang selalu melakukan perbuatan buruk. Seperti kiranya kita tahu, sahabat kaum dangu, ada yang tahu dulu seorang musisi namanya Opik. Ada 5 obat hati kata Opik. Tombo hati iku 5 perkalane, kaping pisan moco Quran lan maknane, kaping pindo salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono. Salah satunya yang disebut sebagai obat daripada hati itu adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh ada kenikmatan sendiri sahabat kaum dan itu. Kenapa? Karena sejatinya orang-orang yang soleh itu selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik, menolong tatkala kita susah. Oh, orang-orang yang soleh mah jauh daripada kata daripada kata. Tatkala kita ada maru pada nyamperin orang-orang teman-teman kita. Tatkala kita susah, enggak ada yang nolongin. Wow, itu jauh daripada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu mau kita ada rezeki, mau tidak ada rezeki, mau rezeki kita lagi naik, rezeki kita lagi turun, itu selalu ingin berkawan dengan kita. Kenapa demikian? Karena orang yang soleh itu terkadang niat bertemannya itu adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat kaum dangu, manusia itu laksana sekawanan burung, memiliki naluri untuk berkumpul dengan sejenisnya. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang solih, hendaklah berusaha berkawan dan berkumpul dengan orang-orang solih. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119,

0: Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, jujur. Subhanallahul Azim. Maka tatkala kita ingin mendapatkan kawan kita yang solih, kita pun harus bersabar dengan dalam berkawan dengan orang yang solih. Ini sahabat kaum dangu berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Seorang muslim hendaknya mencari pergaulan, mencari baik itu yang dijadikan laki-laki yang solih sebagai kawannya, begitu pula wanita muslimah sebagai kawannya. Jangan merasa rendah bergaul dengan orang-orang yang taat, walaupun orang-orang yang kekurangan secara duniawi, namun mereka memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi. Maksudnya apa, Ustaz? Sederhananya kaum dangu, orang-orang yang soleh, tatkala kita ingin berkawan dengan orang yang soleh, tatkala kita ingin bergaul dengan orang yang soleh, mohon maaf, sama sekali orang yang soleh tatkala bergaul dengan orang yang soleh itu tidak akan melihat sesuatu yang rendah. Apa itu? Baik segi materi, baik itu segi fisik. Karena orang yang soleh, mohon maaf, kadangkala tidak melihat hal-hal yang berbau duniawi. Maka dari itu, sahabat kaum dangu, Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau, baginda Rasul, bersabar bersama orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang banyak kembali bertaubat kepada Allah, yaitu orang-orang yang menyuruh Rabbnya di pagi dan senja hari, yaitu di awal dan akhir siang. Mereka mengharapkan keridhaan Allah menyifati mereka dengan ibadah dan ikhlas dalam beribadah. Nah, maka salah satu tanda orang yang saleh itu adalah orang-orang yang selalu mengingatkan kita zikrullah. Contohnya di pagi hari ada yang nge-WA teman kita, apakah sudah kita berzikir pagi? Itu sehingga kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kita nanti akan berbicara mengenai makna orang soleh berkawan dengan orang soleh dengan lebih lanjut. Namun sebelumnya kita break sejenak dengan lantunan lagu yang disiapkan. Hal ini terkadang akan membuat semangat kita semakin maju. Kita tahu bahwasannya setiap hari cahaya pagi selalu memberikan energi positif, baik untuk aktivitas kita, untuk rohani kita. Karena bagaimanapun sahabat kaum dangu, benteng terbesar bagi manusia itu adalah agama. Sungguhlah merugi orang-orang yang tatkala ada petuah-petuah agama, petuah-petuah nasihat yang baik, mereka menutup diri, mereka menutup telinga. Kenapa? Karena bisa jadi ada masalah dalam hatinya. Dalam sebuah hadis dikatakan, jadi sahabat kaum dangu, ada dalam satu diri manusia ada sebuah daging yang di mana dagingnya itu menentukan. Kalau daging ini, segumpal daging ini baik, maka yang lainnya pun ikut baik. Tapi kalau segumpal daging ini buruk, maka semuanya itu ikut buruk. Apa daging itu? Wahuwa qalbun, itulah yang disebut dengan hati. Artinya, kalau hati kita bersih, maka akhlak kita bersih. Kalau hati kita selalu ingat Allah, maka diri kita pun akan ingat Allah. Kalau hati kita selalu ingin petuah-petuah agama, maka diri kita pun akan berjumpa dengan orang-orang yang menginginkan petuah Allah. Sebaliknya, tatkala hati kita kotor, tatkala hati kita penuh dengan kebencian, maka percayalah diri kita pun akan demikian. Maka mungkin sahabat kaum bangun pernah merasakan, tatkala ingin sholat kok sholatnya kurang khusyuk, tatkala ingin baca Quran kok baca Qurannya nggak bisa lama-lama, tatkala ingin sedekah kok begitu susah untuk meluarkan rezekinya, tatkala ingin berzikir kok begitu susah, lisan berat untuk mengatakannya. Kenapa? Karena bisa jadi ada salah satu kotoran dalam hati kita. Obat hati seperti yang tadi dikatakan adalah salah satunya berkawan dengan orang-orang yang soleh. Baiklah sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kita akan break sejenak dengan lantunan-lantunan lagu kesunggaan yang memiliki filosofis-filosofis yang luar biasa. Silakan Teteh.
1: Baik Pak Ustadz, terima kasih. Saudara pendengar kaum dangu, kita jeda dulu sesaat dengan menghadirkan lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung dalam acara Cahaya Pagi.

Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Beliau menjawab, orang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, seseorang yang menyendiri pada sebuah desa dengan tujuan untuk beribadah kepada Tuhannya. Dalam riwayat lain dikatakan, dengan tujuan untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhi manusia karena

0: Suara Budaya Bandung.
1: Saudara pendengar kaum dangu di Manawai Ayana, tangtosna di nadangkat Ayana masih seserengan sereng proopat RRI Bandung anu ngajo mantara ngalengkungan gelombang AM 540 kHz. Dan tentunya di pagi hari ini masih dalam acara Cahaya Pagi yang sedang kami hadirkan ke ruang dengan Anda, membahas mengenai berkawan dengan orang soleh dan tentunya bersama narasumber Bapak Ustadz Muhammad Mukhtar Arif. Dan Pak Ustadz, ya, halo Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya, baik, dan tentunya kami masih akan menghubungi Pak Ustadz Muhammad Mukhtar Arif tentunya di pagi hari ini dalam acara Cahaya Pagi yang tadi sudah disampaikan paparan dari Pak Ustadz Mukhtar, yaitu terkait dengan berkawan dengan orang soleh. Dan tentunya begitu banyak hal yang bisa kita petik ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Dan masih ada waktu 30 menit ke depan dalam acara Cahaya Pagi di pagi hari ini, dan kita masih mencoba menghubungi Pak Ustadz Mukhtar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baik, kami akan masih mencoba menghubungi Pak Ustadz sambil menantikan kami menghubungi Pak Ustadz kembali. Dan saudara pendengar, tetaplah bersama kami di Proempat Suara Budaya Bandung.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Saudara pendengar, masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz dan tentunya masih dalam acara Cahaya Pagi bersama narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Muhammad Mukhtar Arif, sedang membahas mengenai berkawan dengan orang soleh. Dan kita lanjutkan kembali Pak Ustadz untuk memberikan pertanyaannya. Mangga Pak Ustadz, silahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat kaum Bangu dimanapun Anda berada, tadi kita sudah sekilas membahas mengenai manfaat bergaul dengan orang-orang yang solih. Tombo hati itu atau obat hati itu ternyata ada dalam salah satu kaul yang disampaikan oleh alim ulama yang bernama Al-Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah, berkata dawa'ul qalbi khamsatu asya'a, penawar hati itu ada lima. Salah satunya itu adalah wa mujalasatu sholihin, yaitu duduk bersama orang-orang sholih. Namun hal ini bukan berarti kita tidak boleh mengenal semua orang. Mengenal semua orang itu dibolehkan, namun kita jangan menjadikan kawan dekat kecuali kecuali dengan orang-orang yang soleh atau soleha. Maka saya ingat pesan daripada guru saya dulu, jadi jelema mah ulah geuleuhan. Cek guru teh gitu teh, jadi jelema teh geuleuhan. Aya anu model kieu teh jadikeun kawan, aya anu model kitu sok jadikeun babaturan. Tapi ulah Agusting sabab naon anu ngaran babaturan itu aya tingkatanana. Lamun meureun cek bahasa singguring mah sahabat dangu teh kieu ye. Atau ayah meren sahabat teh sahabat anungan saukur sahabat ngopi. Nalika orang didirian teh nganjing si eta weh ayo. Ayo oge sahabat bab tolabul ilmi tahlukir jalma-jalma soleh mah. Salah satu nanaon anu sok ngajak orang ke pengajian. Lamun orang kergalau tedak kunaon dak kergalaunya. Mohon ya teh ceng lu orang dee asa ker tengarin aa teh. Lelah seolah bang ngomong orang datang yuk. Orang ngaji di Ustad Anu, insya Allah di Ustad Anu mah gerak bakal kaubaran, ada tetah model gitu. Maka cek Rasul kumaha cenah, ar-rajulu ala dini khalilihi falyangdur ahadukum man khauf mayu khalil. Cek Rasul, jalan mateh bakal ngelukin din, tabiat din akhlak na agama, mabaturan deket na. Falyangdur ahadukum mayu khalil. Kukituna sok atuh. Hiji jelema di antara aranjeun kudu mahatikeun saha anu dijadikeun daripada rerencangan caket. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, baginda Rasul dina salah sawios hadisna ngadawu, perumpamaan jalmi anu berkawan baik sareng kawan buruk teh sapertos naon cenah? Sapertos penjual minyak wangi jeung hiji jalmi anu niup alat kangge ngahurungkeun seuneu pandai besi. Maka kata Nabi, adapun penjual minyak wangi mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu atau akan membeli darinya atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi mungkin dia akan membakar pakaianmu atau engkau akan mendapatkan bau yang buruk. Syekh Abdul Rahman bin Naisir As-Sa'di ngadau, hadis ini mengrupikan anjuran agar kita mampu memilih kawan-kawan yang solih dan memperingati dari kebalikan mereka, yakni kawan-kawan yang buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan dengan dua perumpamaan, ada yang wangi, ada yang bau. Mungkin dengan cara inilah kita akan mendapatkan ketenangan dengan bau harum yang dihasilkan daripada minyak wangi dalam kurung orang-orang yang soleh. Kebaikan akan diperoleh sahabat kaum dangu untuk seorang hamba yang berteman dengan orang soleh itu jauh lebih besar dan lebih utama daripada minyak wangi yang tadi disebutkan. Karena sesungguhnya kawan yang soleh itu akan mengajarkan kepadamu hal-hal yang bermanfaat bagimu dalam urusan agama ataupun dunia. Contoh, kadangkala kita terjadi

akan selamat. Bukan malah sebaliknya. Kadang-kadang zaman sekarang orang yang lagi bahagia dekat kita. Tatkala sahabat kita lagi ripu, oh duit, aduh, kubur aja nggak deketan mah. Itu panginten. Kawan yang soleh itu akan mendorongmu mentaati Allah Azza wa Jalla, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi, dan menunjukkan kekurangan-kekuranganmu. Dia juga mengajakmu untuk berakhlak mulia, baik dengan perkataannya, perbuatan, dan keandaannya. Sahabat soleh, tatkala kita ngobrol kasar, diingetin. Tatkala kita melakukan sesuatu yang baik, cik jalma soleh mah, cik baturan soleh ramajang, ulah gitu atuh bro. Apa itu menang, cik guru orangnya bangga di pasantren, lin, gituan deh. Ah, era orang mah gigian deh, urak dibatur sekolah, orang mah malah ke sekolah bolos, ulah atuh ulah gitu ah. Ayo orang balik deh, pokoknya mah. Orang tabiat deh, orang ngaji deh, pokoknya mah. Karena manusia itu memiliki tabiat mengikuti kawan atau teman dekatnya. Itu tabiat manusia, sahabat kaum damu. Maksudnya begini, kadang-kadang kita ada dalam satu posisi, kita ingin seperti teman kita. Makanya mungkin adalah dalam hati kita ya. Ini tabiat manusia, apa-apa untuk mengakui ini. Gak apa-apa untuk mengakui ini, karena ini merupakan tabiat manusia. Misalkan saya berkarir dalam dunia dakwah, kadang-kadang saya selalu bertanya, kenapa kawan-kawan saya, ya Allah, mereka dakwahnya udah sampai sana, sampai sini, kok saya dakwahnya hanya sampai sini saja gak maju-maju. Itu tabiat. Nah, untuk bagaimana saya dakwahnya maju, maka berkumpulah dengan orang-orang yang dakwah yang sayapnya sudah besar. Begitu kiranya. Kenapa? Karena sebagian akan menggiring lainnya menuju kebaikan ataupun keburukan. Manfaat minimal yang didapatkan dari orang yang solih, kawan kita yang solih, yaitu adalah manfaat yang tidak boleh diremehkan. Karena menjaga persahabatan, berlomba dalam kebaikan serta meninggalkan keburukan, kawan yang solih itu akan menjagamu, baik di saat engkau ada di hadapannya atau ketika tidak ada di hadapannya. Nah, sahabat kaum dahulu, tak saya masih ingat, orang yang solih bersahabat dengan kita, tatkala martabat kita direndahkan di depan orang lain, kita akan dibela. Tatkala kita dijelek-jelekin sama orang lain, kita akan dibela, bukan malah ditambahin. Maka dari itu, sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, manfaat daripada kita memiliki kawan yang solih itu tidak terhitung dan tidak terbatas. Di antaranya adalah seseorang itu akan dinilai dengan kawannya, dan dia akan mengikuti din, agama, tabiat, akhlak daripada kawan dekat. Saya masih ingat ke sahabat Taujang. Dulu waktu saya pesantren di Pondok Pesantren Sukamiskin, pimpinan Kiai Haji Raden Abdul Aziz Saidar bin Kiai Haji Mama Haidar bin Kiai Haji Dimyati bin Kiai Haji Alqo bin Kiai Haji Muhammad bin Kiai Haji Pangeran Haji Daeng Daud bin Kiai Haji Sultan Abdul Mafair bin Kiai Haji Sultan Hasanuddin Banten. Pesantrennya di RC Manik. Saya masih ingat dulu ketika saya pesantren itu, kalau sudah azan, lawan berallahu akbar, itu selalu ada kawan yang mengatakan, Muhtar ayo jamaah, Muhtar ayo kita sholat berjamaah. Beres saya sholat, saya pengen ke air, saya izin dulu ke air ke teman saya. Beliau mengingatkan, balik lagi ke sini, kita zikir bersama, kita wiridan bersama, masya Allah. Dan sekarang ketika saya sudah ada di kuliah, saya sudah ada di dunia luar, di lingkungan yang bukan lagi lingkungan pesantren, sangat sulit untuk mendapatkan kawan seperti itu. Kenapa? Itulah yang tadi dikatakan pada awal ketika saya mengatakan, pergaulan seseorang itu menentukan daripada masa depan. Maka kalau sahabat kaum dangu ingin dekat dengan Allah, salah satu jalannya, salah satu mudahnya untuk menuju Allah itu adalah berkawan dengan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Minimal yang selalu mengingatkan dalam hal kebaikan-kebaikan kita. Karena orang-orang yang buruk, kawan yang buruk itu akan mendatangkan bahaya buat kita.

0: waktu saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung, saya mengambil jurusan pendidikan agama Islam, belajar mengenai psikologi pendidikan. Rata-rata anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, ataupun sebiasanya setingkat mereka yang tadi saya sebutkan, itu terkadang mereka tidak baik itu karena pergaulannya. Apalagi sekarang, ya Allah, Bandung sekarang sedang tidak baik-baik saja. Sahabat kaum dan mohon doanya, mudah-mudahan Bandung mendapat maslahat, selalu ada dalam keselamatan. Baru kemarin saja kita melihat ada berita yang itu justru dekat dengan rumah saya, teh. Saya di Binong Jati, dengan tempat kejadian begal yang di Kiara Condong itu tidak sampai 3 km. Nah, orang-orang yang melakukan pembegalan itu siapa? Nggak mungkin sendiri, ada kawannya yang mengajak ataupun dia yang mengajak kawannya. Ini menjadi salah satu cambukan pelajaran bagi kita. Begitu pentingnya bab pertemanan, begitu pentingnya bab pergaulan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, berkawanlah dengan orang yang soleh, berkawanlah dengan orang yang baik. Tatkala kita berkawan dengan yang baik, kita akan menuju kebaikan. Tatkala kita berkawan dengan orang yang suka berjamaah, maka kita pun akan jadi ikut selalu ingin berjamaah. Ini salah satu panduan dulu waktu saya di pesantren. Makanya kenapa orang-orang pesantren, jebolan-jebolan pesantren itu betah di pesantrennya, itu salah satunya itu. Apakah di pesantren pun ada kawan-kawan yang tidak baik, yang tidak soleh? Banyak. Ya itu memang salah satu mekanisme takdir Allah, sahabat kaum dangu. Di mana ada kebaikan, di situlah ada keburukan. Di mana di situ ada putih, maka di situlah ada hitam. Di mana di situ ada cahaya, maka di situ pun ada kegelapan. Tapi bagaimana memfilter diri kita agar kita selalu ada dalam kebaikan. Sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, berkawan dengan orang-orang yang soleh akan menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, akhlak-akhlak yang mulia, dan amal-amal yang soleh. Sedangkan berkawan dengan orang-orang yang buruk, itu akan menghalangi daripada semua itu. Allah telah menjelaskan dalam Al-Furqan ayat 27-29, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. Kata Allah, dan ingatlah hari itu, orang yang menjalin menggigit dua tangannya, yakni sangat menyesal seraya berkata kepada Allah, ya laitani taqattu ma'ar rasuli sabila, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasulullah, kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si pulang itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khazula, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, dalam ayat tadi begitu jelas kita dapat mengambil makna. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalira, kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si pulang itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada Dalam ayat ini dijelaskan penyesalan orang-orang yang pada saat itu menutup diri dari Islam. Mereka menutup hati dari Al-Quran. Kenapa? Daripada pengaruh kawan-kawannya. Maka sahabat kaum dangu dari awal sampai akhir dapat kita menarik kesimpulan kiranya di kajian yang sangat bermanfaat ini. Kajian kehidupan kalau saya sebutnya. Kenapa? Karena kita pasti akan ketemu dengan kawan-kawan kita. Kesimpulannya apa Ustaz? Yaitu berkumpullah kita dengan orang-orang yang solih. Dan ingat sekali lagi yang harus kita garis bawahi. Orang yang solih ketika mencari temannya yang solih, itu tidak melihat apa-apa unsur duniawi. Ini berat teh, berat sahabat kaum dangu. Tatkala ada perumpamaannya, tatkala ada orang yang kaya tapi dia gak ahli ibadah, ada juga mohon maaf orang yang belum kaya tapi ahli ibadah. Kadangkala di zaman sekarang kita lebih berkawan dengan orang yang kaya tapi tidak beribadah. Kenapa? Karena dengan orang yang kaya kita bisa ditraktir, dengan orang yang kaya kita bisa diajak jalan-jalan. Sedangkan dengan orang yang belum kaya, kita hanya diajak ngaji, kita hanya diajak masjid. Tapi justru itulah, maka kenapa sahabat kaum dangu, sahabat-sahabat atau orang-orang yang soleh, kawan-kawan yang soleh, saya ibaratkan itu seperti permata. Permata itu ya sudah cantik, permata itu ya sudah indah, permata itu ya sudah salah satu hal yang sangat diinginkan oleh manusia. Tapi terkadang, kenapa manusia permata itu begitu susah untuk dicari? Karena permata adalah cahaya yang tersembunyi. Begitu pula orang-orang yang solih, mereka adalah cahaya-cahaya yang tersembunyi. Maka untuk kita mencari persembunyiannya, kita harus datang kepada mereka. Kita harus mencari orang-orang yang solih. Itulah sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kajian pada cahaya pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah kita dikaji, apa yang sudah kita obrolkan hari ini dapat menjadi salah satu benteng keimanan kita, benteng ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha dan rahmat Allah melalui perkawanan kita, pergaulan kita dengan orang-orang yang solih. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, barangkali alhamdulillah sekarang bulan Rajab sahabat kaum dangu, barangkali sahabat kaum dangu ada yang ingin bersilaturahmi dengan Kang Mukhtar melalui daripada itu silaturahmi tablik akbar, silaturahmi kajian, dapat bisa bergabung dengan sosial media Kang Mukhtar di Instagram @kangmukhtar03mukh @kangmukhtar03, atau melalui nomor telepon 0878-3755-7359, atau boleh dengan melalui staf daripada RRI Pro4 Bandung. Sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berharap daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh, salah satu oleh-olehnya itu ada buah tomat. Jangan sampai kita tidak berkawan dengan orang yang soleh agar kita mampu selamat dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Mangga sehat terasnya Pak Ustaznya tepangdeui dina waktos anu sanesna. Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi telah kami hadirkan acara Cahaya Pagi dan begitu banyak sekali yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Mukhtar Arif terkait dengan betapa pentingnya kita berkawan dengan orang yang soleh. Dan semoga saja segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz itu dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya yang mendengarkan Cahaya Pagi di Perempat Suara Budaya Bandung pagi hari ini. Dan tentunya telah berakhir acara Cahaya Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Sundan kaum dangu di mana wae ayana wi lujeng enjing kasadayana kumaha kabarna dinten ieu pamugi sadayana toleh aya dina ginanjar kaulujengan sehat walafiat jasmani rohani saya fisik pasik pangpangna pesakna katawis jalan Diponegoro lenglang margi dinten Minggu aya katawis aya nu jalan aya anu lulumpat lari lompatannya. Pamugi dinten ieu teh sae kanggo urang sadayana nya. Kaum dangu runtuyan lagu-lagu degung muka lawang tepang dangu sapanantosna ya tadi siraman rohani cahaya pagi urang lajengeun kana ngubaran cepil pangitanya. Urang dipependek ku runtuyan lagu-lagu degung tapi teu kenging kulem deui pangitan margi. Kedah aktivitas enjing-enjing mah atuh aya nu ngagojot keneh wilujeng. Nyangakeun ah

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senangnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah, sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
1: Yah, sisa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat, atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.